0: Lah. Yang penting untuk mengatasi area parkir kendaraan pengangkut sayur.
1: Lahan baru di dekat pasar kini sudah bisa dimanfaatkan sementara untuk parkir dan bongkar muat sayur. Sedangkan penataan secara permanen dirancang mulai tahun depan. Agar aktivitas pasar tidak lagi mengganggu arus lalu lintas, dengan lahan baru ini kendaraan pengangkut sayur diharapkan tidak lagi bongkar muat di badan jalan. Jalan Lingkar Utara, Jalingkut Purwodadi, Kabupaten Grobogan ditutup sementara karena perbaikan jembatan Lusi Putat. Penutupan diperkirakan berlangsung hingga 28 November 2026. Selama penutupan, polisi melarang kendaraan besar sumbu 3 ke atas melintasi pusat kota Purwodadi. Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Kumala Enggar Anjarani mengatakan petugas melakukan penyekatan mulai Bundaran Getas Rejo hingga Bundaran Adipura. Penyekatan dilakukan untuk mencegah kemacetan sekaligus mengurangi resiko kerusakan jalan akibat kendaraan berat. Polisi mengutamakan pendekatan humanis dan menjadikan tilang sebagai upaya terakhir. Kendaraan berat dihimbau menggunakan jalur alternatif seperti menuju Pantura melalui Kelambu dan Sukolilo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Betul, Kamar Rasika, betul, betul, betul. Ini yang menanyakan informasi mengenai apakah di Tol Semarang Solo ada insiden laka. Apakah betul, betul? Sejak tadi jam 5.30 Kamar Rasika ya, ada. Sampai dengan jam 6 lebih, jam 7 bahkan tadi ada, betul. Tepatnya di kilometer 422B, ruas Ungaran arah menuju Semarang. Tapi dampak lalu lintasnya tidak terjadi yang signifikan ya, Kamar Rasika.
1: Masih bisa dilewati dengan
0: bisa dilewati dengan tenang, nyaman, ya kan, hanya sedikit antre saja, Kamar Rasika di TKP.
1: Evakuasi.
0: Sampai dengan saat ini masih Kamar Rasika proses evakuasi mengingat truk yang laka itu muat kayu.
1: Dan
0: tadi
1: baknya itu jepat atau baknya copot.
0: Pertama kali tadi kita dapat info jam 5 lebih 30 pagi Kamar Rasika di Tol Semarang Solo ruas Ungaran arah Semarang, Kamar Rasika ya, yang pada bertanya arah kemana, Ungaran arah Banyumane. Lakanya persis di sebelum atas jembatan Kedawang ya. Nah ini Bu Heni Novi bertanya, pagi ini Solo 3 menuju kawasan industri Candi, apakah lancar semua? Lancar sih, lancar. Iya. Cuma tadi nanti akan ketemu titik kejadiannya ya Bu Heni?
1: Iya, di 422-800 ya Bu Heni.
0: Yes,
1: ya.
0: Di kilometer 422 Ungaran arah Banyumanik.
1: Jembatan Banyumanik.
0: Jembatan Kedawang.
1: Kedawang, Banyumanik.
0: Nah ini kalau secara umumnya sih lancar. Bu Nuning Widiawati dari Solo 3 sudah masuk ke gerbang tol Kali Kangkung soalnya. Dari Salatiga sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung juga kan rutenya persis sama Bu Heni Novi toh.
1: Iya,
0: lancar. Sementara termasuk di titik TKP laka tadi di tol Semarang Solo ruas Ungaran yang arah menuju ke Semarangnya. Itu Kamar Rasika, betul ada insiden, ada truk muat kayu terguling. Nah, apakah ada kejadian lain yang terlibat nanti sama petugas yang merilis ya guys? Untuk detail mengenai laka lantasnya yang dilaporkan sejak tadi jam 5.30 truk muat kayu yang terguling di Tol Semarang Solo ruas Ungaran arah Semarang ya Kamar Rasika. Nah ini tadi tonggone Pak Adi Nugroho ternyata sudah tindakan kok, nggak lagi belanja di Pasar Krempeng nih Pak Jokosan nih.
1: Berarti beliau sudah selesai belanjanya. Selesai belanja.
0: Betul Pak Jokosan tadi habis belanja Pak Jokosan.
2: Selamat pagi kawan-kawan Asika.
0: Pagi Pak.
2: Melaporkan dari Jalan Majapahit atau Brigjen Sudiarto dari Supriyadi menuju ke arah timur ke arah Meranggen. Situasi masih aman lancar. Hati-hati, sabar, hormati pengguna jalan yang lain. Tidak usah kemurungsung, yang penting selamat sampai di tempat. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jokosan infonya. Nah, melengkapi update perkembangan di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang, ini katanya Pak Adi Nugroho, ada truk mogok di daerah Pedurungan yang arah kota atau arah Simpang 5. Truk mogok di Pedurungan.
1: Ya.
0: Mogoknya dilajur kanan atau kiri Pak Adi Nugroho?
1: Imbasnya lalu lintas bagaimana nih?
0: Nah, ya? Imbasnya juga bagaimana?
1: Apakah tersendat atau normal Pak?
0: Loh ini Pak Joko Kamianto juga kepanggil Pak Joko Santo. Terkenal banget Pak Joko San. Koncone Pak Adi Nugroho, koncone Pak Joko Kamianto. Katanya salam bakso ya untuk Pak Joko San. apa nih? Jualan apa Pak Joko emangnya?
1: Jangan-jangan jualan bakso.
0: Jangan-jangan jual bakso. Iya Pak. Iya Pak Joko Kamianto, Pak Joko San barusan jual bakso. Betul Pak Adi Nugroho. Pak Joko San jual bakso Pak. Tak ngicipi nek ngono ya. Tak tukune nek semono tenanan jualan bakso.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih pada Senin 14 September 2026 sore kemarin. Kali ini, Suhasil Nazara dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pelantikan Suhasil Nazara dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Istana Kepresidenan Jakarta 14 September 2026 lalu.
4: Saya berjanji
5: bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
4: serta
5: akan menjalankan
4: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan,
4: segala peraturan perundang-undangan
5: dengan selurus-lurusnya,
4: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya,
4: demi dharma bakti saya
5: kepada bangsa dan negara,
4: kepada bangsa dan negara,
5: bahwa saya
4: dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Sementara itu, fokus dari Menteri Keuangan yang baru setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, Suhasil Nazara mengatakan akan fokus menjaga keuangan negara sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan siap menjalankan amanah tersebut demi memastikan kondisi keuangan negara tetap terjaga.
6: Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
0: Dirinya menambahkan, saat ini Kementerian Keuangan akan terus bekerja untuk menjadikan APBN sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Suhasil Nazara memastikan bahwa defisit APBN akan tetap dijaga di bawah batas 3%. Selain itu, Kawara Sikap, Polda Jawa Tengah membongkar kecurangan subsidi di Jawa Tengah. Gas melon disuntik hingga biosolar yang diborong. Polisi membongkar praktik kasus penyalahgunaan barang subsidi di Sukoharjo, Kebumen, dan Demak. Modusnya mulai pengalihan LPG 3 kg, pembelian biosolar berulang memakai kendaraan modifikasi, hingga penyalahgunaan surat rekomendasi nelayan. Polda Jawa Tengah memperkirakan nilai subsidi yang disalahgunakan mencapai 10,8 miliar rupiah. Kasus terbesar terjadi di Sukoharjo dengan pengalihan LPG 3 kg ke tabung 12 kg dan 50 kg senilai 6,9 miliar rupiah. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Joko Julianto mengatakan, di Kebumen, pelaku memakai mobil dengan 10 barcode dan 13 pasang plat nomor untuk membeli biosolar berulang. Sementara di Demak, biosolar dari rekomendasi nelayan dikumpulkan, lalu dijual kembali dengan nilai penyalahgunaan subsidi mencapai 3,4 miliar rupiah.
7: Untuk memindahkan dari 3 kilo ke yang 50 kilo, ini yang namanya selangnya ya.
0: Saat ini Polda Jawa Tengah sudah menahan seluruh barang bukti termasuk dugaan para tersangka yang terlibat dalam kasus kecurangan praktik subsidi gas melon dan juga biosolar yang tersebar di 3 lokasi di wilayah Jawa Tengah yaitu Sukoharjo, Kebumen, dan juga Demak. Di Sukoharjo, pelaku memindahkan LPG 3 kg ke tabung non-subsidi sehingga masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai.
8: Rasika.
0: Pak Rakil Priyo Jatmiko, selamat pagi.

0: aneh mas.
1: Tapi lancar.
2: Tapi lancar.
3: Ngomong panjang aja nggak apa-apa kawan-kawan Kendal, kawan-kawan Pekalongan cerita apa wae monggo.
2: Itu tapi kok sayang jalannya apa? Lancar kan nggak harus ngomong jalan, cuaca kan bisa, sungai yang ada di sana bagaimana bisa, para pemberangkat pagi yang sedang jajan juga bisa, bagaimana kondisi orang yang melawan arus juga bisa, kan banyak ngomong-ngomong sarapan juga bisa.
3: Betul sekali, ayo Pak Ragil Priyosatmiko, kawan-kawan di Kendal Pekalongan boleh silahkan ngomong cerita apa.
2: Gak panjang,
3: betul,
2: gak apa-apa.
3: Yang denger lewat Citra FM Kendal, yang denger lewat 88,9 Daras ke Pekalongan, silahkan cerita.
2: Tentu mereka lebih tahu dan akan, oh iya ya.
3: Betul.
2: Gitu,
3: silahkan.
2: Ya, cerita-cerita yang gak panjang gak apa-apa.
3: Terus Pak Ragil Priyo Jatmiko ya, dari Belen.

0: Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika update-nya, dan untuk cuacanya cerah.
1: Oke, matur suwun Pak Didi Sigit Setiawan informasinya. Pak Ragil Priyojatmiko kan tadi terakhir sampai Kendal Kaliwungu kan. Nah, berarti informasi kedepannya nih barusan disambung sama atensinya Pak Didi Sigit Setiawan ya. Di Pantura Mangkang masuk ke kota Semarangnya. Kedua arah masih baik dan ramai lancar. Bu Nini Herawati.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
2: Ini alhamdulillah ya dari Ngalian ternyata cepat sekali sampai KIW, masih pagi. Saya tadi di ini mau ini sedikit ya, rodok bangga apa nempel stiker Rasika di belakang ya? Mobil, di kaca belakang mobil ya. Terus pas masih traffic light itu ada yang klakson.
1: Yeah.
2: Itu saya udah seneng, wah ini kawan Rasika. Mesti udah tahu nih mobilku udah ada stikernya di belakang. Aku pakai Innova Zenik ya. Nah, apa udah GR nih aku. Ternyata traffic light-nya hijau. Terus aku belum jalan-jalan karena masih buka WA. Lah aku diklakson itu goro-goro kan jalan, ternyata dia bukan kawan Rasika setelah nyalip ora ana stikere kok. Tiwas wis GR, aku wis bahagia lho. Goro-goro diklakson tak kira kawan Rasika jebul dudu. Ayo kawan Rasika ya, nek lihat Ford apa Zenik sing ono stikere di tin-tin terus ikut Pak Dono makan sate.
1: Apa ini kok ya krungu wae Bunini Herawati ya?
3: Apa-apa. Dari PSP sampai ke Gubuk sana.
1: Kok ya denger wae iki lho Bunini Herawati nek Pak Dono Nugroho tawa-tawa ngajak jajan ning Gubuk.
3: Berarti tiga, berarti 4 orang, Pak.
1: Kok 4 orang sapa wae?
3: Kita berdua Bunini sama satu lagi Pak
1: Rindra.
3: Ya, Yusianto.
1: Kira-kira nanti yang rebutan bayar siapa ya, Pak Dono Nugroho?
3: Pak Dono selaku tuan rumah. Oh,
1: tak kira kan nanti pasti Pak Dono, Pak Rindra sama Bu Nini kan rebutan bayar, kita berdua rebutan enggak?
3: Kalau kita enggak mungkin.
1: Saya, mohon maaf ya, Pak, guys, Bapak Ibu.
3: Kita rebutan ngenteke jelas.
1: Ya kan? Contoh kalau kita ngelumpuk, contoh kasusnya ya bertiga itu aja lah, tambah satu deh. Tambah satu Bu Nuning Widiawati deh.
3: Kita
1: sapa kudu kiseng bayar Juan.
3: Sekitar rebutan ngenteke
1: beliau-beliau.
3: Ya, ini aja dah. Kalau kita ini kok masih ada.
1: Ya Allah, Gusti, mohon maaf ya Bapak Ibu ya.
3: Ini kita tak bungkus ya Pak ya, tak bungkus. Ya. Oh iya enggak apa-apa bungkus. Tak bungkus satu lagi buat Yuda ya.

0: Itu tadi cuma acting ya. Kita nggak kayak gitu beneran kok. Kita juga melu rebutan bayar ya, Bung.
1: Iya, rebutan bayar.
0: Ya. Kalau pas kawan-kawan
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi cuma bayar ke uangnya dari siapa.
0: Aduh, ya Allah. Jangan bikin ketawa, ah. Bikin lapar.
1: Iya, dari tadi.
0: Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Bulan Oktober itu nanti hari jadinya Universitas Diponegoro loh. Oh
1: iya.
0: Oh iya, bulan Oktober toh.
1: Tahun berapa?
0: Oh, 69 ini, 69 tahun. Nanti 69. Di tanggal 15 Oktober 2026 katanya Pak Adi Nugroho.
1: Ada acara apa?
0: Wah, iya, nah, acara apa ikut, nih? Pokoknya kalau undang artis aku ikut loh Pak Adi. Gak mau namanya Pak Adi Nugroho lagi aku main no.
1: Kita MC nggak apa-apa, jadi apa?
0: Asik.
1: MC
0: sing jadi acara. Pohon tuh mau?
1: Alah, mau, mau. Sing penting cuman lah.
0: Pak Didi SB, selamat pagi, Bong. Alhamdulillah, tumben ini. Sigar bencah, pertigaan berjajar tiga, kok lancar, ya?
1: Ada kecerahan juga pagi hari.
0: Seirama dengan kecerahan pagi hari ini, katanya Pak Didi SB. Alhamdulillah, kalau gitu. Pak Soekarjo.
2: Selamat pagi, Mas Jamal.
1: Selamat pagi,
2: Mas Jamal. Selamat pagi. Mas Yuda, selamat pagi Rasika. Kami informasikan perjalanan saya dari jalur Pedung, kemudian Bonang Rejo, Demak, Pasar Bintoro, melalui Jalan Sultan Patah, Buyaran,

0: Guntur, Karangawen saat ini lancar. Kami informasikan juga kepada masyarakat pengguna jalan di Jalan Sultan Patah itu saat ini sedang dilakukan pembangunan rehabilitasi untuk Jalan Sultan Patah ini, yaitu dengan peninggian perbaikan jalan dari dua jalur, namun satu jalur sudah masih bisa dipakai. Tidak ada ketersendatan karena volume lalu lintas di Jalan Sultan Patah tidak terlalu ramai. Itu yang bisa kami sampaikan pukul 7:02. Cuaca Demak cukup cerah, matahari juga dengan sinar yang terang. Semoga hari ini diberikan kesehatan, amin, dan kelancaran dalam aktivitas.
1: Amin, amin.
0: Itu Mas Jamal, Mas Yuda, terima kasih.
2: Matur suwun Pak Sukarjo, ini tadi yang divideokan sama Pak Edi Sasmito ya. Di Jalan Sultan Fatah itu Bintoro itu kan?
1: Iya.
2: Yes.
1: Putar kota di dalam kota.
2: Betul. Ya, matur suwun Pak Sukarjo, informasinya dari Demak menuju arah Guntur. Nah, dari Demak Gunturnya Pak Sukarjo bilang barusan lancar. Nah, menuju arah Jeporonya kok no Pak Wahyu ki.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat
2: pagi,
3: pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 7:02 ya Mas. Sudah sampai di TL Trengguli. Alin masih lancar. Ini tadi pukul 6:50 saya ketemu kawan Rasika Mas di TL Jepur. Siapa lagi kalau bukan Bapak Andika yang mengarah ke Jepara. Saya baru
2: inovasi Pak Andika ambil bunyi itu sama atau beda?
3: Ini pulang langsung sama. Bukan ke gudang ya
1: Mas, sama
3: tapi ke Nasmoko. Antar mobil ini servis lagi karena
2: harus Zenik itu listrik bukan
3: karena
2: sih?
3: Masih ada yang harus dibetulkan. Sekian, terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Ini dari Demak ya, kawan menuju arah Jeporo. Ini langsung dilengkapi sama Pak Andika. Singkat saja, Bung. Semarang Jeporo lancar sekali.
1: Lancar sekali.
2: Enggak ada kendala.
1: Sekali-kali lancar, lancar sekali.
2: Ini berarti sayung kali gawe enggak pada disebut, berarti situasinya baik toh?
1: Baik, enggak ada yang apa namanya sama sekali basah, becek.
2: Iya, benar. Enggak ada yang ibu sayung sama sekali itu. Salah, oke, syukurlah kalau begitu, mantap. Alhamdulillah. Pak Olinuha, ini ada laka di Jalan Jenderal Sudirman Pati. Ada truk naik trotoar.
1: Oh, ini apa? Nabrak trotoar, munggah ke trotoar yang naik.
2: Eh, trotoarnya ombo banget ya, tapi masa truknya bisa benar-benar nangkring di sana? Ini dari fotonya Pak Olinuha ya, di Jalan Jenderal Sudirman Pati. Yang arah kemana ya Pak Ulin arah ya, ini posisi nih?
1: Kudus atau arah ke timur nih?
2: Mengenai laporan truk naik trotoar. Oh, berarti trotoar itu ya cukup gede ya. Lah ini nyatanya truk aja bisa nangkring semua ya, di atas gini ya. Ini arah kemana nih menurutmu nih? Jalan Jenderal Sudirman Pati.
1: Ya ke timur kayaknya kalau
2: arah ke timur.
1: Mataharinya tuh.
2: Oh, iya betul. Ini soalnya Pak Luniha ke arah Juwana.
1: Nah, itu kan.
2: Oh iya betul.
1: Mataharinya kan dari sana.
2: Iya ya, aku kok selama ini kok selalu kelewatan ya, kan kamu selalu melihat lewat mataharinya toh. Kok aku selama ini enggak notis-notis
1: dari sinar matahari. Ini arah ke timur kayaknya.
2: Oke, nah ini sudah sampai di area peningkatan mutu jalan Pantura Pati Juwana Pak Olinuha. Matur suwun infonya. Ini berarti kalau infonya Pak Wahyu, Pak Olinuha, Pak Sukarjo ya kan dari Pak Andika Demak. Semarang Demak mau ke Jeporo atau mau ke Kudus Pati lancar guys. Gak ada kendala atau gak ada hambatan berarti. Pak Koridwin Fahri.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Di Pasar Kliwon Kudus ya Mas.
1: Di Kacang Ijo ini.
4: Sarapan dulu.
1: Bubur. Wah.
4: Sebelah itu kukis.
1: Kukis.
4: Kalau yang ini hijau kacang.
1: Bubur kacang ijo.
4: Thank you.
2: Oke, matur suwun Pak Farina. Ngene-ngene iki lho cerita kawan-kawan di Pekalongan ya. Blonjo opo, jajan opo,
1: lagi makan bubur kacang ijo.
2: Lagi makan opo gitu kawan-kawan di Kendal.
1: Kita semakin kepingin, Pak.
2: Makanya niki lho kawan-kawan ngene iki lho rasa isin kawan yang di Kendal, yang di Pekalongan.
1: Kejadian kayak ini juga bagian dari fenomena lalu lintas.
2: Asik.
1: Terutama lalu lintas makanan.
5: Sekarang bapaknya Mas Yuda sudah enggak jadi Menteri Keuangan ya. Semoga masih tetap spill-spill saham-saham yang moncer.
2: Oke, baik, matur suwun Pak Khairuddin Fahri dari Kudus. Yes, ini Pak Bowo Artanto juga kan menyapa dari Kudus, makanya aku tidak menyebut Sayung. Iya, iya. Tapi karena Sayung tidak disebut itu tadi ya, berarti kondisinya masih baik ya.
1: Lancar lah.
2: Dan lancar, lancar saja. Kilo Pak Indra Budi Susilo langsung tanya Bung Jamal sudah boleh nyate.
1: Oh, kalau saya belum atau saya enggak anu Pak. Lihat-lihat satenya dulu, kalau ayam gitu ya enggak apa-apa.
2: Nah, sate ini Pak Indra Budi Sucilo?
1: Sate apa nih?
2: Ya pokoknya Pak Indra Budi Sucilo kan sudah jaminan.
1: Ya boleh Pak, kan di rumah ada yang doyan makan sate. Di rumah kan ada.
2: Pak Eri Gustian nanti kan gubuknya tak aterke piye.
1: Enggak apa-apa, kan yang di rumah ada yang doyan sate. Kirma.
2: Dan update ya Kang Waras Ika, ini perkembangan informasi dari laka di tol Semarang Solo di ruas Ungaran arah Banyumanik. Ini kita dapatkan laporan dari kawan-kawan di tol Semarang Solo. Informasi jam 7.30 kawan, 2 menit yang lalu. Informasi gangguan lalu lintas di kilometer 422B, truk kol diesel yang laka muat kayu di lajur 2 kanan, sementara masih proses evakuasi petugas di lapangan. Cuaca pagi ini terpantau cerah bagi pemakai lalu lintas jalan tol Semarang Solo yang melintas, harap kurangi kecepatan dan patuhi arahan dari petugas serta perambuan sudah terpanjang sejak laka pertama kali dilaporkan. Pastikan saldo uang elektronik tercukupi dan patuhi rambu-rambu yang ada ya. Ada rest area di kilometer 429A, 439A, 444B, 456A dan B, dan 487A dan B di tol Semarang Solo. Demikian update terkini, apabila ada hal yang menonjol lanjutan, kita akan sampaikan kembali. Nah ini ya kawan, yang menanyakan jam 7.30 terkait perkembangan informasi laka, evakuasi laka truk, ya di kilometer 422B ruas Ungaran arah menuju Semarang, saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan termasuk upaya penderekan yang masih berlangsung. Pak Robertus Ervan tadi juga yang memantau terbaru di jam 7.32, laporannya kurang lebih berdekatan dengan informasinya dari kawan-kawan di tol Semarang Solo. Saat ini tinggal evakuasi muatannya saja, truknya sudah diderek. Lihat nih, apa? Truk topengnya dipakai untuk
1: kayu
2: pohon-pohonnya ya. Oke, truknya juga sudah tidak di lokasi. Pak Robertus Ervan, thank you so much. Butea Tantia juga, laka yang di tol sudah aman, truknya sudah ditarik dibawa ke sekitar pintu tol Tembalang, katanya Butea Tantia. Lalu lintasnya masih lancar saja ya sejak tadi pagi. Kita buka jam 6 pagi,
1: separuhnya masih bisa digunakan.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
7: Rasika FM.
8: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang di kis yang aman.
9: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
8: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
9: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono. Suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor. Dadi ora usah repot ninggal dodolan.
8: Tapi aman pora kuwi, Kang.
9: Yo aman nemen lah yuk. Wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
7: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
10: Kok dimake dhewe. Lah rewange rendi, Mbak?
11: Mbak Siti, Pak.
10: Iya, Mbak Siti.
11: Mbak Siti ne lara.
10: Lah lara apa sih?
11: Lara tumor, Mbak.
10: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
12: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
13: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
12: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Eh, Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
10: Penyakit, jangan dipelihara. Tapi,

0: Kalau katanya Pak Satya Jeporo, lagu yang apa, penyanyi yang ada museumnya. Sama satu lagi dong berarti, lagu yang punya merek apa, punya sepatunya.
1: Mereknya Nike.
0: Jadi itu Kawan Rasika ya, update di jam 7.50 ini kok langsung informasinya banyak sekali ya. Ada dua info truk mogok, yang pertama yang marak ke rame di jam 7.30 sampai 7.50 ini di Jalan Siliwangi ya. Katanya Pak Albertus truk mogoknya tuh sejak semalam jam 9. Pak Benny Lubis ngasih informasi kemacetan yang sampai di flyover Kalibanteng maupun Jalan Siliwangi itu ada truk mogok sebelum pertigaan Muradi. Jalan Siliwangi kontainer mogok sejak jam 6.30 pagi tadi, sedangkan ada 3 orang polisi di sekitar Al-Azhar, mungkin bisa diarahkan untuk menuju titik lokasi truk mogok untuk mengurai kemacetan. Pak Indra, truk mogoknya sedepan sebelum pertigaan Muradi, jadi mobil dari Kalibanteng mending ambil Abdurrahman Saleh saja keluar Muradi, katanya Pak Indra.
1: Sudah melewati kemacetan itu ya.
0: Betul, kalau katanya Pak Triwijanar kok atas bawah macet semua dari flyover Kalibantengnya, laporannya. Kemudian ada Pak Wawan, macetnya dilihat dari bawah mas, dampak truk mogoknya nih. Saya arah ke kota kan, arah sebaliknya dari flyover Kalibanteng dari atas
1: yang
0: sudah
1: mau ke
0: macet.
1: Barat ya.
0: Betul. Nah itu pertama satu ya, truk mogok di Jalan Siliwangi sebelum pertigaan Muradi arah menuju ke Krapyak yang macetnya sampai flyover Kalibanteng ini. Ternyata kita dapat informasi ada truk mogok juga di kota Semarang. Yang kedua itu adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodam.
1: Wah ini depan Kodam.
0: Yang arah menuju ke Banyumanik. Ada truk mogok posisi di lajur kiri persis di pintu masuk utama Kodam. Di lajur sebelah kiri makanya lalu lintasnya merambat. Yes. Ini Pak Ariki Andra nih yang ngasih informasi tadi. Ada mobil box patah as roda di depan pintu utama Kodam. Lalu lintasnya tersendat. Pak Nur Sotik, monggo kawan-kawan kalau pas di Jalan Kelut depan UTC UNES Training Center mampir di Bakso Rindu Menati milik Pak Nur ya.
1: Bakso Rindu Menanti.
0: Betul,
1: Pak Nur.
0: Betul ya, sambil bawa stiker.
1: Siap.
0: Pak Tursun, Pak Nur Sotik ya, ini setiap hari mangkalnya di depan UNES Training Center atau depan UTC ya.
1: Tapi ya untuk anak kuliahan dan sekolah, wah cocok banget aku
0: ya,
1: gitu.
0: Jangan salah ya, anak kuliah tapi anak kuliah di Fakultas Kedokterannya UNES ya.

0: iya makane. Jangan salah ya, UTS Fakultas Kedokteran wis duwiti.
1: Wis pokoke cocok. Balungan enak ya ta. Basine ya enak.
0: Makane mantrusan Pak Nursotik.
1: Pak Nursotik.
0: Apa lo aku sampean, Pak Wahyu? Ini Pak Wahyudi ngasih informasi di Jalan Siliwangi arah Krapya. Ini tadi Pak Wahyudi antre pertama jam 7 lebih 20. Lepas ketersendatan 7.40. Nih Ngawaras 3, 20 menit.
1: 20 sampai 40 ya 20 menit.
0: 7.20 sampai 7.40 kok. 20 menit berarti?
1: 20 menit.
0: Nah, 20 menit guys. Nih ada laporan dari interval laporannya Pak Wahyudi mengenai truk mogok yang wakeh banget iki informasinya Ngawaras 3. Truk mogok betul di Jalan Siliwangi, tepatnya di sebelum pertigaan Hanoman atau pertigaan Muradi. Posisi truk mogoknya ada di lajur sebelah kiri yang pada antre di kawasan Kalibanteng dan sekitarnya. Bu In Komaria, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Bu Yuda, Pak Dejamal. Saya dari Pucang Gading mau ke Gelang ini.
1: Walah.
0: Sudah sampai tol Semarang Solo.
1: Lancar ya, Bude.
0: Wah, lancar banget.
1: Ini Bu Yasin ini.
0: Makane. Evakuasi truk muat kayu yang terguling di tol Semarang Solo Ungaran arah menuju Banyumaneknya tinggal pembersihan muatannya saja. Truknya sudah tidak di lokasi. Dari
1: sudah,
0: Bu Inko, Pucang Gading.
1: Terima kasih Bu In untuk informasinya dari jalan tol.
0: Yes, tadi sudah ada informasi jam 7 pagi tuh sudah ada yang sampai Temanggung Bu Inko. Lancar ya setelah Mbak Ben.
1: Lancar.
0: Tidak ada kejadian, tidak ada laka lantas, tidak ada hal yang berdampak ke jalan. Untuk Bu Inko Maria dan pasti tidak sama Bapak dong.
1: Iya nih sama Pak Yasin. Kan? Pak Yasin kan tawa-ketawa aja nih. Salam rahayu Pak Yasin.
0: Pak Arifin.
2: Mas Yuda jam 7.15 posisi sudah di Sayung ya, dari Gunung Pari tadi ini OTW ke Bangsri. Cuaca ini cerah, lalu lintas cukup lancar tadi, hanya merambat saja di Tengkubro ada penyempitan jalan. Mulai dari perempatan SMP22 sampai Verboyo Mas Yuda. Pagi ini saya belum ketemu sama petugas. Nah ini baru ketemu di Pasar Sayung, Mas Yuda. Ada dua petugas, sepertinya dari Polsek Sayung, yang dari Semarang mulai SP22 sampai Istriati di Terboyo itu. Saya tidak menemukan petugas yang kita temukan paugah-paugahnya. Matur. Dan nanti saya report untuk selanjutnya ke Separah gitu. Di pintu masuk Jatenglen juga banyak petugas menjuda yang menjaga untuk mengatur lalu lintas. Ini dari Polres sepertinya. Bagaimana kalau yang di Semarang yang masuk kawasan Industri Candi atau kawasan Wijaya Kusuma, kawasan Terboyo, apakah juga sama seperti yang di Kabupaten Demak? Petugas-petugasnya sudah standby.
0: Nah, kalau Pak Arifin menyoroti sepanjang perjalanan di Semarang sisi timur tidak ketemu petugas sama sekali, berbeda dengan Pak Hermawan Oktarianto. Pak Hermawan cerita pagi hari ini, selamat pagi Mas Yuda, Pak Jamal. Selamat tak kasih info, saya menyusuri Pantura Mangkang, tumben ada petugas. Nah ini kontras banget informasinya dari Pak Hermawan sama Pak Arifin ya. Pak Arifin menyusuri sepanjang Semarang kota sisi timur, Kaligawe dan sekitarnya, gak ketemu petugas sama sekali. Heran karena nggak ada petugas. Nah sementara Pak Hermawan Oktarianto di sekitar tumben Pantura Barat, petugas. Heran juga, tapi tumben ada petugas di Pantura Mangkang.
1: Apakah petugasnya tugas di barat semua?
0: Ini Pak Hermawan Oktarianto cerita gitu. Ya, berbeda dengan atensinya Pak Arifin barusan. Info-info ya Mas, tumben lo pagi hari ini sepanjang Pantura Mangkang ada petugas, bahkan tadi di sekitar Mangkang truk-truk muatan di stop dan disuruh putar balik dulu atau masuk tol, katanya Pak Hermawan tadi jam 7.30. Oke, okay. Itu ya Kawarasika, dua atensinya dari Kawarasika di ruas jalan dan penjagaan oleh petugas di kota Semarang yang berbeda di Semarang Barat dan Semarang Timur. Laporannya kawan pagi hari ini. Kemudian aku dapat informasi dari Pak Sigit.
3: Waduh, ini tadi penawaran dari Pak Dono Nugroho sing teng Gubuk. Kebetulan ini saya ini tekan ke akhir tahun macul ning Gubuk, terus ini saya sawai kayak ning Gubuk. Jadi ini kayak kok menarik.
0: Aduh, langsung kira-kira ya. Akeh Pak Dono Nugroho lah isine.
3: Pak Dono.
1: Silakan kenalan sendiri dengan Pak Dono Nugroho.
3: Iku nggih sate sapi yang di Tugu Pertelan Gubuk niku nggih Pak Dono aja. Kayak Pak rame terus
1: kayak
3: mantap itu sate ini.
1: Sate sapi ternyata.
3: Maknyus. Ditunggu Pak.
0: Ada ayamnya di situ. Ada ayamnya? Atau sapi aja?
1: Kayaknya sapi kayaknya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nggak tahu apakah ada ayamnya apa enggak. Nanti kita bawa sendiri.
0: Dan ini Pak Agustiawan juga sama, Bung Yud, Bung Jam. Pagi ini saya dinas ke Purwodadi, tapi saya mencoba rute Semarang, Demak, Purwodadi, via tol. Perjalanan Semarang, Sayung, Demaknya lancar, masuk tol Semarang, Demak, seksi 2 juga lancar. Dempet di titik pekerjaan jalannya juga masih lancar, aman saja. Perbaikan jalan di Jatilor Godong juga sama, lancar semua. Lancar perjalananku, lancar pekerjaanku, dan laris dodolanku.
1: Amin. Pak Agustiawan lancar, sukses selalu.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Pak Sigit juga barusan bisa guyon-guyon ke Purwodadi juga lo beliau. Lancar toh kalau bisa guyon-guyon gitu.
1: Iya, berarti lancar dan menyenangkan perjalanannya.
0: Nah, terus Pak Agustiawan sama Pak Sigit ya, Semarang Gubuk Purwodadi, lalu lintasnya lancar dan juga tidak ada kendala berarti. Pak Iwa.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang tidak hanya dihadiri 2.200 peserta dari 37 provinsi, tetapi juga 14 gubernur dan 7 wakil gubernur. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengapresiasi kehadiran para kepala daerah yang dinilai menjadikan MTQ sebagai ruang kebersamaan dan memperkuat persatuan. Lutfi juga mengajak para kepala daerah menikmati destinasi wisata di Semarang, seperti Lawang Sewu, Kota Lama, dan Sampokong. Menurut Lutfi, momentum MTQ membuka peluang kolaborasi antar daerah, termasuk memperkenalkan potensi investasi, wisata, kuliner, dan UMKM. Kehadiran kafila dan kepala daerah dari berbagai provinsi diperkirakan mendorong perputaran ekonomi hingga Rp1,2 triliun di Jawa Tengah. Pemprov Jawa Tengah membidik pasar wisatawan Thailand menyusul potensi meningkatnya kunjungan anak muda Thailand ke Candi Borobudur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatjias Maimun mengatakan pihaknya mengusulkan pembukaan rute penerbangan langsung dari Bandara Ayani Semarang menuju Thailand. Menurut Tatjiasin, konektivitas udara ini dapat membuka pasar baru, khususnya wisata religi dan budaya. Pemprov Jawa Tengah juga akan menghubungkan Borobudur dengan destinasi religi lain, termasuk Karanganyar dan kawasan lereng Gunung Lawu. Selain itu, konsep wisata ramah muslim terus dikembangkan untuk menarik lebih banyak wisatawan dari Malaysia dan negara-negara Asia lainnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 447-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Ada dua lokasi yang bisa aku sampaikan di jam 8 pagi ini, Kawarasika update-nya. Yang pertama adalah di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya, Kawarasika. Ada truk mogok sejak semalam informasinya truk mogoknya. Jadi ini kalau Anda dari kota, dari empat sisi jalan utama Kota Semarang menuju arah ke Krapyak, menuju arah ke Jerakah, kaki padat kabeh. Jalan Abdurrahman

0: arah yang keluar macet. Jalan Pamularsis yang arah menuju ke Jalan Siliwangi juga padat dari Jalan Jenderal Sudirman, baik itu yang naik flyover ataupun dari bawah juga padat. Begitu pula yang dari Jalan Arteri Sudarso juga sama. Simpulnya di pertigaan Muradi ya, di sekitar pertigaan Muradi, Ngawarasika itu ada truk mogok, truk trailer mogoknya di lajur sebelah kiri. Makanya saat ini terjadi kemacetan yang ya cukup signifikan gitulah ya untuk di kota Semarang, Ngawarasika. Karena tadi terakhir kita dapatkan informasi 20 menit toh antreannya dari atas flyover sampai dengan lepas kepadatan di Jalan Siliwangi, Kota Semarang yang arah Krapyak. Sekali lagi, jadi dari Jalan Abdurrahman Saleh macet, iya. Jalan Pamularsih Raya macet, iya. Jalan Jenderal Sudirman macet, iya. Jalan Arteri Sudarso sampai dengan atas flyover juga sama, iya. Padat juga Ngawarasika imbas truk mogok yang ada di lajur sebelah kiri sebelum pertigaan Mur Jalan Siliwangi, Kota Semarang arah Krapyak. Itu ya Ngawarasika yang saat ini sedang antre dan sedang macet ya Ngawarasika sejak tadi jam 7.30 tuh pertama kali informasinya banyak sekali kita terima. Macet, ada apa, ada truk mogok di sebelum pertigaan Muradi di Jalan Siliwangi, Kota Semarang yang arah menuju ke Krapyak. Tadi masih ada informasi juga, ada Pak Hisyam, assalamualaikum. Pak Dijamal, Mas Yuda, sarapan sama tumis ikan cumi asin sambal terasi sayur bening sama lagu kenangannya nih ke Ardila. Wah, mantep seger katanya. Pak Muslim, selamat pagi. Tadi di Jalan Pamularsih ujung bundaran Kalibanteng ada 3 petugas ya Mas. Mungkin kayaknya akan ada pejabat lewat, soalnya kalau petugas jaga pagi biasanya nggak ada. Oh gitu. Oh gitu. Oke, matur suwun Pak Muslim. Pak Nur Sodik, selamat pagi ya. Ketoknya nek ono stiker Rasika bisa ganti bakso Kelana Kota iki Mas, sudah Mas Jamal. Nah, ini mengganggu enggak ini nanti kalau ditempel di baksonya Pak Nur Sodik nih. Pak Fat, selamat pagi. Nika Ardila kalau di luar kayak Kurt Cobain ya, ikonik dan penuh misteri. Terus tadi aku juga dapat informasi dari Pak Agus Purwanto, selamat pagi Rasika. Akhir tahun lalu saya sempat 2 kali mengunjungi PAUD ya Ibu Syifa, gratis. Ibunya Mas Aziz kaos putih yang kemarin diwawancara sama Pak Astohar di Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kalau pagi saat rob bisa sepinggang, sekolah sudah dipindah beberapa kali ditinggikan, akhirnya dibuat rumah panggung yang sangat sederhana. Semoga pihak terkait memperhatikan satuan pendidikannya ya. Maksudnya PAUD-nya dikelola tanpa membayar. Betul. Kemarin atensinya Pak Astohar sama Pak Aziz itu mendapatkan respons yang luar biasa sekali, baik itu dari masyarakat ataupun dari beberapa pihak ya. Even itu yang mungkin dalam tanda petik bukan di bidangnya, tapi mau untuk meneruskan informasi ke pihak yang berwenang terkait atensi dan juga pesan ya dari tokoh pemuda Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang kemarin diunggah di Rasika. Masih ada videonya di statusnya Rasika, masih? Yo, coba tuh kawan Rasika nonton sendiri tuh kemarin dari Pak Ashar sama Pak Aziz ya, kawan Rasika yang meroti terkait situasi penanganan rob di Kelurahan Timbul, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Pak Fahrul, selamat pagi. Truk yang ngangkut tanah sama batu dari kawasan Leangan Ungaran, Kabupaten Semarang itu pada lewat alun-alun Bung Karno Ungaran, depan Asjo yang jual makanan tuh loh Mas. Bukan eksit tol yang bukan jalur yang biasanya truk lewat ya. Barusan saya papasan truk yang beriringan itu di sana lewat alun-alun. Maksudnya gini, itu apakah benar diperbolehkan lewat situ? Soalnya kan banyak pedestrian, banyak orang sepedaan, olahraga, samare nek aslinya ndak boleh, tapi truknya sakpenake dhewe. Oke, sebelumnya bukan apa, tapi soalnya resiko, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, cuaca cerah seperti ini, biar siang harinya butuh es teh tambah seger ya. Sudah sarapan belum pagi hari ini? Belum Pak Fahrul, nanti kalau saya sarapan lagu sama iklan terus lu malahan. Jadi nanti saja. Matur suwun Pak Fahrul ya, ini on the way lagi nyari sarapan plus flu. Coba nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di Kabupaten Semarang ya, konfirmasinya bagaimana di kawasan alun-alun Bung Karno Ungaran itu, apakah kendaraan muatan boleh masuk di sana.
1: Menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
0: Nah Pak Risdianto cerita juga, Rasika, kemarin siang itu saya turun dari Jatingaleh ya, arah turun ya kan di Jatingaleh, arah turun Jatingaleh dari Ungaran. Bentar aku lebih pengen tahu posisi lebih detailnya nih. 422 itu berarti di sekitar Gedawang ya,

0: Betul. Nek semuanya 422 ya gedawang ya. Oke, karena Tol Semarang ABC nek 422 harusnya di Kerapiak sana. Kalau dari Ungaran berarti masih masuk Tol Semarang Solo kan? Kalau 422 Ungaran arah menuju ke Banyumanik, Pak Risdianto, betul. Belum sampai Jatingaleh, ini berarti maksudnya itu ada monyet nyebrang dari kiri ke sebelah kanan. Kaget saya, untung refleks menghindar, hati-hati kawan Rasika yang melintas. Oke, kilometer 422, coba nanti biar dilengkapi lagi. 422 itu berarti Ungaran arah Banyumanik ya, belum masuk Tol Semarang Kota atau Tol Semarang ABC toh. Oke, matur suwun informasinya Pak Risdianto. Tadi masih ada laporan di bawah jam 8, aku munculkan dulu ada Pak Agus.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi Pak Agus.
1: Ini ke barat, ini tersendat mulai flyover ya Mas. Ya lumayan pelan-pelan. Demikian Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Oke, sudah tahu penyebabnya? Ini kalau Pak Agus Kusto tadi melaporkan antre 7.30, kemudian juga sampai 7. Berapa lama Pak Agus Gus antreannya di sana? Ini soalnya sedang melaporkan antrean juga di kawasan Jalan Siliwangi, Kota Semarang, imbas truk mogok di sebelum pertigaan tadi. Pak Rifki.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Om Jamal. Pagi, Pak. Dan para pendengar semuanya. Perjalanan dari Semarang menuju Jepara ini lagi sampai Sayung, alhamdulillah lancar. Mohon info dong untuk
0: lancar juga.
2: Sarapan yang enak sepanjang jalur dari Semarang ke Jepara. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Rifki. Wiski tugasnya kawan Rasika nih. Sarapan opo iki di Jepara guys, ada Pak Rifki nih. Yang tanya ya, kawan Rasika, selain Ismun Pecangaan, apa kawan Rasika bisa kasih info? Pak Zuri Al-Bukhari.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
3: Turunan Kodam agak tersendat ya. Ya, tadi ada info kan yang di gedung, serta yang di Kodam dipakai juga untuk wisuda. Di sini ada mobil mogok ya kalau nggak salah itu.
0: Betul.
3: Ah, ya wis. Apa itu dua box? Kita lihat dulu ya. Sabar. Inna wa ma'asobirin gitu. Sesungguhnya Allah tuh bersama dengan orang yang sabar. Tapi yo, tonggokku jenengi sobirin dong, ngamukan ini biye jenengi rat. Sesuai. Ini pas di itu gerbangnya Kodam persis ya Mas ya. Oh, ada laka itu kayaknya. Laka ya Mas ya. Kita lihat dulu ya.
0: Dan ini sedang merambat di kawasan Kodam arah menuju Banyumanik, Kota Semarang ya kawan Rasika. Yang dari Pudak Payung, yang dari arah Ungaran.
3: Oh alah. Bani Mas.
0: Ketemu termogoknya.
3: Ini mengalami kecelakaan. Oh iya. Bantu kancane. Gitu Mas Yuda. Nah. Mas Jamal. Ini yang di apa ini ya? Yang tempat wisuda sih. Sebenarnya enggak begitu. Tapi itu dulan oke ya Mas Yuda beliau. Balai Diponegoro. Iya.
0: Nah, ini ya kawan Rasika ya. Laporannya dari ya, jalan.
3: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar.
3: Itu Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Lalu lintasnya mengalir ya. Sekali lagi kawan Rasika, dari turunan Kodam pertama kali itu mengalir nanti sampai dengan Balai Diponegoro. Di pintu utama ada truk mogok, kemudian di Balai Diponegoronya ada agenda wisuda Universitas Ngudi Waluyo. Matur suwun informasinya Pak Zuhri Al-Bukhari. Lalu ada kawan di 0600.
4: Selamat pagi. Mohon infonya untuk lalin dari Banyumanik sampai Boyolali.
0: Oke, langsung saja ya Pak Wah ya, lancar. Semarang Solo 3 tidak ada kendala dan laporan antrian signifikan dari sepanjang jalurnya menuju arah Solo 3 dari Semarang. Nih, ada Bu Heni Novi nih, silakan mungkin bisa sedikit menjawab juga pertanyaan

0: Anda untuk rute Semarang Solo Tigonya.
1: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan
0: pagi
1: semuanya. Pagi ini perjalanan saya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia untuk kedua arah terpantau lancar ya, tidak ada hambatan dan cuaca cerah di pagi hari ini. Dan tol di KM422 untuk truk yang laka sudah diderek dan untuk muatan sedang dalam proses evakuasi oleh petugas di lajur sebelah kanan, di lajur yang bisa dilewati di tadi lajur sebelah kiri. Dan saat ini pukul 7.49 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya buat Mas Yuda dan Bung Jamal. Semangat gaspol, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi. Nah, itu yang kawan Rasika, rute dari Salatiga Bawen menuju arah ke tol lancar ya, untuk Semarang Bawennya di jalur arteri juga tidak ada kendala dan juga hambatan di jalur utama. Lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja, kawan Rasika. Menjawab pertanyaannya kawan kita barusan yang menanyakan jalur menuju arah Boyolali. Update-nya cakep banget nih dari Bu Heni Novi, kawan Rasika. Di pertigaan Krapyak tidak terdampak kawan, karena yang macet itu di jalan Siliwanginya di sebelum pertigaan Muradi sana, truk mogok itu. Jadi Krapyaknya nggak kenapa-kenapa ya, kawan Rasika. Lalu perkembangan evakuasi laka truk muat kayu yang terguling di ruas Ungaran arah Banyumanik di jembatan Gedawang kilometer 422B untuk saat ini juga perkembangannya cukup baik, tinggal evakuasi dan pembersihan area jalan saja bekas kayu yang terguling. Lakanya sejak tadi sebelum jam 6, kawan Rasika, informasi kita terima, tapi dampak lalu lintasnya dari jam 6 sampai jam 8 laporannya Bu Heni Novi ini lancar terus, nggak ada kemacetan berarti. Headlines. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan anggaran penanganan bencana tidak terbatas. Berapapun dana yang dibutuhkan oleh BNPB, negara akan mendukung secara penuh. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menanggapi banyak komentar, kritik, dan juga atensi dari publik terkait anggaran kebencanaan Republik Indonesia yang terkena dampak efisiensi. Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB Republik Indonesia, menepis anggaran untuk penanggulangan bencana dikurangi oleh pemerintah pusat. Efisiensi benar dilakukan, namun untuk hal-hal di luar kebencanaan, anggaran untuk BNPB tidak terbatas. Dalam agenda rapat koordinasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah pada minggu lalu Jumat 11 September 2026 mengatakan efisiensi yang dilakukan oleh BNPB terkait kegiatan rutin seperti kantor, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat bukan menyangkut bencana. Untuk keperluan bencana, BNPB dapat mengajukan anggaran tanpa ada batasan ke pemerintah, dalam hal ini ke negara.
2: Anggaran tidak terbatas. Jadi kalau anggaran BNPB turun-turun di media itu, nanyanya ke saya, kepala BNPB. Nggak ada. Itu efisiensi itu yang rutin. Rutin itu kantor, perjalanan dinas, konsumsi rapat. Itu efisiensi. Tapi yang menyangkut bencana, nggak ada batasnya. Nah, jadi apapun yang dibutuhkan di lapangan untuk kebutuhan masyarakat, kita kerja dulu berapapun didukung oleh pemerintah. Itu selalu dievaluasi dan dianalisa. Jadi bantuannya adalah peralatan Satgas Darat ditambah satu heli water bombing lagi. Nah, tanggal 15 akan masuk ya dari Rusia, Amok. Bukan pemerintah Rusia yang memberikan, tidak ya. Helinya antara BNPB dengan pengusaha, dengan swasta yang mendatangkan dari Rusia.
0: Kepala BNPB menambahkan, apapun yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana di lapangan dan demi kebutuhan masyarakat, dananya akan langsung didukung oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, publik ramai mengkritik luas kebijakan pemerintah saat ini yang menurunkan anggaran bagi BNPB pada tahun 2026. Nominal anggaran dalam anggaran 2026 untuk BNPB hanya Rp 491 miliar rupiah saja, turun drastis dari tahun 2025 yang anggaran untuk BNPB sebesar 2,01 triliun. Anggaran senilai 491 miliar rupiah ini menjadi anggaran

0: terendah dalam 6 tahun terakhir untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi kritik publik. Ada truk mogok ya, Kawarasika, di Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Simpul truk mogoknya itu di sebelum pertigaan Muradi yang sedang antre di atas flyover Kalibanteng. Siapa? Angkat tangan. Ini aku sedang melihat CCTV di Kalibanteng. Memang dari atas flyover itu sudah istilahnya mandek ya, karena ada truk mogok di jalur menuju Krapyak sebelum pertigaan Muradi. Sekali lagi, yang sedang pada antre, sedang pada macet, bukan hanya di atas flyover Kalibanteng, tapi infonya dari Jalan Pamularsih juga macet, dari Jalan Jenderal Sudirman juga sudah macet, begitu pula dari sisi Jalan Arterio Sudarso, Kawarasika, karena dari 3 lajur langsung menuju ke 1 lokasi, yaitu Jalan Siliwangi. Praktis kepadatan luar biasa terjadi pagi hari ini, kurang lebih 20 menit tadi informasi terakhir kita dapatkan dari laporan yang kita terima. Aku bersama kawan siapa ini? Oh, Pak Yahya. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera dan sehat selalu buat Mas Yuda dan Bang Camat.
0: Amin. Nama terus wa yang sama.
1: Untuk Kota Pekalongan, saat ini situasi tempat pelelangan ikan Pekalongan sepi dari tahun 2006 macam okay. Bang Yuda. Yang ramai justru batik. Jadi kalau di Pekalongan itu mau lihat batik ramainya atau tidak, lihat kalinya, lihat air sungainya. Kalau air sungainya itu keruh, berarti batiknya ramai. Itu Mas Yuda, Mas Jamal. Oh iya, saat ini saya cuma di rumah saja. Kulineran membuat itu martabak sejoli, Mas Jamal, Mas Yuda. Martabak sejoli itu martabak tahu dan martabak ayam.
0: Jualan di mana, Pak, di Pekalongan?
1: Ini kalau Rasika Semarang dekat, mungkin nanti saya bisa kirim ke Mas Yuda dan Mas Jamal untuk mencicipi. Untuk Bang Yuda di Pekalongan ada yang namanya Jalan Yuda Bakti. Itu di Kecamatan di Kelurahan Medono itu, Mas Yuda. Dan untuk Bang Jamal, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga pola pikir, pola istirahat, dan pola makan. Kalau Bang Jamal mau minum rebusan air kelor, Mas Bang Jamal, insya Allah nanti kondisi badan sehat selalu.
0: Amin. Coba nanti tak kirimkan Bang Jamal deh, ini atensinya
1: untuk
0: Pak Yahya.
1: Bang Yuda dan Bang Jamal, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, termasuk dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur, dan termasuk orang-orang yang selamat hatinya. Kolbun Salim namanya. Matur nuwun. Salam untuk semuanya, dan jangan lupa selalu bahagia.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yahya, nih langsung karena sudah disebut di radio di Kelana Kota, Pak Yahya, langsung sebut lokasinya, di Pekalongannya di mana, Pak Yahya? Biar kawan-kawan yang dengar 88,9 FM Rasika Pekalongan langsung tahu lokasi martabak sejoli miliknya Pak Yahya ini yang menyapa dari Pekalongan. Ya ini loh, Pak Hari Ratmoko yang di Semarang aja langsung kepo. Di mana itu martabak sejoli? Di mana Pak Yahya Pekalongannya? Tempatnya jedegan. Nih, sudah ada yang tanya nih. Selamat pagi untuk kawan-kawan Rasika ya, yang ada di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita mau ke Paru ya, tapi sebelum ada Pak Dono Sulistiono.
2: Selamat pagi Rasika.
0: Selamat pagi.
2: Minta info untuk jalur ke Jepara dari Bandara Ahmad Yani gimana ya?
0: Lancar saja Pak Dono Sulistiono, nggak ada kendala atau hambatan berarti.
3: Hai, it's Jericho.
0: Itu ya Kawan Rasika, untuk informasinya kita menuju ke Pariwara dulu. Untuk jam 8.30 nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota, masih ada waktu untuk sesi pagi sampai jam 9.
4: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
5: Rasika FM.
6: Duh, Kang Pak Ijo, mumet kisirahku.

0: dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
1: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
0: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
1: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
0: Tapi aman pora kuwi Kang.
1: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
2: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
3: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9

0: Rasika Pekalongan. Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Rasika FM.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktu Tai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: 88.9 FM.

0: Kelana Kota Rasika.
1: Jalan di kawasan jalan Pantura Wiradesa juga informasinya sudah selesai. Jadi untuk arus lalu lintasnya sudah normal. Jadi ke wilayah Pekalongan area dan sekitarnya lancar ya, baik itu melintas di jalur tol ataupun jalur pantura. Kendala dan juga hambatan nihil informasinya. Pantura Semarang, Kendal, Weleri, Batang Pekalongan dua arah, ataupun di jalur tol dari tol Semarang Batang yang menuju akses dari dan ke Pekalongan dari Semarang masih belum ada hambatan signifikan. Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC 2026 di Pekalongan. Acara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Kholil Nafis mengatakan atraksi yang menonjolkan simbol-simbol tersebut dinilai sangat sadis untuk dipertontonkan di muka umum karena sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai peringatan Maulid Nabi. Kiai Haji Kholil Nafis menjelaskan bahwa bergembira atas kelahiran Rasulullah seharusnya diwujudkan melalui amalan yang mendidik, membawa kedamaian, serta merefleksikan akhlak mulia dari Nabi. Dia mengingatkan bergembira dengan Maulid Nabi dengan mengikuti sunnah beliau seperti halnya membaca solawat, membaca Al-Quran. Dirinya menilai konsep karnaval yang menampilkan visualisasi menyeramkan dan menyimpang membuat makna spiritual perayaan Maulid Nabi menjadi hilang. Dalam Simbang Kulon Night Carnival 2026 yang viral di media sosial, pertunjukan tersebut memperlihatkan para talenta yang mengenakan kostum-kostum, mohon maaf, berbentuk iblis yang membawa kitab-kitab dengan simbol-simbol tertentu serta obor dan penggunaan simbol pentagram di balik yang secara universal diidentikan dengan aliran satanik. Saat ini, Majelis Ulama Indonesia akan mempelajari lebih dalam mengenai aksi yang dilakukan di Simbang Kulon Night Carnival tahun 2026 yang dilakukan beberapa waktu lalu. Majelis Ulama Indonesia akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia yang ada di Pekalongan dan Jawa Tengah untuk mengetahui bagaimana kronologi dan juga bagaimana tanggapan dari pihak panitia atas aksi dalam Simbang Kulon Night Carnival yang diselenggarakan beberapa waktu lalu yang kemudian menyita perhatian publik. Sebelumnya, panitia dan peserta sudah meminta maaf atas hebohnya aksi dalam Simbang Kulon Night Carnival 2026. Panitia SKNC 2026 mengaku

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: sudah sampai
0: wabarakatuh.
1: Semarang. Info aja jalan dari RM Medi Subenol 7 lewat 5 sampai Madukoro cenderung lancar Mas, walaupun ramai juga tapi cenderung lancar, antrian di Pasar Mijen tidak terlalu panjang. Terus di pengerjaan perbaikan jalan yang di SPBU Purianja Semoro sudah berganti ke lajur kanan ya Mas, tetap yang mengarah ke timur. Ada sedikit persimpangan untuk yang mau isi bahan bakar ya, cuma dikasih rambu-rambu hanya untuk ke SPBU, karena mungkin pandangan saya tuh mungkin ada yang menggunakan jalur ke SPBU itu untuk mengarah ke utara, karena kan perempatannya masih ditutup ya Mas. Demikian, terima kasih.
0: Oke, tersuwun Pak Isnan untuk informasinya. Tadi kita juga dapat informasi dari Pak Aditya Bagus, Ramadan jam 8.30. Ada
2: pagi,
0: apa
2: Mas
0: ini?
2: Mas Yud, ini jalan depan kecamatan tuh bergelombang.
3: Apa ini Mas?
0: Oh oke. Kalau sampai Mas penumpangnya kaget kalau Pak Aditya.
2: Mas Yud, ini jalan depan kecamatan tuh bergelombang.
3: Apa ini Mas?
0: Oke, baik, matur suwun Pak Aditya Bagus Ramadan untuk laporannya ya dari Jalan RM Hadi Subenol Mijen Kota Semarang, di mana ada titik jalan yang bergelombang nih, sampai penumpangnya Pak Aditya kaget ya loh. Tepatnya di depan kantor Kecamatan Mijen Kota Semarang. Sip, matur suwun Pak Aditya Bagus Ramadan. Kemudian Pak Tian, nah iki Pak Tian menjawab pertanyaan Kawarasika tadi yang menanyakan sarapan apa di Jeporo yang enak. Nah ini Pak Tian langsung jawab nih, bunderan Ngabul Mas, kiri jalan ada warung rames dan sop, ambil sisi kiri yang alah teruk awur, sop daging sapi dan sayur bening pecah ikan. Waduh, sayangnya kok warungnya tidak ada identitasnya sama sekali ya. Emplek-empleknya juga kok ini ora ono banget iki, persis di sekitar bundaran Ngabul. Dari Pak Tian, Moki Pak siapa ya yang bertanya sarapan apa di Jeporo ya? Semoga masih bersama kita lah ya. Pak Christian Raharjo, nah ini Pak Christian Raharjo juga kok ini Jeporo kan? Bagaimana infonya?
4: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. Wah, senang sekali ya, kemarin sudah sempat dengar Bang Jamal siaran lagi. Puji Tuhan, sudah aktivitas kembali.
0: Iya,
4: semoga cepat pulih dan fit lagi.
0: Amin.
4: 742 melintas dari Kota Semarang, Kota Lama tepatnya, menuju Kota Jepara. Sementara aman, ramai lancar, cuaca cerah, lintasan kering. Ingin sedikit menampilkan beberapa kali melintas di palang pintu persis sebelum stasiun kereta api Tawang. Persis sebelum stasiun Tawang itu ada palang pintu yang menarik sekali. Ini tampilannya.
0: Palang pintu kereta api stasiun Semarang Tawang?
4: Iya. Ini yang paling seru nih kalau ada kereta.
0: Oh, ada rebutan ya.
4: Jadi saya sengaja berhenti di sini. Saya video ini memang kalau di sebelah kanannya sudah tak stasiun Tawang, jadi mungkin adalah kategori kereta dianggap melintas pelan. Iya.
0: Kok malah jadi kayak udang
4: palangnya diangkat. Ini saya sengaja di sini nih. Ya, begini ya. Nanti kalau ada yang kesamplok, yang disalahkan kereta apinya. Ini jalan apa ya? Persis kalau sebelum stasiun Tawang. Ya kayak gini.
0: Petek lagi Pak Telayur.
4: Di situ mobilnya melu lewatnya.
0: Iya,
4: itu kalau di sana stasiun Tawang. Sebelumnya.
0: Oh petak ya, layur ya.
4: Itu laporan pagi ini, matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Iya, ini di palang pintu kereta api layur ini Kang Waraska. Betul ya Kang Waraska, layur toh. Sebelahnya stasiun Semarang Tawang itu kalau salah aku tolong diralat ya.
4: 821 Semarang menuju Jepara sudah sampai di Lingkar Demak. Secara ramai lancar.
0: Best, mantap kalau gitu. Lancar ya. Guys, Anda notice nggak sejak tadi jam 7, jam 8 sampai dengan sekarang 8.50, do nyebut kali gawe nggak? Do nyebut sayung nggak? Enggak kan? Ya, berarti tandanya itu nggak perlu khawatir untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya. Rasa khawatir sayung, rasa khawatir kali gawe gitu loh. Kawan-kawan sudah membuktikan. Apa disebut jalan di sana? Enggak.

0: ditanda kalau jalannya baik. Pak Farul.
1: Di sini Mas Yuda.
0: Lah enak
1: Murine ngudi waruya lho.
0: Oh, warung candi. Oh, sarapan di warung candi. Emang warung candi sudah buka toh Pak Farul? Jam 8, jam 9. Gasik ya. Pak Wahyu, selamat pagi.
2: Update Mas Yuda.
0: Update monggo.
2: Pukul 8 lebih 5 menit ya, sudah sampai di lalu lintas dari Demak Rangkuli, Olahan, Kali Pucang, Gotri, sampai Rengging. Ramai lancar Mas. Sudah mau sampai di Nasmuk. Sekian. Oh iya Mas, ini depan ini ada kantor Bulog loh Mas. Gudangnya Bulog ini Mas. Nah ini catoren ini Bulog. Sekian. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Sudah sampai Nasmoko. Ini update sedang menikmati fasilitas dari Nasmoko. Nasmoko Jeporo yo, Pak Wahyu ya. Wenae, ada emping sama teh anget. Fasilitasnya Nasmoko. Mantap kalau gitu. Matur suwun Pak Wahyu, laporannya lancar ya. Gak ada kendala dan juga gak ada hambatan. Berarti kalau gitu berarti perjalanannya Pak Krisyan Raharjo, Pak Wahyu Jeporo, thank you so much. Semarang Jeporo lancar kedua arahnya. Kemudian ada Pak Yahya, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yuda gabung lagi nih.
0: Monggo silakan.
3: Oh iya, untuk martabak sejoli itu posisi saya di Salamanes Kandang Panjang Pekalongan, Mas Yuda. Kebetulan ini martabak sejolinya kami titipkan, saya titipkan di kantin lapas Pekalongan.
0: Oh,
3: jadi tapi untuk yang untuk pesen bisa, tapi kalau jarak jauh takutnya mutunya kurang baik itu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu Mas Yuda.
0: Nggih. Matur suwun Pak Yahya untuk laporannya. Oh nggih, kita kembali ke rel kereta api tadi yang disampaikan Pak Krisyan Raharjo ya. Emputan Tular kok layur, mohon maaf, kasih ada yang lebih dekat lagi ya. Emputan Tular, betul Pak Nathan, thank you so much ya. Emputan Tular guys, bukan layur. Yang tadi di videokan aksi para penerabas palang pintu kereta api di kawasan dekat stasiun Semarang Tawang itu Emputan Tular ya, betul sekali. Bukan layur, nek layur ije agak jauh ya. Ada yang lebih dekat, betul betul betul. Pak Nathan, thank you. Pak Bagus Aditya.
4: Pun you. Minta info dong. Saya dari kemarin mau bayar pajak samsat, pajak motor enggak bisa di samsat maupun di metro samsat nggak bisa, apakah hari ini
0: masih
4: trouble lagi ya? Ki ceritane meh wajib bayar pajak meta api dari sistemnya error dari kemarin dari pagi sampai sore katanya nggak bisa semua. Apakah hari ini masih trouble, ada yang tahu nggak ya? Minta infonya dong
0: Pak. Oke, matur suwun Pak Bagus Adia. Coba nanti tak tanyakan, aku tak WA ke Pak Dwi Aseanto deh yang deket sini ya. Di Samsat Ungaran bagaimana sistemnya pagi hari ini. Pak Hirno?
5: Situ jalan Emputan Tular.
0: Emputan Tular, betul.
5: Sana agak barat.
0: Yes, jadi betul. Ya. Matur suwun Pak Hirno, Pak Danet. Iki, ya. Truk mogoe. Ya.
6: Oh, itu ya Mas Yud.
0: Mana-mana Pak?
6: Ya Mas Yud ya. Mogok itu Mas Yud. Nah itu. Wah ini masih cukup lumayan ya Mas Yud. Ini jam 4.40 ya Mas Yud.
0: Oke.
6: 8.40 ini Mas Yud. Masih.
0: Ini Pak Danet memantau dari jalur sebaliknya ya. Makanya bisa tetap agak mengalir gitu. Wah masih sampai Kali Banteng. Nah, aku yakin ini pasti ya, banyak sekali mendengarkan aku toh yang antre di Kali Banteng. Halo siapa nih?
6: Mas Yud. Jadi yang dari Abdurrahman Saleh atau Bang Marsi

0: Kalau yang di atas sih ya sudah mulai aman mas.
1: Jangan putus asa.
0: Ini di atas juga terpantau lengang mas. Paling turunan aja itu.
2: Oh sudah mulai berkurang ya.
0: Turunan saya berkurang.
2: Oke, sip. Terus suan informasinya. Itu update kamar Raska mengenai truk yang mogok di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya. Soalnya informasinya tadi benar-benar signifikan banget. Nah, soalnya Kota Semarang kok antrenya sampai 20 menit kio, lumayan kan. Nah, saat ini perkembangan lalu lintasnya truk mogok masih ada, cuma kepadatannya sudah agak berkurang ya kawan. Kalau tadi sampai dengan ujung Jalan Jenderal Sudirman dan juga ujung Jalan Arterio Sudarso arah naik flyover, nah untuk saat ini sudah tidak sampai situ meski laporan truk mogoknya masih... Pak Gewer, Meranggen, lancar.
3: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
4: Jam 9 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Penurunan muka tanah dan banjir rob masih menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir kota Semarang. Ketua DPW ALFI atau Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Jawa Tengah DIY, Teguh Arif Handoko mengatakan, penurunan muka tanah di kawasan pesisir bisa mencapai 10 cm per tahun. Kondisi ini membuat pelaku industri perdagangan harus terus meninggikan bangunan, bahkan sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Selain itu, banjir rob juga mengganggu aktivitas logistik dan ekspor di kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Air laut yang menggenangi akses pelabuhan tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga mempercepat korosi pada kendaraan truk. Pelaku usaha mendorong pemerintah memperkuat perawatan tanggul, serta mempercepat penanganan pesisir, termasuk pembangunan giant seawall dan akses alternatif untuk kendaraan logistik. 3 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Batang, Wonogiri, dan Kudus, mengajukan pengurangan porsi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B untuk membuka ruang pengembangan kawasan industri. Kepala DPUPR Jawa Tengah Hengger Budi Anggoro bilang, Pemprov menargetkan LP2B minimal 87% dari lahan baku sawah atau sekitar 970 ribu hektar. Namun Batang, Wonogiri, dan Kudus meminta porsi LP2B di bawah potensi lahan masing-masing dengan alasan kebutuhan kawasan industri. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah belum menyetujui permintaan itu. Hengger menegaskan capaian LP2B Jawa Tengah saat ini sudah 88,44%, sehingga secara keseluruhan telah memenuhi batas minimal 87% sesuai ketentuan pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang?
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Kelana Kota Rasika.
8: Aku ada tamu di Kelana Kota siang jam 10 awal Rasika, tapi update lalu lasnya tetap ya, bagaimana perkembangan informasi jalannya. Oh tadi masih ada laporan di jam 9. Oh masih coba aku buka dulu deh laporan di jam 9 pagi tadi, ada Pak Sulong
9: melaporkan Jalan Siliwangi arah Tol Krapyak merambat agak macet.
8: Pak Sulong tadi antre berapa lama Pak Sulong? Sudah ketemu sama simpul kepadatannya?
9: Simpul kemacetan di sini.
8: Iya. Betul, sejak tadi jam 7. Ini dia nih truknya ya. Pak Sulong tadi antre berapa lama Pak Sulong? Masih di ruang dengar nggak? Walaupun sebenarnya antreannya masih sudah mulai berkurang awal rasi, tetapi kok kepadatannya kan masih ya. Imbas truk mogok yang di menjelang pertigaan Muradi di Jalan Siliwangi Kota Semarang. Itu kan benar ternyata pasti ada awal rasi di sana. Lalu aku bersama Pak Pujiwaluyo. Pak Pujiwaluyo memantau peningkatan mutu di Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang. Di sisi Gayam Sari yang arah menuju ke Pedurungan. Nah ini. Saat ini pekerjaannya sudah geser ke lajur paling kiri. Lajur kanan dan lajur tengahnya sudah bisa dilintasi kendaraan dan saat ini sedang berlangsung peningkatan mutu jalan di lajur sebelah kiri. Dan yang paling penting jalurnya lancar itu. itu ya, di titik peningkatan mutu jalan Brigjen Sudiarto sisi Gayam Sari arah menuju Pedurungannya. Sip, matur suwun Pak Sulung sama Pak Pujiwaluyo ya. Ini laporan dari dua lokasi jalur utama Kota Semarang, yang satu di Jalan Siliwangi yang merambat mulai dari setelah flyover Kalibandeng karena truk mogok, kemudian Pak Pujiwaluyo di Jalan Brigjen Sudiarto sisi timur ya, yang arah menuju Pedurungan di titik peningkatan mutu jalan di sana, di sisi Gayam Sari arah menuju Pedurungan sudah peningkatan mutunya, perkembangannya sudah baik sekali ya, sangat baik sekali, saat ini sudah geser ke lajur paling kiri dan yang paling penting lalu lintasnya lancar. Pak Nathan, selamat pagi, aku on the way Jogja ini dari Jatingaleh via tol Solo Jogja, lancar, cuacanya juga cerah. Ini sudah sampai interchange Colomadu. Kiri keluar menuju arah Kartosuro Colomadu Boyolali, lurus menuju arah Karanganom Prambanan Yogyakarta. Cakep. Aku terakhir ke Jogja tuh turu awarasi. Jalannya wis penak, saat ini travel-travel banyak yang langsung full keluar Prambanan ya. Nah, aku langsung melebu travel blek. Langsung merem ya, perjalanannya melek-melek wis tekan Sleman biasa nih. Padahal aku juga sebenarnya pengen ya, bukan pengen sih, kayak pengen delok situasi terbaru gitu kan, kanan kiri ada apa di sepanjang rute. Enggak. Ora koyo kamu rasika ya, sing betah nyetir betah melek ya. Thank you Pak Nathan. Siapa yang mau nyusul ke Jogja? Tapi via tol ya. Ini Pak Nathan perjalanannya full tol Ngawarasika dari Semarang menuju arah ke Prambanan full tol. Lalu lintasnya lancar, kawan, tidak ada kendala dan hambatan signifikan. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
10: News Flash. KPK melancarkan operasi tangkap tangan ke-20 sepanjang tahun 2026 dengan menangkap Dirjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, dan dua kepala kantor pertahanan terkait kasus suap pengurusan hak guna bangunan. Dalam penindakan tersebut, tim KPK menyita barang bukti uang tunai rupiah dan falas bernilai ratusan miliar rupiah yang tersimpan di dalam 20 koper. Demikian Newsflash.
8: Nah, ini ada Pak Kurnawan Wijanarko cerita seperti ini. Maksud maaf bertanya, apakah ada perubahan aturan tentang barcode Pertalite mobil ya? Kemarin saya mau isi di SPBU di kawasan Onggorawe Demak. Barcode saya itu ditolak, katanya harus upgrade. Terus saya coba isi di SPBU di Bank Sri Jepara, bisa dipakai. Apakah ada info yang hamba belum ketahui? Terima kasih. Upgrade barcode. Ini istilah baru nih, coba nanti tak tanyakan kawan-kawan di Pertamina ya, apakah sudah ada respons dan bagaimana jawabannya. SPBU sekitar Onggorawe Demak, barcode saya ditolak, katanya harus upgrade. Enggak ditanya maksudnya harus upgrade-nya tuh harus bagaimana gitu, enggak didalami waktu itu Pak Kurniawan Wijanarko ketika disuruh upgrade di SPBU Onggorawe Demak itu. Tapi soalnya ngisi di SPBU Bank Sri Jepara bisa dipakai, harusnya sih nggak ada kendala dan nggak perlu upgrade ya. Kan semua sistem pembayaran dan juga sistem transaksi di semua SPBU itu kan sama ya. Nah, seumpamanya di SPBU X bisa, di SPBU Y tidak bisa ya, berarti itu kayaknya di SPBU-nya sih, tidak di sistemnya. Karena kenyataannya di SPBU di Bank Sri atau di SPBU lain bisa digunakan barcode-nya sih, seharusnya berarti itu tidak ada kendala seputar transaksi dan juga identitas dalam hal ini barcode ya. Gitu Pak Kurniawan, kalau aku bisa menjawab dari case awalnya laporannya Pak Kurniawan loh ya. Gitu Pak Kurniawan. Coba nanti sembari kita tanyakan juga Pak Edi Harjono.
11: Mas Yud, update lagi. Oh alah, itu ternyata itu toh Mas Yud, apa truk muat kontainer cuma 20 feet sudah di pinggir jalan. Sopirnya enggak ada. Itu ya cuma konten cilik sih, tapi ya memang nganyel ke. Matur suwun Mas Yuda.
8: Oke, matur suwun Pak Edi Harjono, nggih suwun informasinya ya. Ya itulah tadi ya Ngawarasika mengenai kepadatan yang ada di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang. Kemudian aku bersama Pak Yoga, selamat pagi, gimana? Pak Yoga?
12: Itu spontan saya mendengar ada barcode Pertalite yang ditolak. Saya punya pengalaman di kantor saya ada 2 unit mobil yang ditolak. Ternyata indikatornya adalah sering beli bensin tetapi sehari lebih dari 2 atau 3 kali. Karena untuk kerja ya yang pakai macam-macam itu terkesan alat itu dipakai untuk atau mobil itu dipakai untuk menimbun. Kesannya begitu. Nah setelah kita urus nggak bisa, berkali-kali nggak bisa. Nah akhirnya kita akan mencoba disarankan atau ada beberapa info itu harus ganti plat untuk ngunggah lagi menjadi pemohon barcode baru. Nah ini fenomena, ini terus terang ini mobil baru ya untuk operasional kantor tapi terkendala begitu. Jadi kami tidak ada niatan untuk kulaan BBM tapi yang pakai kan orang banyak nih, sehari bisa lebih dari 3 kali 4 kali. Kesimpulannya kesannya begitu. Mohon info lanjutan atau kalau memang ada info yang lebih bagus saya terima kasih nih. Okay. Karena kami ngalami ya.
8: Terima dalam tanda petik sudah diurus tuh, urus apanya? Ya, anda bercerita mengurus itu mengurus apa?
12: Mengurus itu adalah ganti plat nomor berarti. Oh, kalau memang sarannya begitu.
8: Itu arahan dari siapa?
12: Karena, ini ada beberapa pertimbangan informasi tapi belokan dari Pertamina. Agar dari? Hilang jejaknya. Ya adalah orang yang bisa menyampaikan. Okay. Nah kami ngalami ini terus terang nggak bisa pakai itu barcode. Sampai akhirnya mobil ya dipakai tapi pakai pertama kan operasional jadi ya mahal lah ya. Begitu informasi. Okay. Saya juga butuh info ini. Kalau ada yang bisa memberikan solusi yang bagus saya matur nuwun itu. Terima kasih okay. Mas Yuda.
8: Oke, okay, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti beda case sama laporannya Pak Kurniawan barusan ya. Karena kalau Pak Kurniawan barusan kan istilahnya yang ada kendala SPBU-nya toh. Berbeda sama yang disampaikan Pak Pak Yoga barusan. Kawan, daripada Anda manut sopo-sopo ya kawan, daripada nanti ke depannya ada kendala, di Sukun itu adalah kantor layanan pelanggannya PT Pertamina Patraniaga. Silahkan dimanfaatkan. Itu ada kantor layanan pelanggannya PT Pertamina Patraniaga untuk publik. Itu ada di kawasan jalan Sukun, Banyumanik, Kota Semarang. Itu persis di belakang halte bus Transjateng Sukun. Nah itu di belakang ada kayak semacam rumah tua gitu, Kawarasika. Itu tempat layanan pelanggannya PT Pertamina. Silahkan. Sudah banyak sekali masyarakat yang kemudian mengeluhkan dan juga mengurus berbagai tatak bengeknya seputar barcode dan juga kendaraan-kendaraannya yang dialami ada kendala dan segala macam bisa diurus ke sana. Kawarasika di belakang halte bus Transjateng di sekitar Sukun ya. Jalan Anton Sujarwo, Banyumanik, Kota Semarang. Monggo, silakan ya. Tapi kalau case-nya seperti Pak Yoga yang diceritakan barusan ya, kalau case-nya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kurniawan itu, I think kayaknya nggak perlu merubah apa-apa. Toh juga di sistem SPBU yang lain tetap baik dan juga tetap normal. Berarti dalam tanda petik kan kendala ada di SPBU-nya, bukan di sistem pembayarannya. Kalau Anda butuh pengurusan atau butuh informasi lebih detailnya, nah itu langsung ke Pertamina ya, Kawaraska lewat 135 atau langsung ke kantor layanan pelanggannya untuk masyarakat di Kota Semarang dan sekitarnya. Itu selain di Jalan Anton Sujarwo Sukun, itu di SPBU Biru ya. Di SPBU Biru milik Pertamina Retail itu juga ada outlet layanan pelanggan untuk bisa diurus dan ditanyakan. Daripada takutnya nanti malah deladrah koyok yang diceritakan Pak Yoga barusan kan merugikan toh, merugikan Anda semuanya. Sebelum Anda bertindak lebih jauh gitu loh maksudnya. Ketika memang tindakan itu disarankan oleh pemangku kebijakannya ya baru silahkan dilakukan. Tapi ketika dalam tanda petik hanya saran-saran saja, daripada nanti sebelum bertindak lebih jauh tanpa arahan yang due aturan, malah takutnya nanti ada kendala lagi ke depan, mending langsung dikonsultasikan ke dalam hal ini Pertamina. Gitu informasinya Kawarasika ya untuk Anda semuanya. Yes, nanti update lagi bagaimana perkembangan informasi jalur lalu lintasnya. Tetap di Kelana Kota ya Kawarasika semuanya. Aku bersama Pak Sinyo dulu deh. Ih, mobilnya Pak Sinyo nonton
13: lain,
8: aku.
13: Mas Yu sambil nonton live. Ini sampai lampu merah PL Pucang Gading. Ini mau ke Walteras, itu ke Durian Raya, Mas. Ya,
14: sangat.
13: Lalu lintasnya gimana, Mas? Konvensional atau pasti tol ada? Terima kasih.
8: Jelas tol lah, Pak Sinyo. Kita kon jalur utama atau jalur tol kok sama aku. Jawabannya ya tol, jelas Pak Sinyo. Tapi andaikan lewat jalur arteri atau jalur utama pun juga kondisinya masih baik kok. Masih lancar Ngawarasika. Dan update mengenai perkembangan situasi lalu lintas saat ini itu sudah mulai ada kepadatan juga di mana? Di Kubro, guys. Pak Heri Pudak Payung nih. Pak Heri Pudak Payung yang sudah antre di Kubro. Piye nek ngene iki? Exit Mutih Harjo sudah mulai padat. Sampai April 2027 ya Pak. Ya piye-piyenya sampai April 2027 ya Kawarasika. Ini Pak Heri ngasih info nih, ini jam 9 pagi guys, Kubro sudah mulai padat nggih. Terutama untuk Anda yang arah pelabuhan atau yang akan muter di Kubro dari arah tol Semarang ABC, sudah mulai rame nih. Siapa yang tanya Kubro? Aku yakin pasti dalam hati Anda sudah ada yang tanya Kubro toh. Nih informasinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Ditambah lagi kalau Anda dari arah rel kereta api atau dari Pengapon kan sebelum jembatan tol juga lajur kirinya lagi digerong tuh. Lagi diperbaiki juga. Jadi istilahnya ya sudah mulai padat nih di kawasan segitiga Kaligawi, Kota Semarang.
15: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih? Kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu. Dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Rasika Pekalongan.
6: Jam 10 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Data penerima bansos di Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Berdasarkan data 11 September, jumlahnya mencapai 367 ribu penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Jawa Tengah, Istriati Widodo, mengatakan data itu masih belum final karena pendamping PKH di 35 kabupaten kota masih melakukan verifikasi. Kabupaten Banyumas menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yaitu 35 ribu penerima, disusul Brebes 28.000 dan Cilacap 24.000 penerima. Dari total itu 12.000 penerima saat ini masih dalam proses sanggah. Dinas Sosial menyebut proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online, namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain. Masyarakat diminta tidak langsung menyimpulkan karena data masih diverifikasi dan pemutakhiran dapat dilakukan setiap 3 bulan. Aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Salatiga baru mencapai 7%. Kepala Disduk Capil Kota Salatiga Nugroho Agus Setiono mengatakan angka itu setara dengan sekitar 9.000 hingga 10.000 warga sejak program diluncurkan pada tahun 2024. Melalui IKD, KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya dapat diakses secara digital melalui telepon pintar. Rendahnya aktivasi IKD juga menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Pemprov Jawa Tengah mendorong penguatan sistem informasi administrasi kependudukan termasuk penyelarasan data, standar dan sistem antar instansi. Revisi Undang-Undang Adminduk diharapkan memperjelas pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta memastikan layanan kependudukan yang lebih mudah, inklusif, dan adaptif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Di antara kita, masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya. Padahal, dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan. Karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.
2: Kok tima idewe lare wangi rendi mbak?
3: Mbak Siti pok?
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
7: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
6: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
7: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
6: Tapi aman pora ki Kang?
7: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
8: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
9: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu, pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: 6 bulan menempati hunian sementara atau huntara, warga terdampak tanah bergerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal, masih menunggu kepastian untuk pindah ke hunian tetap. Salah satu penghuni huntara, Pahruri, mengaku takut karena tanah di sekitar tempat tinggalnya kembali retak. Retakan terlihat di beberapa titik, bahkan lantai teras hunian mulai terasa miring. Kekhawatiran bertambah setelah huntara yang ditempatinya terdampak puting beliung pada 7 September, hingga atap hunian rusak dan hilang terbawa angin. Pahruri mengaku huntara cukup nyaman untuk ditinggali, namun tetap tidak bisa menggantikan rasa aman di rumah sendiri. Karena itu warga berharap pembangunan huntap segera mendapat kepastian, agar warga terdampak tanah bergerak bisa kembali memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan tenang. Fenomena langka muncul di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, ratusan makam kuno kembali terlihat. Setelah debit air waduk menyusut akibat kemarau panjang, salah satu lokasi terlihat di kuburan Kenteng Kelurahan Wuryantoro. Deretan nisan batu kapur putih kini berjejer di dasar waduk yang mengering. Warga setempat Triyono mengatakan makam-makam itu merupakan sisa pekuburan warga sebelum kawasan itu ditenggelamkan untuk pembangunan waduk. Menurutnya, sebagian besar makam diduga masih berisi jenazah karena tidak dipindahkan saat warga direlokasi. Faktor jarak dan biaya membuat banyak keluarga belum memindahkan makam leluhurnya. Namun fenomena ini hanya sementara. Saat musim hujan tiba, makam-makam tersebut diperkirakan kembali tenggelam. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
5: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
4: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448. Kelana Kota Rasika.
5: Semarang masih cukup padat situasinya. Lalu Pak Satya menyapa dari Jeporo, cuacanya benar-benar menyala sekali siang hari ini. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
6: News Flash. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan dana tahap pertama sebesar 3,5 miliar rupiah untuk membangun 672 ruang kelas sementara di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Pembangunan kelas darurat ini mencakup tingkatan PAUD, SLB hingga sekolah menengah guna menggantikan tenda darurat serta memastikan kegiatan belajar mengajar tetap aman memasuki musim hujan. Demikian News Flash.
5: Pak Rusmianto, selamat siang. Wih, ada insiden laka tabrak belakang. Ada dua kontainer dan juga satu truk box. Ya ampun, ih rusak. Ih. Pak Rusmianto melaporkan di mana ini? Ada dua truk kontainer, ya kawan Raska, jadi coba kita dengarkan dulu infonya.
7: Selamat siang pendengar Rasika, semua izin melaporkan dari arah Pengampon mau ke Kaligawi. Terjadi insiden mobil Grand Max yang
5: Pengampon
7: tertabrak. Mungkin kontainer, kondisinya bagian depan penyok parah. Terima kasih.
5: Oke.
7: Untuk lalu lintas jam 11.18 belum terjadi kemacetan, masih berjalan lancar. Tidak tahu nanti kalau lama kelamaan.
5: Ya wis enggak apa-apa, dilaporkannya waktu jenengan lewat saja dulu ya, nantinya biar nanti ada kawan-kawan yang lainnya. Oke, matur suwun Pak Rusmianto ya untuk laporannya. Wah, kawan Rasika ada insiden nih. Ada truk. Jadi kayak membayangkannya tuh insidennya itu sandwich gitu, guys. Jadi truk apa pickup-nya itu di tengah-tengah kontainer. Jadi belakangnya ditubruk, depannya nubruk. Belakang kontainer, depan kontainer, dan tengah-tengahnya adalah si truk pickup-nya itu tadi. Ini kalau laporannya Pak Rusmianto, itu ada di Jalan Raya Pengapon, Kota Semarang, yang arah menuju ke Terboyo. Pengapon kan memang satu arah ya. Jadi pokoknya di Jalan Raya Pengapon, infonya, Ngawar Rasika. Tapi kalau Pengapon kok ini ada median jalan nih yuk, Pak yuk. Pengapon ki harusnya kan los toh dalane ming dua lajur toh tidak ada median jalannya toh di sana, tapi kok ini ono median jalan ya ki, kok koyone aku agak sangsi kalau ini koyone bukan Pengapon sih. Mana ini ya? Oh, sudah masuk Kaligawe. Oh, sudah masuk kali gawe nih Pak Rusmianto, iki setelah poses atau setelah poses? Oh, kalau setelah poses ya berarti sudah kali gawe iki. Setelah poses, kalau setelah poses berarti sudah kali gawe. Pantas aku delok-delok kok pengapan kok koyong ini. Oh, berarti setelah poses Pak Rusmianto.
7: Itu tambahan sedikit Mas. Sudah. Itu sebelum rel kereta api.
5: Oh, ya kali gawe.
7: Habis jembatan tempatnya, habis jembatan itu.
5: Iya, iya, iya.
7: Jalannya saya kurang begitu paham. Terima kasih.
5: Enggak apa-apa, matur suwun Pak Rusmianto. Oh, berarti sudah masuk kali gawe ya ini. Oh, pantes ya Kang Waraskan nih. Soalnya memang laporan kepadatan sejak tadi jam 10.50 tuh kok antriannya juga sudah sampai posisi itu tadi. Percabangan yang pertemuan antara Jalan Pengapon dan Raden Patah tuh loh Kang Waraska, posisi itu dan kemudian masuk ke Jalan Kaligawenya. Ada insiden, ini tepatnya di seberang SPBU ya, di seberang SPBU sama besar. Ini soalnya kelihatan ada sedikit gambar SPBU di videonya Pak Rusmianto mengenai adanya laka truk kontainer dan di tengah-tengahnya itu ada mobil pickup. Oke. Sementara lalu lintasnya sih ya pasti merambat ya, wong istilahnya kendaraannya gede-gede semua dan posisinya ada di lanjur sebelah kanan. Matur suwun Pak Rusmianto laporannya, nanti kita pantau lagi perkembangan situasi arus lalu lintasnya. Berarti tidak di Pengapon ya kawan rasi, tetapi sudah masuk Jalan Kaligawe Raya, tepatnya di seberang SPBU Sawah Besar, di jalur yang arah menuju ke Terboyo. Pak David, selamat siang. Pak David, ini ketemu sama kendaraan odol. Ini ketemu koyone Pak David melintas di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya. Eh iya, Pak David melintas di Siliwangi nggak? Karena Pak David koyone kok tanda-tandanya melintas di Jalan Siliwangi, Kali Bandeng dan sekitarnya. Pak David, di sana masih ada kemacetan nggak? Truk mogok soalnya dari tadi jam 7 sampai dengan jam 10 tuh antrenya masih terpantau. Nah, Pak David, lewat jam 11 masih adakah antreannya? Nyuwun sewu, ini kok koyone posisinya ada di sekitar Jalan Siliwangi ya. Soalnya CCTV-nya Kali Bandeng tuh mati ngora siga, makanya aku tidak bisa memantau saat ini bagaimana lokasi jalur arus lintasnya di sana. Mengingat tadi antara jam 7 sampai jam 10 tuh masih ada laporan karena truk mogok di pertigaan Muradi, Jalan Siliwangi arah ke Krapyak. Pak Udin, ketemu sama Kang Warasika, ketemu karo sedulur iki Pak Udin. Monggo-monggo silahkan disapa-sapa tuh Kang Warasika ya. Yang plat kendaraannya 105,6 FM ya, keren banget, matur suwun. Pak Udin dan Kang Warasika yang di atas plat kendaraannya tertulis Rasika 105,6 FM. Ketemu di mana iki Pak Udin iki? Pak Toyib. Mana nih Pak Toyib nih? Siang Pak.
8: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda, kawan Rasika. Izin menginformasikan perjalanan saya dari kawasan Candi menuju ke Bawen atau ke selatan. Tepatnya di setelah Pasar Ungaran, sebelah kanan ada mobil box El Sape mengalami trouble atau dan gemes ya Mas. Okay. Untuk lain masih lancar. Terima kasih.
5: Terus suwun Pak Toyib.
8: Ini saya sudah sampai Bergas. Ini ada trailer yang trouble sebelah kanan, sama ada temannya sebelah kiri Mas Yuda. Gitu aja, terima kasih.
5: Oke, matur suwun informasinya Pak Toyib, dari kawasan industri Candi ya Kang Warasika sampai dengan kawasan tanjakan Lemah Abang Bergas Kabupaten Semarang, situasi lalu lintasnya masih lancar meski ada beberapa laporan truk mogok. Nah ini aku langsung dijawab sama Pak Albertus. Pak Albertus ngasih informasi ini yang di Jalan Siliwangi ya. Masih truk mogoknya. Kat mau bengi loh Kang Warasika jam 9. Oh ya, saya ngasih info setelah, apa sejak jam 9 malam kan ya Pak Albertus ya. Saat ini masih padat ya di Jalan Siliwangi dari setelah flyover Kalibandang yang ke Krapyak kawan. Karena truk mogoknya di pertigaan Muradi kok masih berhenti di lajur sebelah kiri. Makanya lalu lintasnya merambat sekali di sana. Masih sampai dengan sekarang Pak Danang Arif.
9: Mas Yuda minta tolong Mas. Info lalin dari Krapyak ke Kartosuro lewat tol Suwon.
5: Lewat tol? Wah, lewat tol mah lancar Pak Danang. Lagi barusan Pak Toyib aja dari kawasan Industri Candi kan ya istilahnya 11-12 lah sama titik startnya Pak Danang Arif. Sudah sampai kawasan Ungaran, Karangjati, situasinya masih ramai lancar sampai dengan Bawen, lancar hingga Solotigo juga sama. Itu jalur arteri loh ya, kalau jalur tol sampai dengan jam 11.20 ini belum ada laporan kepadatan atau insiden di sana. Yo guys, kita ke Astaga Bercanda dulu yuk. Kakak-kakak semuanya untuk siang hari ini. Masih ada sedikit waktu untuk kita update lalu lintas bersama di Kelana Kota Siang sampai jam 12.
2: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambari ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lho piye to ki, jare promo. Kok metune koyo kiye barangnya, aduh.
8: Mangkane pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah sedekah.
3: Saatnya sholat duhur. Allah.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: Rasika FM. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Sudah kita ikuti Kelana Kota yang disiarkan bersama Rasika Pekalongan, Rasika Semarang, Rasika USA.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan.

0: Clàssica FM. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.
1: Jam 12 siang, waktu di Rasika.

Beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi di Masjid Istiqlal. Seorang imam sholat hari raya, dalam memimpin sholatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam sholat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin sholatnya. Khilaf, atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik orang yang berbuat khilaf ialah yang bertaubat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Tata Cara Zikir. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seperti apa yang telah saya sampaikan pada malam kemarin, yang mana dalam majlis ini kita mengadakan suatu pengajian khusus, yang mana pengajian khusus itu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana zikir tadi mengikut cara seperti apa yang telah diamalkan oleh guru-guru kita di dalam tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah. Sebelum saya menerangkan tentang apa adab-adab di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini saya perlu menyampaikan satu hadis sahih, yang mana hadis sahih tadi diriwayatkan dari sahabat Hamdalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi radhiyallahu an, yaitu salah satu sahabat sebagai sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita satu saat saya bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lantas sahabat Abu Bakar bertanya kepada saya, "Kaifa anta ya Hamdalah? Bagaimana keadaanmu sekarang wahai Hamdalah?" Saya menjawab, "Nafaqu Hamdalah. Hamdalah telah betul-betul munafik hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sahabat Abu Bakar menimpali, "Subhanallah, ma takul." Maha suci Allah, apa yang kamu katakan tadi wahai Hamdalah? Kok sampai kamu ngomong seperti itu? Bagaimana saya tidak mengatakan munafik diri saya wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Pada saat saya bertemu, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saat itu Rasulullah menyebut-nyebut tentang surga dan neraka, ka'anna ro'yal a'in, seakan-akan neraka dan surga itu ternampak di mata saya. Begitu sungguh saya bisa menghadap dan mengingat kebesaran Allah, dan betapa takutnya hati saya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi, wahai Abu Ja'far As-Siddiq? Begitu saya keluar berpisah dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang berurusan dengan apapun, nasina katsiran, bisa hilang dan terlupakan semua itu di hati saya. Ini pada zaman sahabat, itu yang dialami. Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Fa wallah, kata beliau, demi Allah wahai Hanzalah, apa yang telah kau hadapi, apa yang telah kau terima seperti itu, ada pula di hati saya seperti itu. Sama. Terus bagaimana sahabat Abu Bakar? Jawab beliau, mari kita sama-sama berangkat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Ini penyakit umum. Ya, begitu Pak Arifin. Penyakit umum. Ya, sama dengan kita sekarang. Begitu dekat dengan guru-gurunya, dengan kiai-kiainya, dengan majlis-majlis zikir kepada Allah, begitu sedih, begitu takut hati kita kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita pergi ke Mekah, bisa menangis, bisa betul-betul menghadap di sisi Allah. Ya, di dalam Masjidil Haram, begitu kita menghadap ziarah kepada Rasulullah, begitu nangis dan sungguhnya hati kita. Tapi kenapa begitu kita sudah berpisah meninggalkan tanah haram, makin luntur, makin luntur, makin menghilang. Ini sahabat, salah satu sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat Abu Bakar sebagai orang yang paling utama sesudah Rasulullah, sesudah para anbiya wal mursalin, pun mengalami seperti itu. Apa kata sahabat Abu Bakar? Mari kita sama-sama wahai Abdullah menghadap kepada Rasulullah, mempertanyakan kenapa jadi begini ini. Begitu sahabat Abu Bakar, sahabat Hamzalah radhiyallahu anhuma, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menahan diri dan hatinya sahabat Hamzalah berteriak di sisi Rasulullah, nafaku Hamzalah ya Rasulullah, telah munafik hati saya wahai Rasulullah. Wa madzaka ya Hamzalah, ada apa kamu? Kok kamu bisa memberi keputusan seperti ini? Ada apa? Coba engkau bayangkan wahai Rasulullah, pada saat saya menghadap dan berada di sisimu, begitu sungguhnya tentang neraka dan surga, ya, begitu sungguh dan menghadapnya hati saya ingat kepada Allah. Tapi kenapa begitu saya meninggalkan tempat di sisimu, bertemu dengan macam-macam kehidupan, urusan keluarga, urusan pekerjaan, kenapa saya tidak bisa mengingat itu semua? Makin hilang sedikit-sedikit semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai

Mursyidul Akbar sebagai seorang pembimbing yang besar dan agung, senyum Rasulullah. Tidak marah Rasulullah, tidak. Dan itu memang merupakan sifat manusiawi. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat Hadzalah, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, saya bersumpah kepada Allah yang saya dalam kekuasaannya, dua perkara engkau pegang yang kuat. Kalau sampai dua perkara ini engkau lakukan, dimanapun kamu berada, di tempat tidurmu sampai engkau di perjalanan, engkau akan selalu disalami oleh para malaikat. Disalami, bukan sekadar disertai, dinaungi, disalami. Jadi seorang thoriqoh, ya, untuk menunggu Lailatul Qadar, tidak. Ini hadisun sahih. Selama ini kita yang tahu, dinaungi, disertai, tidak, disalami oleh malaikat. Salamun, ya, ini dalam surat Lailatul Qadar, ya, hatta la matla'il fajr. Salamun, diajak salaman, bukan sekadar mengucapkan salam, diajak salaman Lailatul Qadar. Orang thoriqoh tidak menunggu Lailatul Qadar. Bertanya sahabat, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di yang pertama, kalau engkau istiqomah atas apa-apa yang telah engkau terima selama engkau bersama saya dan langsung diterima dari saya, istiqomah. Istiqomah di sini ini pengertian dua ini. Ada istiqomah di dalam berzikirnya dan ada istiqomah karena apa? Dalam apa? Apa istiqomah dalam mengerjakan apa yang diterima dari Rasulullah. Yang nomor dua, istiqomah apa? Selalu berkumpul, bertemu Rasulullah, kumpul. Lantas yang nomor dua, wa fi dzikri, engkau selalu zikir kepada Allah. Ini, walakin ya Hadzalah sa'ah wa sa'ah, ya, ini beliau sebagai pembimbing yang besar itu bukan langsung ditekan sahabat Hadzalah, walakin ya Hadzalah sa'ah wa sa'ah, tapi Hadzalah pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang besar dan agung. Pelan-pelan, sa'ah wa sa'ah. Ya, enggak kerutak-kerutuk, enggak. Ya. Inilah, ya, salah satu apa yang menunjukkan tentang apa? Kebesaran dan keagungan zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sekarang tujuan yang paling pokok di dalam kita berzikir kepada Allah? Tidak ada lain adalah istihdarul qalbi fi azmatillahi subhanah. Selalu menghadirkan hatinya. Yang dia hadirkan kemana? Melewati pintu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bisa masuk lewat pintu keagungan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berhasil kalau tidak dibuka dengan kunci apa? Bahwa dirinya itu lemah, rendah dan hina, tidak mampu apapun,

0: tanpa mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pokok. Jadi secara ringkas, tujuan pokok zikir apa? Selalu hadir dan menghadap hatinya kepada Allah, kepada Allah. Tergerak atau tidak bergerak mulutnya berzikir kepada Allah. Kalau hatinya sudah kayak begitu, itu yang namanya zikir kepada Allah. Sudah paham ya? Nah, tapi kita di dalam zikir kepada Allah bermacam-macam. Ada orang itu zikir menghadap ingat kepada Allah sebelum melaksanakan sesuatu, atau ada orang itu sesudah melaksanakan sesuatu, atau di dalam melaksanakan sesuatu. Monggo. Di mana? Orang itu apa? Begitu melaksanakan, di dalam pelaksanaan baru ingat kepada Allah. Ada. Tapi ada orang itu apa? Zikir kepada Allah sesudah melaksanakan sesuatu. Tapi semua itu ada cara sendiri-sendiri. Kalau yang dalam awal sebelum melaksanakan itu zikirnya dengan apa? Dengan niat yang baik, dengan disertai permohonan rahmat dan pertolongan perlindungan kepada Allah. Itu zikir bentuknya. Gitu kan? Zikir walaupun bentuknya doa. Gitu. Nah, ada orang itu kadang-kadang apa? Di dalam ingat kepada Allah, di dalam waktu berangkat. Nah, ini kalau bisa kita memegangnya, itu namanya orang yang bermusyahadah. Orang yang hadir hatinya kepada Allah. Hadir, tidak goyang. Ada kan? Iya. Dan ini yang berat. Ya. Terus bagaimana kita di dalam zikir kepada Allah sesudah melaksanakan sesuatu? Gimana zikirnya? Kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Atas lalai lupa kita di dalam mengingat kepada Allah pada saat awal, lebih-lebih pada saat di dalam kita melaksanakan. Itu caranya. Jadi sama semuanya itu. Kan? Jadi hal-hal seperti ini, ya, apa di dalam thariqah kita ini tidak dituntut, ya, tidak dituntut untuk harus menggerakkan mulut, ya, la ilaha illallah, Allah, Allah, tidak. Ini yang dinamakan apa? Zikir di dalam hati. Sudah, coba tolong dikembangkan. Sebelum saya memberi satu syarat-syarat adab-adab berzikir kepada Allah, coba dikembangkan dengan pertanyaan. Pak Riri?
1: Karena kita terjadi itu,
0: monggo.
1: Pada awalnya kita tidak punya niat. Artinya kita yang pernah berjalan itu terjadi. Tapi di tengah-tengah itu kita ingat. Itu yang termasuk zikir.
0: Zikir.
1: Atau sampai selesai baru kita buat tadi kok enggak saya ikut sertakan dalam hati saya terhadap lalu diinikan lagi di minta ampun kepada Allah Ta'ala lalu bersyukur kalau itu berhasil itu
0: zikir kepada Allah
1: sebagusnya kan awal lama dan selesai gitu ya.
0: Sebagusnya semuanya sebetulnya ini kena begini ya. Posisi manusia itu, ya, apapun yang terjadi, ya, keadaan kita ini tidak bisa lebih daripada empat keadaan. Kalau kita tidak di dalam posisi ibadah kepada Allah, tentu kita pada posisi apa? Maksiat kepada Allah. Kalau kita tidak pada posisi, tentu kita menghadapi posisi susah. Sudah empat aja. Dan semuanya ini dituntut. Ya. Bagaimana empat-empat posisi itu kita ini sebagai orang yang menghadap dan diterima oleh Allah. Pada saat kita dalam posisi mengerjakan

0: maksiat kepada Allah. Kita menyadari bahwa itu kesalahan kita kepada Allah. Kita istighfar dan tobat. Pada saat kita posisi senang, kita dituntut syukur kepada Allah. Pada saat posisi kita keadaan susah, kita dituntut bersabar kepada Allah. Tapi satu yang paling berat, pada saat posisi kita bisa ibadah, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, ini kadang-kadang kita lupa diri. Apa kelupaan kita itu? Kita merasa telah melaksanakan dan bisa melakukan apa perintah Allah, tidak dikembalikan kepada Allah. Orang-orang yang begini mudah rasa puas, dan mudah merasa beres, cukup. Dan orang kalau sudah begini, berarti orang hanya melihat hukum-hukum zahir syariat. Dan kalau orang itu sudah begini, jangan berharap dia akan bisa meningkatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana bang orang sudah merasa beres, merasa cukup, kok kita harapkan bisa meningkat? Sedangkan diri kita adalah rapuh, banyak dosa, banyak terpengaruh oleh lingkungan, dan banyak terpengaruh oleh hawa nafsu, makin habis. Jadi posisi kita dalam ibadah berzikir kepada Allah, agar kita itu termasuk orang yang berkembalikan semua ibadah perjuangan kita ini atas rahmat dan pertolongan Allah. Ini kadang-kadang banyak yang lupa. Ingat syukur banyak, susah sabar, mohon banyak. Orang berbuat dosa, ya, dia menyesal, tobat, merasa bersalah, banyak. Tapi orang begitu berbuat ibadah, berzikir, berbuat baik kepada Allah, bahwa merasa itu ada pertolongan Allah, ini yang susah. Makin baik, makin susah sebetulnya. Ini terlepas ini kadang-kadang, ini lagi ini. Terlepas. Coba mau dikembangkan. Yusuf. Apa mau dikembangkan coba?
1: Ini ya. Saya merasa ibadah waktu salat, waktu menceritakan itu saya percayakan. Tapi saya sebenarnya tidak puas. Karena ini itu dari ibadah ini, itu salat itu apa gitu. Nantinya kan nanti lebih baik lagi gitu. Tapi ya begitu juga ya, tidak puas lagi gira-gira gitu. Itu kok rasanya begitu. Kadang-kadang ya seperti kita di salat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ini kok sebenarnya apa ini masalahnya kok begini gitu itu kok?
0: Masalahnya itu bukan begitu sudut pandang Pak Arifin ya. Memang siapapun ya, jangan lagi orang yang semacam kita-kita ini, walaupun orang itu telah duduk pada derajat kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, ya, kata kli daripada Allah, ya, di dalam beribadah itu merasa bahwa dirinya telah berbuat ikhlas dan tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam menghadap kepada Allah. Orang yang begini ini orang yang tidak mempunyai adab kepada Allah dan akan menimbulkan semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi lakukan semua amal yang akan dilakukan. Kalau kita enggak mampu, wa ma qadarullah haqqa qadri, kata Allah, siapapun tidak mampu kok untuk mengimbangi. Coba berapa urat yang ada pada diri kita ini? Setiap urat berfungsi sendiri-sendiri sebagai nikmat daripada Allah. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, bersyukur aja. Jangan ibadah, jangan ikut perintah Allah. Mensyukuri yang ada pada diri kita sendiri ini loh. Ini berapa? Uratnya mata itu ada berapa ratus ribu misalnya. Berapa kali kita harus bersyukur? Gak mampu. Apa sih? Syukur itu apa sebetulnya? Hanya mengembalikan apa itu kepada Allah sebetulnya. Selesai. Jadi apa dalam hal ini memang kita dituntun memang agar tidak merasa puas, cukup. memang merasa bersalah. Apakah sama dengan dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan innahu la yughanu qalbi, hai, sesungguhnya hati telah tertutup oleh Allah. Karena itu saya mohon ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Tertutup apa Rasulullah? Apa tertutup kekotoran? Tidak. Kalau tidak, kenapa beliau kok mengatakan tertutup? Apa beliau memang itu berbuat salah? Kok sampai beliau mohon ampun kepada Allah? Tidak. Tapi kenapa kenyataannya kok begini? Karena ketinggian makom beliau. Beliau itu bukan tertutup suatu kegelapan, tertutup oleh nur-nur dari Allah. Setiap beliau mengerjakan amal ibadah kepada Allah, akan terdengar suatu suara yang memanggil di dalam hatinya, wahai Muhammad, apa yang telah kau amalkan Muhammad? Belum apa-apa Muhammad, masih ada lagi Muhammad yang lebih tinggi. Mohon istighfar Rasulullah. Karena dari ketinggian iman Rasulullah dan keagungan hati Rasulullah kepada Allah, hal sekecil pun akan menjadi besar dia dalam hatinya. Karena itu mohon ampun. Lain dengan kita, kalau kita mohon ampun kita berbuat salah. Kalau Rasulullah tidak, kurang merasa sempurna pun merasa bersalah. Itulah. Jadi ini, ya kan ini. Jadi itu terima. Cuman jawabannya jangan merasa puas, jangan merasa beres dan cukup, jangan, itu aja. Itulah isyarah-isyarah setiap kita habis sembahyang harus beristighfar, itu itulah sebetulnya itu. Nah, enggak dapat apa ya? Enak sebetulnya itu. Jadi kalau kita tuh habis sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, jangan kayak hanya membaca wiritan. Kita betul-betul ini melaporkan diri kepada Allah dengan apa yang telah kita lakukan. Gimana yang saya lakukan ini? Diterima apa tidak? Baik apa tidak? Indah apa tidak di sisi Allah? Kita gak bisa menjawab. Kita hanya mohon ampun kepada Allah. Banyak salahnya, banyak kurangnya, wahai Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba zikirnya aja, wiridnya, istighfarnya aja, apa yang dipakai sih? Astaghfirullahaladzim, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Yang kamu minta mohon ampun, al-hayyi, yang telah menghidupkan saya. Coba al-qayyumi, yang telah bertanggung jawab kepada saya. Wa atubu ilaih, dan mohon tobat saya. Coba dalam satu sifat Allah yang dua yang ditonjolkan di sini, Allah yang maha hidup, yang memberi hidup dan kehidupan dan bertanggung jawab. Coba kita pikirkan sekarang, kurang apa kita? Silakan Anda, ya, beda kekayaan, beda dalam kecukupan secara zahir, tapi dalam secara batin nggak ada bedanya kok. Rezeki Allah sama, yang Anda makan sama kok, akan memenuhi kekuatan Anda kok. Apa kalau kaya terus makan 10 kali? Enggak. Al-hayyul qayyum, ini maha hidup dan maha tanggung jawab Allah kepada kita. Kita hidup. Enggak ada. Enggak ada cerita. Jangan dikira Allah enggak tanggung jawab. Ya, paham ya? Jadi inilah sebetulnya itu. Ya. Jadi, ya, mari kita tingkatkan, ya, naik kepada di dalam kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak ibu yang saya muliakan, saya kira insya Allah sudah cukup apa yang kami sampaikan. Dengan apa yang kami sampaikan, dengan berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan berkah daripada guru-guru kita, dan berkah daripada kedua orang tua kita, dan berkah dari arwahil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, lebih-lebih berkah dan rahasia nur dari keniatan kita dan kesungguhan kita di dalam hadir ini majelis. Semoga kita seanak tujuh turun hatta ila yaumil qiyamah senantiasa dianugerahi rahmah oleh Allah, senantiasa diberi maghfirah pengampunan oleh Allah,
2: mendapatkan barokah, mendapatkan karamah, kemuliaan di sisi Allah. Di dalam kita beribadah, di dalam kita berzikir, di dalam kita berjuang kepada Allah. Semoga kita makin istiqamah, makin tumakninah, merasa manis, merasa indahnya beribadah, berzikir kepada Allah, meraih suatu ma'rifah, meraih suatu mahabbah, sampai taqarrub di sisi Allah. Di dalam menghadapi hidup dan di dalam menghadapi kehidupan ini, semoga kita senantiasa diberi selamat, diberi aman dari segala macam musibah, dari segala macam malapetaka, dari segala macam kerusakan, dari segala macam kezaliman, dari segala macam fitnah zahiran wa batinan. Di dalam kita untuk memenuhi kewajiban, untuk memenuhi amanah kita, dimudahkan segala urusan rezeki kita oleh Allah, dan terlaksana kebutuhan kita, hajat kita, hajat dunyawiyah wal ukhrawiyah oleh Allah. Dan semoga kita oleh Allah diberi ridha dengan membawa husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dengan meraih syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita di dalam meninggal akan diberi husnul khatimah. Di alam kubur kita akan dijemput oleh wali-wali Allah, oleh hamba-hamba Allah yang saleh, oleh kedua orang tua kita, dan kita akan diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah, dan di situ Rasulullah akan menerima kita semua dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya, dengan syafa'ahnya. Dan Rasulullah akan mau membawa kita, mimma zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna ya Allah lanakunal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amidna an-nazar liwajhika al-karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Podot. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin, Kertijayan, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu

0: Shallallahu alaihi wasallam, Majlis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullah. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang dik sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB-ne bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono Tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Tima Edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
3: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, timai dewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur perubahan kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa Digoda, Digoyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berbio 7 jamu tetes herbal modern.

0: Bio 7. Dobber formula, dobber khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris.
4: Ibu, ngapunten dari tangga jenengan Pak Suhyar niki umur berapa jenengan?
5: Umur 53.
4: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
5: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
5: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah nggih.
5: Nggih, amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
5: Telas kira-kira 5-6 botol,
4: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
5: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Tetes di sendok. Pinten tetes?
5: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
5: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
5: Pagi sama sore,
4: 10 kadang-kadang 15, ngeten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum, ngeten nggih. Baru dikasih air, ngeten nggih.
5: Iya,
4: cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air, tapi nek ning atas sendok dulu, tapi bukan masalah, buktine ya pangkah waras kan, ngeten nggih.
5: Alhamdulillah
4: nggih.
5: Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli, nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
5: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
4: Sampun turun banget, nggih, dan nampaknya sehat, ngeten
5: nggih. Alhamdulillah, nggih.
4: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan, nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo seperti apa?
5: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7. Waras juga kados kula. Nggih, ngeten ta, Pak?
4: Nggih, alhamdulillah, nggih, Bu, nggih. Matur mbah mun Bu Kalis. Nggih.
6: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
7: Waalaikumsalam, Mbak.
6: Dengan Ibu siapa ini?
7: Ibu Siti Nurbaya.
6: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
7: Beranggaan, Kecamatan Teluwih, ya.
6: Masuk Kabupaten Kediri, nih?
7: Iya, iya.
6: Umurnya berapa, Ibu? Umur saya 47. Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
8: Iya.
6: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
8: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
6: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
8: Ini udah lama, hampir habis 3 botol.
6: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
8: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
6: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
8: Dari radio Mbak.
6: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
8: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
6: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
8: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
6: Demikian kisah Suyati.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Assalamualaikum Mbak.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini nggih?
10: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
9: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku Mbak?
10: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rati flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate. Betul. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
9: Pun pinten botol iki terasnya?
10: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene. Putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
9: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten Bapak nggih?
10: Nggih, kirang langkunge 8 dasoan lah.
9: Nggih, 8 dasoan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
10: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio 7 dari radio. Saya mengonsumsi Bio 7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio 7 saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
12: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
13: Nggih nyun sewu kalian Bu Sinten?
14: Bu Mas Rika.
13: Dalemipun pundi Bu?
14: Jolotundo Semangu.
13: Jolotundo
14: Semangu.
13: Kersa saking pundi?
14: King radio.
13: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
14: Kaku.
13: Kaku-kaku ten pundi?
14: Niki cingklok.
13: Ten suku nggih.
14: Nggih, dengkul iki
13: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
14: Mboten.
13: Napa?
14: Cuma kaku
13: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
14: Sadi lumayan.
13: Sampun wonten perubahan nggih?
14: Sampun.
13: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
14: 3.
13: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
14: Nggih.
13: Rutin pun telas pinten botol?
14: Sekawan.
13: Sekawan rutin nggih?
14: Nggih.
13: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
14: Nggih.
13: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate
14: sundulan.

0: ada di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goyang Jamu Tetes Sirbal Modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Seperti biasanya, Dila akan ajak Anda untuk bergabung di Goda hari ini ya, bersama Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern. Silakan ya, Anda bisa bergabung langsung hari ini di 0856477311. Ya, iki ora rekaman lho. Aka dong rekaman ya Ben. Nah, sepentingan saya sudah hadir untukmu ya. Oh, jaga kesehatan sebelum

datangnya sakitmu karena sehatmu menentukan kualitas hidupmu. Cepat-cepat hidup secara sehat dengan tidak usah merokok. Kemudian makanlah dengan gizi berimbang. Perbanyak makan buah sayur setiap harinya untuk menunjang kesehatan Anda. Olahraga, jangan lupa bahagia, tidur yang cukup. Kalau perlu silahkan minum Bio 7 jamu tetes herbal modern dari sekarang. Sing paling penting, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7. Ya. Untuk Anda yang suka madu, silahkan Anda bisa ikhtiar minum madu untuk pengobatan boleh. Minum sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh juga boleh. Beli juga Fitosa madu yang asli. Komposisi Fitosa madu pahit ini ada madu hitam, batu sauda, bunga rosella, tribulus, purwoceng juga, akar pasak bumi. Pokoknya beli selalu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pakajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang nanti akan Dila sebutkan. Ngurung sida sugih Bu Kakang Prabu. Cari teng ngurung sugih ya. Meskipun enggak dino mengumpulkan kekayaan po. Isih metu ya. Kok jo sugih dhisik wae teng angel totok kowe ya. Awang penderitaanmu itu menghibur banyak orang. Aduh, ya rawa padang. Ya. Ora apa-apa dong, meskipun dirimu bercita-cita ingin kaya. Rawa padang, rungokke ke ya. Jadi Rasulullah bersabda, "Aku menjenguk ke surga. Aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir miskin." Dan ya, aku menjenguk ke neraka, aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. Mati ini ya, rapa pedang yo. Kan orang-orang fakir miskin. Neraka, penghuninya kebanyakan kaum wanita. Mulai Anda, wahai kaum wanita, ya, perbanyaklah Anda, apalah. Misalnya Anda itu sudah bersuami, jadilah seorang istri yang baik ya. Andaikan dirimu masih seorang diri, jaga kesehatan secara baik agar bisa beribadah secara maksimal.

telapak kaki bisa merebus otak. Ah, semua bayangke dhewe kok nek gelem bayangke ya. Ya, nek gelem bayangke, nek ora gelem bayangke yo. Ora apa-apa, hidup itu adalah pilihan, ya. Jadi jangan terlalu sibuk dan lupa diri saking mengejar kekayaan. Iki nyong ora ngomong kuwi lho, Teng ya. Wong jare ditulah kae apa ditulah liwat kuwi mesti isi jahit po sambil nggendong sajadah ya. Apaan dilongok maneh? Kowe sing gendong sajadah. Pas liwat dilongok maneh sing gendong sajadah juga beres. Teng iki nyong ora ngomong kuwi lho. Tapi saya ngomong untuk orang banyak saja, ya. Mulana tidak bosan-bosannya Dila ingin mengingatkan kepada Anda semuanya untuk senantiasa jaga kesehatan secara baik, agar hidupmu maksimal, maksimal dalam menapaki hidupmu, ya, kemudian maksimal juga untuk sanguring akhirat. Karena pada dasarnya, finalnya ki mati, ya, semua orang akan mati juga, ya. Yo, amat ini kan, mulana, ya. Perbaharui hidupmu jika sekarang dirimu itu setengah bingung, ya, tengah sendirian, kolo-kolo merenung, ya, renungkan hidupmu selama ini sudah ngapain saja. Apakah kategorinya hidupmu sudah berkualitas atau belum, ya, mulana monggo bergabung langsung bersama Dila di Lega Suruh Penyerbu Jalan Bangsa di Goda di 0856477311, ya. Jangan lupa ya untuk Anda yang apa punya keluhan gangguan sakit di mata, ya, berkali-kali Dila ngomong jangan dibiarkan menjadi parah. Karena sekarang Anda sudah bisa berikhtiar dengan minum kapsul untuk kesehatan mata, yakni Ainocare ataupun Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan komplit, ya. Rasika Pekalongan komplit Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis, ya. Kalau Rasika itu lokasinya itu di sebelah kulone pom bensin Ketingan. Ah, ya. Sampai nanti Ketingan ora nyompe nembir tiyo. Apa-apa ya. Atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang nanti Dila rekomendasikan. Oke ya. Oke, sekarang Dila akan mulai baca yang sudah bergabung di 0856477311. Jadi tengok sepatu. Di komen hadir entes tes dicoba tes halo halo. Wah, jebule Mbak Kaji Dila siaran ya. Ora ulangan ya. Ulangan pun bijine apik ora apa-apa. Nek ulangan nek bocah sekolah malah tambah pinter. Yo de. Oke. Lanjut lagi. Nah, gigi jaliteng, ya jaliteng metu gasik teng, lah kok pati wocok ya. Oke, oh lho ya. Sing di apa swingi jebulno teng. Ah, jaliteng bojong, siang buka Dila juragan Mas Glondongan, penyiar sugede wis ana negara Konoha. Amin. Nyo ditunggu-tunggu jaliteng terus teng. Ah, tunggu-tunggu teng. Mudah-mudahan hidupmu berkah selalu, berkah sekabehane teng, keturutan segala keinginannya, dunia akhirat lahir batin teng. Oh. Nyong dongane sing kok sing api-api. Yo, asline iki wawa sing wingi sih tak kira maneh hae. Sopo wengi sing gelem rekoso, sing gelem suroso. Dijamin ngesoke bakal pijet sih buka aji. Ah, aku tas biasa dong. Aduh. Ala premane. Asam urat tepe do kumat to apa yo? Ah, tak kasih info hari ini tentang kondisi enyong saat ini buka aji ho. Ah, ho deng. Kondisi enyong saat ini sedikit lelah, lemes siti, oleng siti, ndoyong siti, ngantuk siti, wes pokoknya siti poh buka aja ya, si penting berayan ya dong karbu. Ah, urung tanggal tua poanyong pak nekat muncul ha buka aja ora dosa kan ora ora takoki malaikat juga nang konone yo. Urung tanggal tua maklum masih dalam rangka meningkatkan kekayaan kerungu rabu.
saiki wis

mengumpulkan kekayaan orang tapi dalam rangka meningkatkan kekayaan. Oke deng. Ah, iki be asline awake nyong isik lemes kok. Po yo, ah rapopo deng. Nek lemes ngombe Bio 7 saja deng. Kowe kerja payah-payah karo tuku Bio 7. Senen hiburan. Aduh. Mambengi mulai dodol jam 2 bengi edian. Dodol pengajian nang Karang Dadap. Kiai ini, sing wedi karo bakul es teh jumbo kan? Bukan sih. Sembrono kok. Lemanu guyu sedek. Iki nek kiai ning krungokke. Priya dong. Sembrono. Kondisi cilik, asalnya biro si konyong sumu kui, isan terlalu likor tak don ke ngusah. Aku karo pangan don ke, asalnya sumu kagak. Aduh, gara-gara cali tengke macam pengajian nang Karang Dadap. Kiai neseng mati karo, bangun es teh jumbro kaya si, bukan si, ah karo. Pokoknya nek kiai neng kerungoke nyong mau contoh mbek mulu. Aduh, isih mending mau bengi mulia jam loro. Lah malam Jumat wingi kae dodol nang nggone son horek. Kowe tekan kono. Iya Allah. Lah ramene pokoke kasih teng nang dalan lho nyora nonton ya. Aku sih mangan bami nang dalan ki ndelok wong ngalor kabeh ya. Malam Jumat dodol nang son horek. Nyong mulai jam telu esok sih buka ji. Tekan ngarep oma langsung disambut azan subuh pertama. Lah apa ora amasing ya amasing ayo. Ah, tekan ngarep oma azan pisan ya amasing kowe deng. Nembe iki sih buka ji dalam sejarah momong es teh jumbo mulai nganti subuh. Lah kowe ne bae keleman ya. Dudu berita karnaval son horeke otok sing viral nganti saiki. Beritanya nyong mulai dodol subuh juga sepiral nang RT sih. Apa ya? Kowe dodol tekan subuh beritanya sepiral nang RTmu. Nganti konangan boloku sing tau ngei Sulastri mbombo kaya. Dewe omon kaya iki bar nyong tangi bubuk ke. Lamone gerobake abangnya ora usah gawa mulai bedeng. Tanggung sisan nyajak cecek tuli gelar sarapan nang kono ah dijamin mule semapet sik kowe teng wedhus. Ora yen nyong isih kelingan kiai sing wedi karo bakul es teh jumbru. Konya ajak cecek. Tuling geral sarapan nang kono mulai semapo teng. Oh. Dongokke nyong ha Bu Kaji. Enyong sing sering pagi pulang pagi iki. Muga-muga nyong aja cepet-cepet pulang. Ah, ya ora reti kabeh ateng. Jeneng umur itu ndak tahu. Meskipun kon ndonga njalopo tapi umurmu ditulis ketika kamu masih janin. Rohmu ditiupkan saat umur 4 bulan. Hanyang urung kelakon sugyo. Aku aja pingin sugyo baedeng. Rak ngilang ke rejeki sih Bu Kaji. Mau bengi oleh semester kurang seperempat. Beres gue. Yo, mau bengi oleh semester kurang seperempat. Malam Jumat oleh semester setengah. Bual-bual duitnya malam Jumat nanggur sonore oleh semester setengah saya nonton jian yo asalnya cok bisa punjul hanyong gelone nemon si Bu Kaji ora blonjo ake. Wes teng rezekimu semono wes kowe blonjo ake malah turah kowe mangan gorenganmu dhek kapok kowe bengor ya. Aduh ora usah digelani rezekimu semono ya lah wong jam setengah loro bengi be
permintaan es teh jumbro, es blender, tahu aci, gorengan masih tinggi yo. Apa yo? Jam yang mana sentuh yo? Setengah loro kaya permintaan es teh jumbro, es blender, tahu aci, gorengan masih tinggi yo. Cuman nah kuwi loro es batu nganti jam loro bengi tekan Israel tak bengi dontek kabeh. Lah kok ndek kanca dhewe mail ki mbok dikaryake priye sih kowe? Ah, dang, yo dhewe mail seturu gugi. Oh, tinggal son horek paling dhewe mail rapati wado. Ah, kowe gondro kowe. Nah, umpama dhewe mail dodol es kristal nang kono, gowo sak trek cok langsung bubar gas yo. Lah wong sak kono ha, doreng simbang kabeh. Ah, apa ya dong? Ah, kaya iki tak lakone demi sapa coba? Demi cintaku padamu, anake maro tuwa ya kuwi ibuke jale dong SPD. Ah, bojomu krungoke ora? Demi cintaku padamu, jale ibu. Rak popo mulai subuh pak, asih penting ceklan duit. Oh iya pak, iki mumpung gondewe ono rezeki tak ijoli dajah wae pak ho. Ah, timbang duit ente orang kena. Aduh, pak teguk kayak emas ke? Etong-etong gue investasi jangka panjang pendek. Yo, aku nopo biar tambah menyala. Ayo, bojomu pengen tuku emas buat tambah menyala. Ayo, mosok mau buat mabit. Yo, ora tempel kayak kisi pak. Apa kata mereka? Kena tempel sepeda listrik pak. Bener, tuku ke emas, metal tambah menyala. Ayo, engko bar tumbas langsung adu mekanik buat apa? Aduh, yo. Bar tumbas emas langsung adu mekanik po wes. Temenan. Yo Edian bojomu yo. Alhamdulillah. Iki sono sanggan maneh. Pak fokus gebut anjut ora pak ngurusi perintahe ibu apa bae kecuali kon arek gerobak. Lah yo nek kongkon-kongkon kuwi mesti hasilnya di bawah Nurul lho. Kaya Jumat wingi ki. Bar oleh duit akeh, lah mbok iya karo lanange melas kon istirahat kon turu tekan tuwa. Ah, kowe pengin kon turu tekan tuwa kowe. Ah, kadang begini bar mulai subuh. Lah kok malah digugai, Pak. Pak Mbak Solah. Kon healing-healing lah. Ha wis pokoke enteng. Ya, kon wis pokoke anteng angrem nang omah. Padahal padha bae mulai subuh bareng. Heran yang karo ibu orang nusaya he kaya wong orang dewudel. Kenake ora biasa dewudel po. Karang nyong isik gantuk ya tak gawe alesan. Nembe oleh duit semono be Pak Royal mbakso terus jalan-jalan kaya wong sugih tok. Lah engko duit entek stres maneh bulat kok kuwi terus. Wes turu be turu. Ah. Lah iki ge. Iki wes sore sih Pak. Nah iki wes jam 4 sih Pak. Lah mbok tangi ngopo kek opo kek ngopi kek nang ngarep ngomah ben disawang wong kuwi sampean isih urip Pak. Ah bojomu kok gitu. Yo tak tangi gawake kopi dhisik. Ah singkat cerita. Enyong isih menikmati secangkir kopi. Ibu iso tua apa? Ibu iso tua-tua nimbrung nang sebelah enyong sih. Ah iso rapingin peronyong, nyong isi tenang kasih, ngintri, terus ya. Terus gerumungan bumbu ini. Terus ibu omon kaya ini. Kaya telok pak, gendeng sak larik dipancal koceng, wes setengah tahun urung dipenek. Eman-eman kayune sih pak, utang kayune nopo urung lunas. Lah terus priye, ya benek kira pak, sedelok maneh kaya pak usum udian. Terus mumpung aku nopo isik nang omah. Engko kan wulan 10 wis dodol nang sili maneh sewulan. Ah. Yo wis tak beneke tapi ngenteni nyawaku ben kumpul kebo kabeh. Karang kowe iki pancen kenter. Karang jauh yo wis bicaran ngomong. Tapi ngenteni nyawaku ben kumpul kebo dhisik. Tapi ngenteni nyawaku ben kumpul kebo kabeh. Siapa? Bojomu kok kowe? Nah, setelah nyawaku do kumpul kebo kabeh, barulah enyong nyileh ondo reng tonggo kucing biasa, enyong nyileh ondone.
tekan nggon wong enyong ijen de de nyong nyile ondone ho de pak mbeneke gendeng sak larik kae dipancal kucing iya teng kono jukuk dhewe ondone sing ati-ati tapi aja kaya wingi-wingi kowe kalem de aman-aman iki sik sore de urung pak magrib ah jime sik do bal-balan urung do mulai kowe. Oh, kandane kok ngeyel. He. Kasih le dia yo. Ah. Mangli ondo tak gowo. Tak teke nang pinggir usuk sing gendenge do ilang. Terus ibu tak undang. Kon nyekel yondo karo kon jukuk-jukuk gendeng terus oper-operke ring dhuwur. Lah mbuh priye critane? Lah mbuh priye carane nyong karo ibu? Ben apa-apa ben berakhir dengan indah kuwi priye carane hisa ora bae hisa ana bae si godhon. Yo. Ah, kok pengen hasilnya sing terakhir ben indah kok kuwi. Ya. Dadi ana bae godhone. Lah yo ngongkon dhewe kon benekke gendeng wis anut manjat-manjat walau isik ngantuk puo. Enyong isik angelang ya tangan-tangan ceklan ondo. Tangan kiri cekelan gendeng, terus teko sitik sikil manjat dengan hati-hati. Elah mbok, dari mana datangnya? Tahu-tahu ana wong angon dogi, ah, suarane seru. Guguk, guguk. Guguk, guguk. Anyong sikil aja yang rodok-rodok. Nahane sikil pak manjat ring usuk angel. Elah kok sengkonya keli ondo krungu suara kok wih. Orang apa-apa, orang ini pertanda apa-apa, malah wis kabur di sesi buka. Waduh saya. Ah, sapa wong ya, sing ora ndrodok kabeh wae si buka jiyo. Nang dhuwur ondo, cekelan gendeng pak mudun ra bisa, pak manjat ora bisa. Dogine malah mlaku nyedak ireng ondo, sing tak panjat nyong si buka jiyo. Ah, mbok dikirani ireng-ireng kaya iki, nyong kaya menyawak. Mbok ra. Terusnya dijeguk-jeguk. Samoe dhewe. Tak gusahi do gini ra. Hus, hus, hus, pahit. Pahit. Pahit. Emange tawon. Hus, hus, kira nggo gawe ayam. Nek pahit, pahit nggo tawon. Ana dogi guguk-guguk ya ora paham ra. Sapa teng ngawur kowe? Elah kok malah muni tambah seru sih. Lah karang nyong wedine pok-pokan nek dogine nyusul manjat ondo, mangle nyong nekat ta manjat ring usuk karo nyekeli gendeng walau ondone ora cekeli ibu pu. Oh, karang nyong manjate gugup. Ondone gobal-gobal po tetep tak panjat sak kenone ya. Asih penting selametan tekan dhuwur gendeng. Eh karang ondone gobal-gobal po tak panjat ondone ndeteng-ndeteng. Kerangkat. Kerangkat bruk. Bukane manjat ondo tekan dhuwur gendeng. Enyong malah temangsa nang dapuran wet gedhang se buka. Wedhus. Ah, oh es ngerti nyong tulang-tulang temangsang nang dapuran wet gedhang. Bukane nulungi apa tanggung jawab priye? Hasil ngangon dogi liwat-liwat otak si buka haji karo ngejar dogi ini. Sing melayu mergo kaget ronyong. Amber. Mangle, enyong tetep belemboran maneh ra. Berharap ana wong sing gelem nulungi enyong. Elah kok sing metu malah dhe tuwa. Sing duwe ondo. Eh, bukane dendange BPBD peting besar. Apa nyong dakalin dhisik dek wet gedhang. Emangnya layangan kowe iso dakali. Padahal orang ngerti kronologine ra weruh nyotone priye. Malah dhe tuwane sing duwe ondone omen. Asline sing singit kuwi wet gedhange apa kowe ne teng. Ngomong kok aslinya sing singit kuwi wet gedhange apa kowe ne teng kok bisa?
mangsang nang gedangan kaya bar tuncalke jem kaya kuwi. Wedhus kabeh. Ah. Ada.

koyo. Nendungeng nyer-nyer. Aduh. Lawang urung kaki pikir ngomong kok. Yo, dodol na pengajian kok sing kiyaine wedi karo bakul es teh jumbru. Ya bener ah. Oh, jan-jan ini singit nang gedang apa kuene tengah kaku tok. Saya urusan karo kowe teng. Aduh, uripmu ki ono-ono kendeng ya. Saya ya. Sing ndelok aku kuwi mesti saya kaku tok teng tengah. Awes kono teng, nikmatilah hidupkan kekayaan rapopo. Cita-citamu pingin sugih rapopo. Ya urung 40 tahun teng umure yo. Aduh. Saya. Oke, untuk semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Jangan lupa bismillah ya. Ikhtiarkan segala sakit Anda dengan minum Bio 7 dari sekarang. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya. Beli juga selalu Vitosa madu pahit yang asli. Beli juga Netracare atau Ainucare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 memberikan tor kelurahan Pekajangan Lor Jembatan. Nanti Dila rekomendasikan ya. Khusus untuk Anda yang ingin datang ke Gerai Bio 7 Dila. Gerai Bio 7 Dila bentuknya rumah tinggal biasa, tidak bentuk toko. Tapi saya pesta BMMT Erdo Klaya, Erdo nyasar-nyasar ya. Oke ya, tak koma dulu teng ke panjol bara cinta. Sing lanang rano, onone bebe do ya. Tak setel ke bebe do, bodeng lo. Yodika mon mari-mari bara cinta.

0: Doppel Formula, Doppel Kasiatnya, Doppel Kasiatnya, View 7.
1: Assalamualaikum, Budalmi.
2: Waalaikumsalam, Mas Mahfud.
1: Terus nggih jenengan Budalmi?
2: Terus.
1: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
2: Sampun 61,
1: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
2: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
2: Leres.
1: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
2: Sampun 3 tahun.
1: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
2: Ngaten
1: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana, kata Bu?
2: Ini sampun.
1: Sampun, ya? Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Ini aku ceritanya pripun?
2: Ceritanya pun ngirangkan wonten radio langsung kula copi tinggal paket kali paket tidak paket sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
1: Oh ngaten berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini, dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gih pun gih, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngaten nggih. Nggih pun ngaten mugi-mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
2: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
1: Nggih.
2: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
1: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun telas pinten botol?

0: rumiyin niku kula lempakne niku wonten 15 boten.
1: Sak
0: niki dipun kula pucal.
1: Nggih. Terus sampai sak niki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dhuwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan. Mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
0: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal tugas bioserver, status inggal-inggal sangat.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paringas mong Mbah Sinten.
4: Mbah Mat Ngalim.
3: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
4: Sriyombo.
3: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
4: 7 sekawan.
3: Hitung dosa sekawan. Mboten okay. Ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
4: Nggih. Okay.
3: Ketingal pitung dosa 3.5.
4: Nggih.
3: Nggih. Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
4: Gerai niku tangan kali gulu.
3: Nggih.
4: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
3: Kebas kandel nge. Mati rasa
4: ini waduh sepet mati
3: paling ini pun ngunjuk Vitosa
4: pun ngunjuk telah sak botol
3: setunggal botol, pinten-dinten nih kunjeningan
4: tangannya ke kali dosa dinten telas
3: oh ngaten je
4: kali likur dinten bincang seloso
3: weh dihitung nih tenan, roh likur dino guys je, mangke dipun telateni kemawon kersane nopo, anggini pun sing kaku-kaku kandil kebas mati rasa meniko saged sirno nge mbak Mat Ngalim, mangke dipun telateni mugi-mugi melumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan
5: inspirasi abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan Ibu siapa ini?
6: Sri Nuryani.
3: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa Bu?
6: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
3: Berapa lama penjelam menderita penyakit kista itu?
6: Udah hampir 3 tahun lebih.
3: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
6: Habis 8 botol.
3: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelam merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
6: Botol ketiga. Ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paring asma sinten menika, Pak?
4: Kula, Pak Jono.
3: Nggih, yuswanipun pinten?
4: 50 gangsal, Mas.
3: Saking pundi?
4: Saking Jawa Tengah Rembang.
3: Oh, Rembang.
4: Kaliori niku lho.
3: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit nggih.
4: Nggih sampun.
3: Gerai napa niku?
4: Lan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
3: Oh, gringgingan ngono.
4: Gringgingan. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
3: Lha kok kata semutin?
4: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, gringgingan kabeh niku.
3: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
4: Nggih.
3: Sedinten kaping pinten?
4: Niku terose sing sae ping 3.
3: Terus raosipun sakniki pripun?
4: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
3: Oh alhamdulillah.
4: Nggih,
3: nggih. Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
4: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
3: Oh.
4: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
3: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
4: Kula to.
3: Nggih.
4: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
3: Lah napa mboten purun mikir?
4: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
3: Nggih.

0: siramku. Ayo tutup goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes, herbal modern. Mbak Dina, aku seneng sih, gini sama caranya. Koyo, ya. Terima kasih ya untukmu dan semuanya saja yang masih betah setia bertahan digoda. Sampai nanti ya, fatur yonter Mbak Dina. Kalau sore biaya boleh, sorenya jam birot, fatur ya. Jangan kesorean, ya. Ya tapi enggak apa-apa, jangan kesorean tapi sebaiknya itu jam piro ya? Sore boleh tapi jangan kesorean ya. Atau besok aja. Atau priye? Nanti ora enggak apa-apa, Mas. Sore nanti ke sini enggak masalah ya. Engko Mbak ini tak kasih tahu. Ya yo Yo, ya, yo, mari terima kasih ya, Mas Fatur ya, nanti ini tak sampaikan sama Mbak Rini ya, sampai nanti bisa bertanya seputar promosi di Rasika, caranya bagaimana? Oke ya, ditunggu nanti Mbak Rini tak kasih tahu ya. Oke, iya Mbak Dela, Fatur ya. Oke, yang penting tetap jaga kesehatan secara baik. Oke ya. Dengan minum Bio 7 selalu. Saya paling penting ke, kalau mau beli Bio 7, beli Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Nih ya, di samping kemasan ini tampak dari samping, ini tampak dari depan, tampak dari belakang Bio 7-nya ya. Jadi harus ada GTT-nya kalau mau beli Bio 7. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah. Ya, harus ada GTT-nya ya. Terus buat Anda yang suka madu, sering minum madu, mulai sekarang beralih beli Vitosa madu saja. Meskipun pahit tetap manis kayak minum kopi. Yang jelas ini bagus diminum sehari-hari, bagus juga untuk pengobatan ya. Kalau Bio 7 ini sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, bisa diminum, bisa dioleskan di kulit, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Nah, Vitosa madu pahit ini juga komposisinya lengkap, bisa Anda minum sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh, bisa juga untuk pengobatan ya. Untuk yang sakit mata, mata Anda yang bermasalah jangan dibiarkan saja, karena mata adalah jendela dunia. Jangan sampai matamu bermasalah di kemudian hari gara-gara ketika ada gangguan kesehatan tidak kamu tangani secepatnya. Bismillah, mulai sekarang ikhtiar saja dengan minum NetraCare ataupun Inucare kapsul untuk kesehatan mata ya. Moriono nek buka HP kok weruh buka di terus. Alhamdulillah. Moriono, semoga engkau tidak bosan aja. Weruh HP-ne buka ono nyongen, buka ono nyongen. Mora, muga-muga sampeyan berkah uripe. Amin ya. Oke ya. Silahkan Anda bisa beli Bio 7 kesehatan mata hanya di Radio Rasika Pekalongan atau langsung ke pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan ya. OTW tuku ya Mur, kesini pok Kang Mur ya no. Ya, oke ya. Kemudian untuk Anda yang ingin beli di apotik-apotik juga bisa, yang direkomendasikan nanti ya disebut apotik-apotik mana saja. Halo, Anda bisa bergabung langsung ya di Wawa di 0856 4773 1111. Panas buka sih, panasmu kuwi Mur Muryono. Bila 10 tahun ngurung-ngurung kerasikan, nembene warung Mbak Dila iki ya. Lah priye? Dila ulang tahun.

ke-10 siaran di Rasika kemarin tanggal 1 September, Bella. Berarti kamu dari tahun 2016 bulan September ya. Saya siaran dari tanggal 1 lho ya. Ngerungoke terus. Aduh, Imran Ahumar Uri di ke-session. Absen baik, Mbak Dil. Oh ya, untuk Mamanis selamat jalan mau menunaikan ibadah umroh. Oke, retinan kowe Kang Imran ya. Mbak Dil jadi dong metu pura Mbak Dil. Wes metu awet mau awal ya. Jadi dong metu gasik kowe ketinggalan berarti aja. Gadis cupu zaman nang kompleksi biasa ngrungokke Mbak Dil. Oke. Jenengku Mahira, buyute busana warung makan klego. Aduh nyorot tiyo. Halo Mbak Kaji, aku ki coke penggemar sampean sing paling nom nggih poyo. Awet nang wetenge mamiku sampe iki aku rung genep setengah tahun nak arepmu ah. Sing tak gumuni ki yo. Mamiku kok kendel sik rawani kabeh nek do meteng rungoke digoda. Lah padahal nek rungoke digoda anake tirunyong kan beres yo. Sing tak kuwatir ki kok nek aku melu koplak kaya jamaah digoda liyane priye yo ora priye-priye. Jare jamaah digoda nek meteng ora do wani ngrungokke digoda engko ndek anake melu koplak yo ora juga yo. Ya, oleh salam di ibuku utawa ibune mamiku alias mbahku padha bae penggemar setia. Ibuku kegiatannya masak, anak sampean ra siaran masakane ora mateng sih apa yo. Apa yo? Berarti nek ngrungokke nyong karo masak, nek nyong ora siaran masakane ora mateng. Apa yo? Apa maneh sampean siaran malah masakane ya ora mateng-mateng. Awang frakus ngrungokke guyune sampean. No ya. Apa ya Mahira? Awes se aku urung iso cerita akeh-akeh. Ah, karep-karepmu ayo. Mama gemo ya Allah aku biasa ngrungokke Mbak Dilan nang radio. Nembe karo asline krungu guyune kemploah yo. Ya Mahira. Oh, simbahmu nek ngrungokke nyong masane ra mateng nyong libur ra mateng ya. Ya, tapi nang siaran malah ra mateng. Yo api, api yo Johan Tirto. Mbak Dila, lah sampean wingi melu karnaval anggone kostum apa? Kok dakian tahun mengarep Pak melu karnaval panganggo kostume mak lamper. Kok melu karnaval? Wong aku ndelok piye wegah kok Johan. Kepriwe sih kowe kuwi kandhane? Dila ora seneng di keramaian, ndak suka rame-rame ngono ora. Ora seneng ya. Dari dulu Dila itu ndak pernah lihat-lihat acara karnavalan seperti itu. Rumahnya Dila itu di Bendan itu Jalan Kah Mansur itu dekat Proli. Pawe liwante kono kabeh itu Dila ndak nonton. Wong di jero kampung metu kabehnya karena jalan raya pinggir dalan ya. Garek mlaku ki limang omah otok ki tekan. Tapi aku memang sungkan nonton keramaian ya. Jadi memang begitu, sungkan rame-rame ngono Johan kok melu. Aneh lah melah. Rugi tornendo sing udu nang simbang kulon Mbak Dil ya. Lep kulop. Aku wingi rame lupa apa sih Mbak Dil. Aku ndelok tok yakin ah wani ngentot wae karepmu ah. Aduh, Muryono mak iku ngrungokke sampean nangis sok buka sih. Nangis antemen ya. Ya rugi tornendo ra wani metu kowe suwi. Jalan Kurinci hadir Martiana Susilawati. Oke. Kok Jalan Kurinci sebelah mana? Dila itu rumahnya di sebelah Lorel Sepur persis lo ya. Kayo Mas saiki sih ditutupi seng kae, sing wis jambruke. Martiana Mbak Dila lo yo. Oke, rugi tornendo rawani metu kowe padahal rak iki kowe metu po ogi rugi ya. Terus Mama Gio hadir, cetare pok-pokan. Poyo, iki sing tukang lenje sakti yuk bisa ngenteki es batu telung bok trik lancar jaya sih mbak kasih. Tidak dutin bul-bul berarti Mama Gio. Hawes namani, wes namani pak tuku duran sebelah ngendi yuk. Jarane cuan aman, wes sediak ke sih mbak kasih poyo. Hanya orang sido kolornya pak ditarik asis ya. Asis ya. Ngopo juga Mama Gio, Aziza bagian narik kolore demai lah.

Gandul monggo mampir gratis khusus go sampean. Aduh terima kasih Martiana. Aduh kaku asol asol. Ora kene kowe napa lungo-lungo karo Mama Gio kebagian arek kolore de Mak Elton. Aduh. Oh iya Gus Kin. Kin Cita wis ngerujak apa rujake ora tekan nggon mungkin. Ha sing andum rujak kakak Charles sih. Aduh. Iya Kin. Kowe tau ketemu kakak Charles sepura Kin. Aduh. Owner puyam pagilaran idolane bocahku sih sampean Badi. Oke, salam monggo bocahmu ya. Oke. Mama Aila di Tirto. Aku wingi wis mapan jahit meripat wis Pak Riep-riep pra sido. Krono Mbak Dila siaran. Elak sadar-sadar jam 2:30 nembe ngemat. Bahas piknik nang dieng kae sih Mbak Dila. Tapi kok do pe lucu krungu critane jale nang. Tapi si Lekman. Waalaikumsalam Pices ya. Oke. Ring dhisik, ring ngomong acara digoda, ngomongi acara dinoda iku sapa Mbak Dil? Ya klalen ah. Wong nek wingi bedi lawes lan apa meneh ring dhisik ya. Acara digoda kok dadi acara dinoda. Kupinge iki Jun ya, tau kesambar mbledek coy. Mbak Dil sampean ora ning radio ki. Melasong banget lagi nang radio sih, owner puyam pagilaran. Wah ondeng krungu suaranya Mbak Dila biasanya liwat radio. Saiki siki weruh wengi langsung kemplo. Wah salam dari gunung. Gunung ngendi? Wah buka aja saiki mas. Ra ono nyanyi nopo. Wah ra ono dirasikan gak ada. Ya dulu di radio kecil ada. Ya Allah seumuran aku nembe weruh sampeyan. Apa ya? Ya Allah ya Allah ces pices. Oke ya Mama Aila melaso. Pokoknya sepenting kuenya yang guyu, ah, ya gunungnya Paninggaran, oh, wak onding dari Paninggaran. Saya dulu waktu nyewa ke kompresor, ono sing nyewa di Paninggaran lo ya. Ora patah kayak kiki, apalah wong istoko diaduh, tak kayak kiki aduh naik kadung. Apalah kompresorku gue minggat nyora bakal ketemu, mau Paninggaran, oh tapi tak weh. Nganggone KTP tada tak kayak, iya, zaman semen. Johan belakangnya di Wonokerto Wetan Gang Miang. Salam gue Fahmi. Oke. Bengke oh ah, dalan Kalongan. Aduh, angel totok tapi Kalongan bagian Wirodeso sih di aspal hot mic ye. Kowe Kalongan sebelah ngendi? Ah, salam kenal dari Karangkobar ya mu. Ah, dalan ngendi? Sing jelas dalan rusak kuwi. Kae nacho prayan sih. Oh, separuh ngalian masih ya. Dalan dek kedunguri cap gaban mengetan dalan karang dadap aro dal radel koyo bar di bom Israel ya kono ya. Ora gur boyo bengkek wong sik meteng pecok kok guguran nang kono ya. Oke. Tim Tratap Geng Pekalongan jek viral ki Mbak Dil. Viral kenapa? Viral be ya Pak Ora. Nek dile te Pak Ora Pak viral ya monggo. Ora viral ya monggo. Hadirku viral ya nyong ora reti ya. Iki kadang dadak wis dicor Mbak Dil Poyo. Mas Al hadir. Halo Mas Al. Poyo. Yo, yo nek Pak viral Pak Ora viral monggo ya. Dari di Ares Ketitangki Dolom Bojong. Aku kira bisa ngetik akeh Bupri. Absen bae judulnya panas. Bupri impo bakul es buah wira desa ana ora Bupri? Pak ngawup karo ndelok TikTok-e. Asik jale nang metu wes. Sopake krungu Mbak Dila kemutan Mbak Kliwon. Poyo wak onding. Waalaikumsalam Nandar di Kali Praung rungokke jalideng antik ah bikin ngantuk yo. Wesok jalideng sewentu awal-awal ku yo. Pancen jalideng ki nek skopior terus kaya kaya dute si akeh. Lo bareng suara gue Mbak Dil gawe melu bunga. Oke, ya nyus pirang menit ye. 18 menit sudah diriku dongeng ya. Oke ya, tak koma dulu untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut, rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes, herbal modern ya.

Pokoknya bismillah, ikhtiarkan kalau Anda sakit dengan minum Bio 7 saja dari sekarang. Sing penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Di koma dulu mau nusen jalo ungkapan hati jajal lapi pora kita setel kesebe. Heri Mahesa, yo. Salam kenal Badila.

0: bingung sih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
1: Umur 53.
2: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
1: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
2: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
1: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
2: Nggih.
1: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
2: Nggih, alhamdulillah nggih.
1: Nggih, amin, alhamdulillah.
2: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
1: Telas kira-kira 5-6 botol.
2: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
1: Nggih.
2: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
1: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
2: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
1: Antara 10 sampai 15 tetes.
2: Sehari berapa kali?
1: Saya minum 2 kali.
2: 2 kali.
1: Pagi sama sore.
2: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras
1: nggih.
2: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
1: Alhamdulillah
2: nggih.
1: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
2: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
2: Ya. Sampun turun banget, nggih, kan? Karena yang sudah merasakan kesembuhan, nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon enggal-enggal munjuk Bio7 waras gas kados kula.
3: Inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
4: Paring asma sinten?
5: Bang Edo.
4: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
5: Saking Lasem.
4: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten nggih?
5: 43.
4: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa kae jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
5: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
4: Ini berapa tahun menikon sih?
5: Hampir 2 tahun ya.
4: 2 tahun ya. Ini kok yang diraus nih apa jantung?
5: Iya, sesak. Napas sesak.
4: Makanya sesak.
5: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Nji. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
4: Nji.
5: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa. Nji. Sekarang enak.
4: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pinten?
5: 3 kali.
4: 3 kali pagi, siang, malam. Nji. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
5: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
4: Nji. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
5: alhamdulillah.
4: Ada obat dokter enggak yang diminum?
5: Enggak ada, enggak ada.
4: Hanya Vitosa
5: Madupahit. Hanya Vitosa saja.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Amin, amin, Nji. Amin.
4: Ini nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
5: Oh iya gitu.
4: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
5: Iya, itu oh, benar sekali. Nji.
4: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
5: Nggih,
4: alhamdulillah. Matur nuwun.
5: Matur
4: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau
2: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
6: 60.
2: Alhamdulillah di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
6: Kula RT Sekawan RW 10 ya. Desa Bendoagung.
2: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
6: Pengaturan punggung kali sukune
2: gendeng. Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
6: 3 tahun.
2: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah peniku critane pripun?
6: Pripun
2: yen mireng ing radio. Mireng ing radio terus jajal nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol rasanya sekecok. Ini sekecok
6: niku stainless
2: sudah 10 botol dan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan niku di botol ke berapa perubahane?
6: Botol
2: kelima lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke 10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan dengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras. Kan ngeten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai

0: Saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saat itu bu. Pun sembuh, ngeten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan sakit berbagi.
1: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
2: Paring asma sinten?
3: Bang Edo.
2: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
3: Saking Lasem.
2: Lasem. Yuswanipun sami nika pinten jek jenenge Rafi Ahmad kalon jek Bang Edo menika. Jek menika keluhanipun napa menika?
3: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
2: Ini berapa tahun menika sih?
3: Hampir 2 tahun ya.
2: 2 tahun. Nah, menika sing diraosne napa jantung?
3: Ya sesak. Napas sesak.
2: Kane sesak
3: iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
2: Oh, nggak temu juga sendiri kaping pinter?
3: 3 kali.
2: 3 kali pagi, siang, malam. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
3: Kalau 2 botol ya, 2 botol udah terasa, sekarang udah hampir 4 botol.
2: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan, tapi ada obat dokter nggak yang diminum?
3: Nggak ada, nggak ada.
2: Hanya Vitosa Madupahit.
3: Hanya Vitosa aja.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Amin, amin, amin.
2: Ini nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih. Daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
3: Oh iya gitu.
2: Itu terasa nggak waktu dulu pas jantung tuh benar nggak yang saya?
3: Iya itu betul sekali.
2: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan nggak daya gedornya?
3: Alhamdulillah ada.
2: Hubungan suami istri semakin
3: ya, gereng.
2: Alhamdulillah.

0: di Goyang Dangdut Rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu teteh serbal modern ya. Pokoknya jangan lupa ya, bismillah, kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang. Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi insya Allah diminum jangka panjang aman ya. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. GTT-nya di sini ya, kecil ya. Tapi terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Diminum jangka panjang insya Allah aman. Bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali. Bisa diminum juga bisa dioleskan di kulit, misalnya di benjolan wasir yang udah muncul ya, terus gatal-gatal di kulit, biduren, atau apa saatnya biduren kui, apa ya dongeng oklalen atau apa ya biduren saatnya kui apa ya oklalen kui ah. Wes pokoknya untuk di kulit dioles di kulit ya. Bio 7 harganya 225.000 ya. Pandungin dewe klalen. Lah beginilah orang siaran itu pun begitu. Siaran zaman sekarang ya harus konsen di produknya, konsen di yang bergabung. Ini kalau live konsen yang live ya. Iya betul. Alergi, mendung alergi. Teling-eling lah temu-temu. Terima kasih. Karis Hidayat alergi. Yo ya. Yang jelas beli ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kalau Anda suka madu, nah ini Dila tak kasih tahu juga ya. Sekarang sudah ada Vitosa madu pahit. Meskipun pahit tetap manis kayak Anda minum kopi-kopi manis. Ah. Vitosa madu pahit juga bagus untuk pengobatan, untuk tekanan darah tinggi, untuk lambung, untuk stroke jantung, untuk kebas tebal, rematik

encok mati rasa ya pada tangan dan juga kaki boleh, silahkan ya. Yang penting beli selalu fitosamadu yang asli ya. Nah khusus untuk Anda yang punya sakit di mata, mata bermasalah jangan dibiarkan saja. Netra Care ataupun Ainu Care kapsul untuk kesehatan mata, semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, Masuk Gang Rumah Pertama Gerbang Hitam. Atau Anda beli di apotek-apotek ya. Dari Kesesi itu di apotek Retno Husada depan Pasar Kesesi. Di Kajen itu di apotek Adi Farma depan Pasar Kajen dan apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Mburi Pasar Karanganyar. Di sana ada Bio 7 GTT juga fitosamadu pahit. Loh. Lalu. Aduh. Di Wonopringgo itu di apotek kita, di apotek Habibi ya, Jalan Raya Wonopringgo. Di apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan, di Kedungun itu di apotek Tegar, apotek Tepat, apotek Manggana. Di Karang Dadap di apotek Afiah, di Pakes Putih itu di apotek Moro Sehat, di Jebeng Kembang, di apotek Pasar Ndoro. Wah, ning kono laris lo ya. Fitosamadunya laris, Bio 7-nya laris, sana itu asli GTT lo ya, di Warung Sate Pak Jenggot. Silakan ke sana. Di Mbojong itu di apotek Mitra Medika dan apotek Medina Rahma, di Selagi di apotek Manjur dan di apotek Wonosari. Di Ulu Jami itu di apotek Tasik Sehat dan apotek Melati Farma. Kalau di Wiradesa itu di apotek Anindia, Wiradesa, apotek Mulia Gumawang, apotek Yasmin Kepatian, apotek Syaki Farma, apotek Restu Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Kampil, apotek Pordi Sehat, apotek Asmi dan apotek Restu Farma di Rowoyoso ya. Terus di Tirto itu di apotek Berkasnya di Perapatan Bodren, juga di apotek Wulet. Di Mboran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapugaru, juga di apotek Rista Farma di Pekajangan. Di Kota Pekalongan itu di apotek Wahyu di Jalan Pabrik Ban Tirto, di apotek Medono, juga di apotek Kelapa 3 ya. Kalau Anda ingin ketemu Dila langsung, Pak takok-takok seputar Bio 7 fitosamadu Ainuka Netra Care, silakan datang ke Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, bonus foto selfie bersama Dila. Foto selfie lah, nyong nawake foto selfie ki mori koma foto kabeh. Siapa ayo nyong nawake bonus foto selfie bersama Dila itu laris ya. Setiap hari Jumat saya ketemu sama orang-orang yang mau beli Bio 7 fitosamadu, itu orang banyak yang minta foto sama diriku loh ya. Alhamdulillah. Wong kok yo ngene po wong-wong iki pak njaluk foto. Kaku kadang-kadang nyorong adus. Urung adus apa foto dia foto ya. Oke. Panjul menjangan. Iki udah rekaman yo Mbak Kaci ora iki live. Rekaman po yo ora apa-apa, tetep tak rungokke ya. Aku penggemar digoda apa menene ana cetone wek jale teng isik butuh rame ora kawengan entuk po ya. Jale teng kopior-kopior po apalah sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan ya. Rasi on nambuaran ya. Arep takok regane pira Mbak Dil? Harganya 200 ya. Sampai memang di Mbuaran, silakan Anda bisa beli di apotek Simbang ada, di apotek Gusma ada. Ya, ini dekat dengan sampean di apotek Simbang sama apotek Gusma. Atau kalau ingin ketemu Dila di Gerai Bio 7 Dila ada. Rasion, Pak Rasion ya, ada di Gerai Bio 7 Dila. Ada. Ya, bojoku wis foto bareng tekan koma di Adrek gede nggo pajangan. Apa ya Haris Hidayat? Nyong urung ngadus padahal cokan kowe. Aduh kalang sih iso. Ya. Oke rasian ya. Di apotek Mboran itu di apotek Gusma Sapu Garut ada, di apotek Simbang ada. Ya, di Gerai Bio 7 Dila pirang-pirang pak kulaan akeh ya. Yang kamu tanyakan ada. Chandra Randu Mukti Waren, siang panas Mbak Dila. Aris jari teng sampean dodol nang Simbang. Borone ora dikroyok wong nang kono, Ris. Asale nang kono ana bakul liwat Pak Bali. Dikroyok moso. Iki hoak apa ora iki? Pade Mael, temenan aku diajari dodol es batu kristal yo. Kae Fleezer, ngomongin Fleezer. Kowe katoke koki pon desane ngentek. Sopo ndria nganggone R, Roro dudu L, dudu Fleezer tapi Freezer.

jumbuku nganggur radinggo bekas es krim ayo mama gio pemami asuso tukang nari kolor mah opo sih Andrea Andrea ayo. Kemudian Hanung nang cetak kidul Bekasi cetone jali teng pancanono buah kaya orang ngantuk nggo jali teng semangat terus teng lek meningkatkan kekayaannya ya dong nyepi setuju oh. Ah wes diedit dasar sampean wes digawe baju kantor ya jo ya ya ya harus pinter kowe rasa diedit. Oh yes, diedit ya. Orang penak ke joko gua. Aku isin. Ah, Haris yo. Asli mana kakak? Asli Pekalongan. Ya, kelurahannya Pekajangan, Kecamatan Kedunguni. Nafi dari mana? Kok belum tahu saya? Apakah engkau di Malaysia juga? Kayaknya sedap tadi, yuk aku sih. Kayaknya bumbunya lengkap, ya sedap. Gos Arifin Upin nak Kerajaan Bambu. Karang nek awan ki nanasi ra umum yo nyong nek jemput bocah sekolah yo kudu nganggo kacamata. Lah kowe wong ireng nganggo kacamata. Ngertine dukun pijet. Nur Faisia aku penggemarmu. Oke. Okay. Kuwi kacamata. Aduh. Kang kacamata karo nggawa tongkat. Oh. Suarane ora asing penyiar legend koyone mesti yo alhamdulillah yo. Oh iki radio sing terkenal Nandia. Di Radio Rasika Pekalongan 88,9 FM Nafi ya. Asale nek ora kacamatanan iso mengkodong bali tekan ngomaki iso hawane piyur-piyuran kaya wong urung mangan. Padahal tah urung mangan temenan yo. Kan kowe yo duwe akeh apa mangane ora. Pas terus lah bejiane kacamata tapi ora ana kacane sing juga dia kopior kowe. Tapi tetep tak nggo men aja silu nek jare mama cinta ki sampean ki wagu ya. Genah kacamata ora ana kacane kok dinggo ya isih utuh silu tur kelipen apa kan. Apa ki atensi jek usum ora iki ora ya. Nah, terus aku kondoa, wis Pak Ora mah. Awang iki ki kacamata nggo gayang-gayang ato. Awang-wong ben dureti bawa aku ki duwe kacamata, ben katok gaul lah. Kadene kok tukang pijet nggo kacamata pas. Jukaji? Apa ge? Kari-kari liwat nang gini ijik dicor. Ngebul tur ana trik molen wah mripate ora iso melek kelilipan merem terus syukur adung pak belok kiri iso ngrusuk nak gorong-gorong sing juga di kowene kuwi padahal wis biasa liwat dalan kono tak kira-kira beloke jarak sakmene karang wis apal dalane kono ah tapi karang jalane karo merem-merem yo mangkle ambyur gempi ya. Gempi mugi Gus kacamatane tugel mangkle yo kacamata kenangan tugel ayo sedih ya anek tuku kacamata maneh ring anyar ora ono kenangane. Ya ono kenangane nek tuku kacamata anyar ngetoke dhuwit. Aduh aang Kang Jas wong Tegal Suruh melu konsen 88,9 Rasika Pekalongan bakal judilah oke. Ana kenangan reges nek tuku kacamata anyar kenang-kenangane apa kon bayar. Dila waktu tuku kacamata iki pun nyesok produk sok regale larang. Ah, untung bakul kacamata ora ngetine dila dilgasro penyer pujaan bangsa. Nek rotine sok dipoe aku wae penyer pujaan bangsa tuku kacamata. Kaget larang. Ah, kaku ayo. Aduh, Gus, Gus. Arina watu salam absen. Siang panas, semoga tetap sehat selalu. Amin. Paijon coba. Oke. Okay. Mbak Uni Pespa Bojong hadir, Mbak. Salam go Mas Bojo. Kesuwun go Mbak Dil sehat selalu. Amin. Mina, halo Mbak Dila. Oke, okay, halo juga. Preman Bojong absen Mbak Kaji. Kanggut Taruni Pespani Taruni. Kowe rasa ngejak aku karo Nyonya Kundari sekoncrong pit-pitan maneh nih.
suka ngejake Charles Bayeni tarune. Aja Charles Kang didolang undange Kakak Charles jarane sikin. Kakak Charles. Kae Charles sing senenge pit-pitan, nek urung kenal karo Charles engko tak kenalke poni tarune. Pa kenalke Kakak Charles. Mbak Uni yo. Putih Ana dan Otoy Keling absen Mbak Kaji. Pak ngenteni hadirmu bagai mimpi. Oh, Bu Andi Puter. Ge, mamani sering Pak Ziaroh ring Medina. Alias Pak Umproh, muga-muga perjalanan lancar. Pulang dengan selamat. Makwi, Mas Bojone priye lengene wis mari po, Ma. Kok pengobatannya gampang, Ma. Tinggal disuwuk ke Bema. Ah, ngidepi, cepet mari. Cepet garing luka, nih. Aduh, ojo lali. Biosefnya dioles juga kena ya, po Mbak Kaji. Ayo! Mama nih sampai duwe Bio 7 pora dioles-oleskan aja di kulitnya yang ada luka. Cepet mari insya Allah ya. Mama nih cok. Kakang Prabu gandulor. Jali teng sidone durung suge Pak Bukaji. Yo durung sik metu. Akhire metu. Rugi tornado wis ora nang simbang ki ngontrak ngendi Buka Ji. Ah. Orang ngontrak tapi nyocok erot ya omah. Orang ngontrak isi utuh nang simbang tapi ndesep. Padahal ger simbang rame sih. Oh, spiral terus nganti geger sa Indonesia apa yo? Apa yo geger sa Indonesia? Asalnya apa oleh? Oh, ngasih geger sa Indonesia. Oh, lanyong ika asalnya oh. Orang tahu nonton di TikTok juga. Aslinya aku jarang nonton di apa lah HP kecuali untuk perlu-perlu aja. Sak perlune apa nonton jelok, nonton sejelok. Nonton 5 menitnya turu kok kuwi nek ora HP angel loh. Alhamdulillah Gusti Allah iki mangkle ngeinyong apa lah ora usah ndelok HP nemen-nemen di mungkin no. Gusti Allah kok kuwi dene nyon nonton HP, sedelok bae merem. Orang kuat suwi ya. Nafe dombene sudia, ya Allah baru lihat AC-nya biasa dengan suaranya. Oke. Simbang kulan viral kok. Lah ya viral punya ora reti, lah kan dene nyon nonton HP ya. Padahal nyon kan iki TikTok kan ya, tapi nyon ora reti ya. Jarang ya, saya jarang-jarang ya. Waalaikumsalam merantau di Cikampek hadir Vina. Alvina, oke. Pepi di Pekuncen, absen nggoci ADKB, cuaca panas, ngebul efek ndelok jurek tiga dina wetenge. Hawane warak bae abase gawe weteng mumbul-mumbul. Salam opa. Ah, nindi di sini adem dong rasik adem. Suhunya 16 derajat. Tak setel 16 derajat. Adem. Ya, bahasa gaya weteng mumbul-mumbul salamu. Hasan Pekiringan Ageng Kajen. Biop itu bisa gawe panu pra Bio 7 bisa. Dioleskan aja ya. Insya Allah, bismillah. Rugi tornendo. Hula simbang wis dadi kaum yang di luar batas kok Mbak Dila. Maksud lo, nggih terus bae Mbak, mas semangat yo. Waktu dengar digoda kroso cepet nemen Mbak Kaji moro-moro wis Pak Asyar Mbak. Iya Pak Asyar ki. Mbak Dila jare dengki sapa? Jare deng kuwi artisnya digoda. Dia fans artis ya.

banyak anak-anak yang ketika makan itu susah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Serius kan ya, apa yang nyuruh drenges? Minum Bio7 untuk anak-anak takarannya dari usia 1 tahun sampai 12 tahun itu dari 1 tetes sampai 5 tetes disesuaikan dengan umur anaknya sampean. Ya mudah-mudahan untuk memperbaiki fungsi organ tubuhnya ketika sudah minum Bio7 nanti bisa minum Bio7 ya. Oke ya, senta kok serius ge. Udah tak jamin serius juga. Jamin saya 54 ya. Tak setel, tak tutup, nggak gue bukan tak nampu. Salam sehat bersama Bio7 di Lampamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pengunjung kawasan karaoke di Salatiga panik setelah kebakaran melanda kandang ayam warga di Jalan Ki Penjawi Sarirejo, Sidorejo Lor Senin petang. Lokasi kandang yang berada di samping kompleks karaoke Sarirejo membuat warga dan pengunjung di sekitar lokasi panik. Kebakaran diduga dipicu aktivitas membakar sampah kering di belakang rumah. Kapolsek Sidorejo AKP Sarwoko bilang, setelah mendapat laporan petugas polisi bersama damkar, BPPD dan warga langsung melakukan pemadaman, serta mengamankan lokasi untuk mencegah resiko bagi masyarakat.
2: Ini kandang ayam. Korban ini bakar sampah jam 5. Dipilih wis mati, orang ngerti terus setengah 6 dhek kan nang ngarepan omah, ngerti-ngerti wis gedhi.
1: Pengunjung karaoke pun mengaku panik karena melihat asap tebal dan api semakin membesar di belakang lokasi. Kebakaran lahan di Grobogan dan Klaten menghanguskan total 41 hektar. BNPB menyebut kebakaran dipicu aktivitas pembakaran sampah atau serasah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan bilang 2 hektar lahan terbakar di Grobogan dan 39 hektar di Klaten. Di Grobogan, kebakaran terjadi di Desa Bandung Harjo, Kecamatan Toroh, dekat jalan raya dan jalur kereta api. Sementara di Klaten, kebakaran tersebar di 4 kecamatan dan seluruh titik api berhasil dipadamkan tim gabungan. BNPB menghimbau masyarakat tidak membakar sampah atau serasah sembarangan, terutama saat musim kemarau seperti saat ini dan di lahan kering. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat toh? Alhamdulillah. Ya, seneng banget meskipun panasnya cetar membara, tapi saya masih setia bersama dengan Anda. Terbukti hari ini Selasa 15 September 2026 Bita hadir lagi di Digoda Sore Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir klubrak. Oke, dan seperti biasa Digoda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang angles, yang mendut-mendut, yang pernah hits di sekitar tahun 80-90-an gitu. Dan yang pasti Anda bisa manfaatkan 0856-4773-1111 untuk bisa order-order tembang favorit, atau mungkin mau bagi-bagi cerita lucu, boleh banget bagi-bagi pantun, bagi-bagi tips, dan yang paling utama adalah bagi-bagi informasi. Itu yang paling saya tunggu. Informasinya boleh tentang apa aja, boleh informasi sebuah peristiwa, boleh informasi rencana kegiatan, boleh informasi apa ya, sebuah cerita gitu ya, atau mungkin mau berbagi cerita tentang sebuah kenangan dengan sebuah lagu, boleh banget ya, semuanya boleh ya. Pokoknya ditunggu di sini di 0856-4773-1111, bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live. Begitu. Dan untuk tema kita sore hari ini, kalau kemarin kita sudah bertemakan tentang bunga, kali ini saya kepengen bertemakan tentang buah ya. Boleh nama buah, boleh ada kata-kata buah dalam judul lagu atau dalam syair lagu. Kalau di syair lagu berarti ditunjukkan di mana letak kata buah itu gitu ya. Nama buah juga boleh ya, boleh di judul lagu, boleh di syair lagu. Misalnya nih syair lagunya ada yang ada yang kata-kata tentang nama buah gitu, boleh banget ya. Oke, yang pasti saya tungguin SMS WhatsApp-nya sampai di jam 5 sore saja, tentu di sini di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita. Yes, mengawali kebersamaan kita, buah duri. Buah duri neraka. Ya, ramai-ramai dulu mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore untuk sore hari ini. Monggo, sembari saya tungguin SMS WhatsApp Anda di 0856-4773-1111.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel. Tokonya gak cuma nunggu pelanggan datang.

0: aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
1: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
0: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
2: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
1: Hah? Tanpa diundi?
0: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
2: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Aisy yo. Iya, ada 5 duet asik JTRJ barengan sama siapa, Yulia Citra kalau enggak salah ya. Iya, sudah menyusul tadi Roma Irama mengawali kebersamaan kita di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Iya. Ihir, klubrak. Okay, thank you yang sudah bergabung bersama dengan saya. Ada yang sudah tanya-tanya lewat Jabri, lewatnya tanyanya lewat Rasika aja, kan udah tak sebutin bolak-balik 0856-477-3111. Temanya apa Mbak Bita? Temanya hari ini tentang buah ya. Boleh kata-kata buah ada di dalam lagu yang diminta, atau boleh juga nama buah gitu. Assalamualaikum Mbak Bita, selamat sore, apa kabar? Urba hadir nih, requestnya Kok Segalanya Rana Rani. Lagunya buat Mbak Ani di Sijambe. Salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat penyiar wae. Makasih Urba di KDW. Ya. Di mana letak kata buah atau mungkin nama buah yang ada di lagu Kok Segalanya? Yuk tunjukkan dulu sebelum tak cari lagunya. Aku rapeng lurok ke kata syairnya itu soalnya. Oke.
1: Sore Mbak Pita.
0: Sore.
1: Bro Santos muncul lagi.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam.
0: Iya, Bro Santos.
1: Bang Toyib. Ila Arfa. Ciwahud. Kang Firin. Mas Joy.
0: Terus.
1: Bro Toto. Ayu Marsanda.
0: Oke. Okay.
1: Dan terus semuanya kawan-kawan Rasika.
0: Okay.
1: Halo tembang Mbak Pita.
0: Apa?
1: Yo, Mbak Pita ya.
0: Julima udah muncul barusan. Aku tahu apa yang kau mau.
1: Salam satu jari.
0: Oke.
1: Okay.
0: Glubrak ya. Delimanya udah muncul ya barusan ya. Iya, aku kan tahu apa yang kau mau. Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Eva absen Mbak Pit.
0: Iya.
2: Salam dan kawan-kawan Mbak Pit.
0: Iya.
2: Lagune Delima.
0: Atau
2: Mbak Pita sehat selalu Mbak Pita.
0: Oke, siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delimanya sudah muncul. Thank you Ibu Eva Jar, Ibu Negara. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Loh, kenapa diam? Ah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat sore.
0: Ini yang mau ikut pon live nanti tahu ngerti nyong
3: suaranya.
0: Iya.
3: Kembali lagi nih Kang Supri dari Sinahan ya.
0: Kang Supri.
3: Mau bagi-bagi salamnya buat Muji Pindan, Bos Rohim, Pak Ol, Pirin. Terus juga untuk para warga Sinahan semuanya saja. Semoga pada sehat, juga diberikan kelancaran di

0: rezekinya.
1: Amin.
0: Terus minta lagunya Cincin Merah Delima. Ervin Karina ya,
1: Cincin Merah Delima.
0: Spesialnya buat Mbak Pita aja yang selalu menggoda, selalu bikin aku semangat gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Pita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam glubrak.
1: Glubrak. Glubrak rapenai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang menjelang sore Mbak Pita.
1: Iya.
2: Panas podo wae.
1: Podo.
2: Aku request lagu yang berjudul
1: apa ya?
2: Buah Duri Neraka. Ya.
1: Blik blik blik blik blik.
2: Wahji Roma Irama dan
1: Sonita. Ah, udah muncul paling depan lo ya.
2: Terima kasih. Tetos.
1: Mas Vin. Tuh,
2: sebenernya itu puter ya. Gantinya kayak apa ya? Manis Maja eh. Ina Sintia apa ya?
1: Yang
2: Ina
1: apa
2: Sintia.
1: Ya?
2: Gaun Merah Jambu.
1: Oh iya.
2: Buahnya buah jambu kan?
1: Ya.
2: Nah, itu nama buah ya.
1: Ya
2: Gaun
1: boleh,
2: Merah
1: boleh.
2: Jambu. Tetos.
1: Oke, oke. Okay. Terima kasih Mas Vin. Belik, belik, belik, belik. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yayen Singning Pesanggerahan. Piye kabar Mbak Pit sore iki? Muka-muka tambah sehat lan tambah gembira.
1: Asik ir.
3: Salam-salam Mbak Pito.
1: Nggo
3: mae pae. Nggo anakku karo bojoku. Kanggo Bunda Kavi. Mbak Nah, Mbak Aulia, lan kabeh sing ngrungokke sampean sore iki.
1: Oke. Okay.
3: Lagune apa, Bu?
1: Apa?
3: Buah nangka.
1: Oh, cepet dah buah nangka,
3: Mbak Pi, ke jalane bojoku.
1: Ya, oke, okay,
3: soalnya
1: siap.
3: Soale nembe mangan buah cempet dak nembe ki eci ya tawatil ki ya, watil ki ya, watil ki ya. Wes kok wae ya Mbak Pi ta. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wabarakatuh.
3: Salam.
1: Glubrak.
3: Glubrak.
1: Wah, kak, kak, kak, kak. Sore Mbak Bita hadir muji bintang di babakan kuaringan. Salam buat semuanya Mbak Bita ya. Azia Tower, Mbak Nasupri. Lagunya dong Bagai Durian dari Ine Sintia. Oke, tak cari dulu ya. Terima kasih Mas Yeyen, Mas Win Belik. Kemudian ada Kang Supri, ada Aziza, ada Bro Santos. Lagunya dicari-cari, yang lagunya udah keputar berarti ya udah lunas gitu ya. Bro Santos delimanya udah, Aziza delimanya juga udah. Kang Supri, apa tadi? Oh, Cincin Merah Delima. Oke, digoyang sekarang yuk, monggo. Yes, Mas Win Belik, lagunya Ganti Gaun Merah Jambu. Boleh, siapin dulu ya. Mas Yayen, Cepedak. Yang udah kirim-kirim voice note juga chat WA yang belum dibuka.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus badhe dodolan arep tak si menang di kisih aman.
2: Lah ya ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Ya jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Tima Idewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti po?
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
9: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Cembu. Ya, lagunya sudah muncul. Ya, padahal gaun merah jambu maksudnya warna ya. Tapi ada jambu kan juga nama buah juga, gak apa-apa, boleh. Boleh, apa sih yang gak buat lo gitu.
1: Assalamualaikum Mbak Pita.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar? Halo. Mama suka hadir nih.
0: Oke.
1: Mau rekas lagu
0: apa
1: Sing Pedak Berbuah Nangka dari Nelly Agustin.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Mama Santos, Mbak La, Mbak Olia, Bang Doyi, Mas Al, Al Hadi, Mbak Nah, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Sekar.
2: Dari musim durin sampai musim banjir, marah yang kemarin bang jangan difikir.
3: Asik. Selamat sore Mbak Bita.
0: Sore.
3: Lagunya gak usah disebutin ya, yang penting ada nama buahnya,
0: yeah.
3: Buah durian.
0: Oke.
3: Oke, lagunya untuk semua kawan Rasika dimanapun saat ini sedang berada, tanpa terkecuali pastinya. Untuk Mbak Bita dan Manu seperti biasa, cuma kebagian banyak. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
3: Tugas sampai tuntas.
0: Siap.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mother, thank you.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Kang Rok. Salam-salam kanggo Pak Kajak, Mas Al, Mas Erwin, Mbak Aulia, Mbak Na, terus Kang Birin, Mas Toto, terus Papa Radit, Putri Hana, Mama Sekar, terus Mas Bay dan kawan-kawan. Untuk lagunya
0: apa lagunya?
4: Apa ya? Lagunya terserah Mbak Dita lah. Okay. Bingung. Dan Mbak Dita, terima kasih.
0: Okay.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam klubrak.
0: Klubrak. Ya. Ada kok. Ini ada susulannya.
4: Lagunya Durian Cap.
0: Akhirnya bisa berpikir juga. Thank you Kang Rohmat.
5: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Bita.
0: Sore.
5: Aulia hadir kembali di sore yang masih kayak kemarin sembromong.
0: Betul.
5: Dan sembromong gitu ya.
0: Cetar dan sembromong.
5: Buat, apa namanya? Wayahe sik sembromong terus.
0: Iya, betul sekali.
5: Gitu. Salam buat Bunda Na, Bunda Sulvia, Bunda Putri Ana, Bunda Olive, Cikgu Fitro, Bunda Sulvia, Bunda Yuli, Papa Radif, Pak Detoyib, terus Mama Ayla, Mama Gio.
0: Okay.
5: Aduh, suara aku rotok gerokin Mbak
0: Bita. Aduh.
5: Pak De Yengki, terus Bang Yayen, Kang Rohmat, Univision, Mas Winarso, Mas Erwin Cahro Degoda.
0: Di Goyang Dangdut Mbak Bita. Eya,
5: ihir klubak. Buat Mbak Bita tetap semangat.
0: Oke,
5: sehat
0: siap.
5: Selalu bahagia.
0: Siap.
5: Jangan lupa banyak minum dan banyak ngemil.
0: Itu
5: biar
0: OTW
5: langsing. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lisa di Simbang, memori daun pisang. Solid Agi dan ini Cynthia ya Mbak. Salamnya buat grup BMG semuanya aja. Mbak Bita semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Lisa di Simbang. Oh iya, BMG juga apa kabar? Iya, sehat-sehat semuanya ya. Ois. Mat sore Bunda dari Salman Bebel. Ayah Salman, tumin baru muncul, lama kemana aja. Salam buat Bos Ferry ya.

Bun, Bos Wiki, semoga sukses selalu. Anggur Merah Bun lagunya. Salam spesial. Amin, amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Terima kasih Ayah Salman. Kemudian ada siapa nih? Apa kabar? Oh, Uruba tadi udah ya. Mas Uruba di KDOE. Iya. Salam buat Mbak Ani aja katanya. Thank you. Assalamualaikum Mbak Bita, Rohmat di Comal. Iya, selamat sore yang cerah secerah buat buah pisang merah halaman rumahku. Sampai dikirimin fotonya. Widih, seger banget ya. Requestnya Imam Sarifin yang berjudul Ancor Pesanan Telur Mbak Bit. Ada itu, ada syairnya Bibir Merah Merah. Iya betul. Yang selalu membasah laksana mangga muda sedang segar-segarnya. Iya. Terima kasih Mbak Bita, semoga sehat selalu. Kelubrak. Yes, yang minta lagu ini tadi siapa? Ada Mas Yeyen, kemudian ada Mama Sekar ya. Lagunya digoyang sekarang. Yuk, masih di Goda Sore, ada Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Iya, bercanda. Papa Radif lagunya sudah lunas ya. Aziza Tower juga lagunya ganti bercanda Mbak Bita. Oke, siap. Sudah dimunculkan semuanya. Dan ini aku udah nyipakkan banyak sekali lagu-lagu yang bisa diputer tadi yang udah diminta-minta ya. Ada apa nih? Durian Jatuh, Mansur, kemudian Ancor Pesona Telur, terus Anggur Merah, kemudian ada Memori Daun Pisang gitu ya. Tapi nanti. Oke, ini ada yang kirim voice note lagi.
1: Halo, selamat sore Mbak
0: Halo
1: Dita.
0: Halo juga, selamat sore.
1: Kita
0: tidur
1: minta lagunya si Anggur Putih dari Muksin Alatas. Salam-salamnya yeah. Buat Mas Erwin, Mas Rohmat, Mas Yayen, Dekumat, Mas Teguh, Kang Jaya,
0: okay.
1: Al-Hati, Bapak Radi, Pak Kajat, Bang Toyib,

0: Bang Jito, Sandra Abimoha, Tata Ayu Marsanda, Mbak Aulia, Mbak Julvia, Mbak Putriana, Mbak Aziza, Mbak Yuli, Mama Sekar,
1: dan kawan-kawan.
0: Bunda Olive, Mama Kiyu,
1: dan kawan-kawan.
0: Dan kawan-kawan. Nah. Terima kasih Mbak Tika.
1: Oke, sami-sami. Amin, amin, amin, amin. Jangan lupa kawan, setelah kabar Jawa Tengah jam 4, saya buka sesi phone live ya. Untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja di 0856-4773-1111. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini.
2: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dua warga Kota Solo, Aldo Nurman Hansa dan Ahda Dio Rohman, hingga kini belum ditemukan setelah KM Virgo Transport 8 terbalik dan tenggelam di Laut Jawa minggu lalu. Keduanya berusia 19 tahun dan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Aldo, warga Gandean Jebres, berangkat pada 11 September bersama sejumlah temannya. Paman Aldo, Suyono, mengatakan Aldo berniat merantau untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara Ahda, warga Kepatian Wetan Jebres, sempat pamit kepada keluarga sebelum merantau untuk pertama kalinya. Keluarga kini terus menunggu informasi dan berharap tim SAR segera menemukan keduanya dalam kondisi selamat. Pencarian dan koordinasi dengan pihak terkait masih terus dilakukan. Sementara keluarga berharap ada kabar baik dari proses pencarian. Penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang di Laut Jawa ternyata tidak hanya berasal dari Solo. Salah satunya Rian Andi Kurniawan, warga Sukoharjo yang hingga kini masih dalam pencarian. Ia berusia 31 tahun, warga Desa Palur, Kecamatan Mojo Laban, yang hendak kembali ke Kalimantan untuk bekerja. Kepala Desa Palur, Sugito, membenarkan Rian tercatat sebagai warganya, sementara istri dan anak Rian masih berada di Palur dan menunggu kabar dari proses pencarian. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk. Kapal diketahui membawa 243 orang dan hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasiga.
1: Di Goda, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ihir glubrak. Ya, suasih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dari sekarang saatnya, seperti yang tadi sudah saya janjikan, sekarang saatnya saya buka sesi Pon Live di 0856-4773-1111. Halo? Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 88.9 Rasika FM.
1: Untuk kita semua.

0: Goyang dangdut Mbak Tita, Rubra, Tihir.
1: Ah, mantap.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat,
1: sehat
0: nanti.
1: Ya,
0: sebelum ditanya kan
1: yo.
0: Biasanya tanya kabarnya gimana.
1: Iya dong.
0: Pokoknya itu doa terbaik kan kembali ke diri
1: Betul
0: kita nantinya
1: sekali.
0: Juga.
1: Betul sekali, setuju. Lagunya apa nih Al?
0: Lagunya Anggur Beracun Mbak Bit.
1: Anggur?
0: Beracun.
1: Anggur beracun.
0: Minawati Dewi.
1: Anggur beracun. Okay. Siap. Aku seneng anggur ngeklik lagu langsung muncul. Ngono iki seneng. Ora sampe
0: penyiar ku. Langsung diketik langsung si anggur kok tak muncul lu seneng
1: ngono
0: kok sing ngono. Karang temane buah sampean ngetike bahane misale ana anggure ketik pe anggur ngomong siapa. Betul apa ya kuwi. Buku yang goreng yang goreng, buku yang ngarep pokoknya.
1: Pokoknya ngeklik terus langsung muncul ngono iki wis rasa apa sih?
0: Zaman dulu angel Mbak Pit nek loro bejar ning kota rakse
1: ngelai
0: lagu iki kasete
1: iki. Aku juga mengalami lo hal itu. Aku mengalami terus
0: gas
1: dipaske diungkel-ungkel nganggo jari kae sih. Aku juga ngalamin
0: masa-masa itu.
1: Itu
0: susahnya dicari lagu oh.
1: Jadi makanya lagunya udah disiap-siapkan dulu.
0: Maksudnya itu kan ngepas lagunya. Makanya ada kaset yang cuman albumnya itu apa lagunya cuman dua gitu biasanya.
1: Aku dulu ngalami juga hal gitu. Itu. Jadi nek zaman biyen kae zaman penyiar aku dikala dulu itu nek misalnya siaran siaran jam 3 sore misalnya ya. Itu berangkat jam 3 sore wis lap-lapan. Jadi paling tidak 15 soalnya kan harus nyiapin kaset dulu dan lain sebagainya. Nek saiki yo eslem siaran jam 3 maka jam 3 benteng. Apa meneh ono lek manu.
0: Masukkan kasetnya ke dalam pita, tape itu kan susah kotak-kotak suaranya muni di dengeran.
1: Nah, sekarang siaran jam 3 berangkat jam 3.
0: Isi gue yo. Isi ono tungengane zaman dulu Mbak Bito.
1: Iya dong, saya mengalami itu, mengalami
0: perjuangan penyiar kan.
1: Betul sekali, kalau bikin materi pakainya mesin ketik, aku yang ngalamin juga itu. Nah saya kan tinggal klik.
0: Nah ini penyiar saya ini, yang jadi penyiar anyaran-anyaran saya ini ya sekarang muda.
1: Yang penting, yang penting orang begu mesti sudah jadi penyiar. Iya. Oke deh.
0: Salam-salam sedikit ya,
1: boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Buat yang sudah tadi pada voice note ya, ada siapa itu? Yeyen. Kan aku dengar dari awal jadi tahu Kak Aulia biasa. Terus Mbak Nahla Rusak. Terus Fahmi ya tadi voice note apa sih?
1: Fahmi belum. Fahmi.
0: Terus buat Panjalu. Pokoknya tadi yang sudah kirim voice note dan chat WA ya. Semuanya
1: okay,
0: tanpa terkecuali.
1: Okay.
0: Bunek rasa salamnya, bunek ah. Ya lo lagu mesti dilema dalam lagu kebangsaan.
1: Enggak, tadi mintanya apa sih? Ya pertamanya dilema tapi udah muncul terus ganti bercanda gitu.
0: Soalnya lagu kebangsaannya bunek weh, neng dibayar no hajatan lagu nek weh ngusti. Nanti kita kelingan pola lagu nek weh kan.
1: Iya.
0: Nanti aku nek, ya kok kaya rana lagu liane lagu nek weh terus. Nanti bosan. Pak Nyawer orang sidio lagu nek weh.
1: Ah, temui.
0: Oke, dah
1: siap-siapin. Terima kasih kembali.
0: Udah sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Okay,
0: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Al-Hadi. Iya. Thank you. Mana lagi nih? Oh iya, kita tutup dulu aja. Halo, Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dita.
1: Mas Al, apa kabar?
2: Baik.
1: Sehat ya, Mas Al?
2: Sehat.
1: Mbak Andin, apa kabar juga nih?
2: Sehat.
1: Sehat juga, alhamdulillah. Oke. Lagunya apa nih, Mas Al?
2: Lagunya. Sama dengan Mumet Aura.
1: Apa kue? Lari
2: apa? Kan. Apa judulnya? Kembang. Iya, kembang desa kan sinyo nggak bunga apa?
1: Bunga desa.
2: Iya, kan raib lah judulnya.
1: Iya.
2: Karena Mbak Sabila kan wisata nang Walisongo ya aku, tapi nggak bisa langsung. Nggak sama mengumpet, belum bingung ya.
1: Iya, aku ngeklik Bunga Desa, kok jebule sih muncul kok judul film. Terus setelah tak ikuti, itu apa namanya, terus lek manu, pun gue judulnya Raib. Aduh. Oke, lagunya apa ini Mas Al?
2: Ini anggur putih, merah merah. Aku tunggu-tunggu merah putih merah.
1: Oh iya, si anggur putih, yang anggur putih itu judulnya ada sinya. Si anggur putih, Muksin Alatas. Nah, anggur merah juga Muksin Alatas ada. Si anggur putih ya? Oke, siap. Salamnya.
2: Salam, anggur merah. Ibu negara lagi ini sih di pembeli wismu ini pok.
1: Iya.
2: Melu mimik, cari melu mimik.
1: Eh, melu apa?
2: Mimik kopi. Terus ganggu gue, Bang Toib.
1: Iya.
2: Terus Mbak Na. Terus Aulia. Mas Toto, terus Alati, terus okay. Mas Bibi, semuanya saja Mbak Bibi.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Iya. Satu lagi. Mana nih? Ini bunyinya terit, bunyinya gitu, tapi kalau diangkat nggak bisa muncul. Nih. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana? Sore. Siapa nih?
3: Ini dari Urba.
1: Oh, dari Urba. Mas Urba, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar saya.
1: Tumben bisa masuk di KDA, bisa masuk di Ponlev.
3: Ini ketarik Mas Al Hadi nih. Seniore.
1: Ngonceng Al Hadi ya. Oke, Mas Urba sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, siap. Lagunya apa nih Mas Urba?
3: Wajah Manggis.
1: Wajah Manggis. Aduh, aku ora tau nyetel lagu kuwi ono apa ora
3: ya. Kacandra.
1: Judulnya Wajah Manggis gitu.
3: Iya.
1: Kok ora muncul,
3: Ika
1: Mas.
3: Chandra.
1: Siapa?
3: Ika Chandra.
1: Oh iya, sebentar tak cari ya. Kalau enggak ada berarti apa gantinya?
3: Ikut kancane.
1: Ikut kancane aja ya. Nanti tak cari dulu ya. Ya wes oke. Iya. Nanti tak
3: coba.
1: Tak akan nyari ke Mas apa lek Manu dulu ya. Mudah-mudahan aja ada. Apa tadi judulnya? Apa tadi judulnya Mas? Mas Urba judulnya tadi apa? Apa Manggis apa?
3: Wajah Manggis.
1: Oh, Wajah Manggis. Oke, nanti tak carikan.
3: Iya.
1: Oke, siap. Salamnya.
3: Ya buat anu abang laporane. Ya PR Mbak Bita. Aja sing gampang-gampang.
1: Iya, memang senenge dong ngerjain ya. Oke, Nek.
3: Ini salamnya boleh. Yang pertama buat seniore.
1: Iya, pakarnya.
3: Mas Al Hadi. Ini Mas Al Hadi dapat salam dari Mama Nel iki.
1: Oh, Mas salam tuh dari Mama Nel itu.
3: Juga okay. Mbak Casmona yang ada di Cempaka Kidul.
1: Oke. Okay.
3: Juga buat Mbak Aziza di Simbang Wetan.
1: Oke. Okay.
3: Singrodo Somse.
1: Oh, Somse jarek Ibu Nek.
3: Juga buat Mbak Ila Arfa Londo Sapuro. Juga buat Mas Joy.
1: Oke.
3: Okay. Pak Wahud.
1: Siap.
3: Dan semuanya saja.
1: Oke. Okay.
3: Salam kenal dari Urba.
1: Siap.
3: Di Kedung Uni.
1: Oke.
3: Spesialnya buat istri tercinta.
1: Oke. Salam juga buat Mama Neli ya.
3: Salam khusus buat Mbak Bitane.
1: Asik.
3: Moga paling sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya Allah. Amin.
1: Yo, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Urba di KDW. Salam juga buat Mama Nelinya ya. Oke deh, langsung dimunculkan aja lagu-lagunya. Thank you buat Mas Urba, thank you buat Mas Al, thank you juga buat Mas Urba, Mas Al Hadi. Duh pakai Mas, manggil Al Hadi pakai Mas kok geloy. Ya, lagunya satu-satu ya, anggur beracun, kemudian ada si anggur putih, kemudian ada wajah manggis, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Oke, lanjut lagi di Goda Sore, sampai di jam 5 sore saja.

0: Rasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Bon!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Durian Jatuh Kang Rohmat, lagunya sudah muncul. Banyak buah semangka terbawa oleh sampan, banyak anak jejaka, cuma Lek Manu yang tampan. Ah, Papa Randif, tahu aja kalau Lek Manu selalu membantu diriku. Thank you, Zikin Panjaitan. Apa nih? Oh, mau ikut pon live belum berhasil. Ya, besok lagi ya. Masuk mana Mbak Bit? Kayak artis India nyengit yakin. Kayak Mbak One dijak ipang al Jumat ora tak jak luru durian pak ora kue al. Engko nek ngepet liline tak damu ben. Ben mati kowe ne mek ora bisa bali pak ora. Oh alah, oh nyengit kae iki dijak ipang al. Jumat ora tak jak luru duren pa ora wis kowe. Al, ngono ra dijak luru duren karo Aziza, ngono dhewe nyusul po. Oh al, tapi bisik-bisik wis omong-omong. Ngono wis tiba-tiba mecudul ning arepe Aziza kok kuwi. Mati mangane kowe ngepet. Terus nek wis didamu liline. aku ora iso ngitung duit hasil kepetan murah. bisa aja ibu negara. Putriana di Pawedan absen. Ah, nggo kato-kato isi urip ki lomba pita alhamdulillah. Sehat ya, Put. Pokoknya ora kato ya mati HP-ne, ra ono kuotane. Nggo ibu negara Aziza iki sik ndandom amplop terus sih Mbak Bit. Jare duitnya ora kok berenang dompet. Iya pancen lagi musim ini. Ya musim apa? Musim wong digawe. Zah, iki usum duren sih. Jare pek ngejak aku tumbas duren. Aziza, kondone kok iki Mbak Bit. Isih usum kondang in, ojo ribut. Engko idai duba. Ojo liren kuwi duren sembrono Mbak Pito. Njaluk dikempet kelek, njaluk dikempet kelek kae. Salame kok KBW Mbak Pita, salam kagem. Oh, salam kangen muah-muah-muah ya selalu. Makasih. Oke. Kembali kasih, terima kasih Putriana. Iya. Lah salahin janjeni yo Put, janjeni peluru duren yo Put. Lah kok aku ora tau janjeni iki Put. Wah, aku pokoknya pek melu po opo to, aku nak dikabari pek luru duren, aku dikabari po to. Aku tak nyusul po wis, ora dijak aku pek melu pokoknya. Agus Ragi sore Mbak Pita, beli pita di Desa Waru, cakep. Acaranya Mbak Bita emang seru ya. Tembangin Mbak Bit Mansur ya, bila bersalah hukum. bersalah amre ben masuk di tema ya buah salah. Bisa aja Mas Agus Disragi. Oke deh, terima kasih Mas Agus Disragi. Chandra Randu Mukti Waren sore Mbak Bita Purnama Hapsari katanya, apa kabar? Ya alhamdulillah sehat Dra, masih tetap lebar asa kakean ngomong gue yo. Oh ya, tadi malam ada fenomena alam yang menakjubkan Mbak, di mana malam tadi ada bulan sabit yang berdekatan dengan Venus. Betapa indah menghiasi langit Mbak. Iya, aku juga moto ya, kayak bintang kecil itu ya, deketan sama bulan sabit, bulan separuh itu ya. Dan banyak yang mengabadikan, aku juga mengabadikan ya semalam kejadian langka tersebut dan viral di media sosial. Sepertinya itu menggambarkan Mbak Bita dan aku yang ingin selalu berdekatan dengan Mbak Bita. Hir klubrak ngantuk. Ngerti ya, aku nengkwe yang ngomong memuji diriku ini masih dalam keadaan ngantuk, oleng, terus nerak dalam keadaan lapar. Lagunya Mbak Bit, Memori Daun Pisang ya, atau Asmara Kelapa Muda ya Mbak. Salamnya buat Mbak Nah Alhadi, Dewa Hud, Kang Jaya, dan semuanya aja. Mbak Bit, abadikan aku dong. Ihir, lapar. Karep mundra. Sak bahagiamu pokoknya ya. Dan Zikin Panjaitan, Lek Kusen, Angon Wedus, Melu Absen, Najan Urung Adus.
Moga no si mambu ne tekan kene ya. Sampean biasa luru duren karo Mas Bambang Pu. Oke Mbak Pit. Iya, moga no nek kowe pek luru duren. Kan aku biasa seneng luru duren. Saya seneng duren tapi biasanya papa. Nek aku tak doyan otok tapi gak begitu seneng. Lango nek aku kerungu sampean luru duren orang ngejek aku. Aku pek ngomong papa. Pak yo nyusul Aziza luru duren. Aku bisa. Ya. Nah, aku dhewe memang rak seneng, rak doyan tapi enggak begitu mania, enggak kayak papa. Nek papa ya Allah Gusti nek karo durian. Iya, jadi ngono misalnya aku krungu ke Aziza lek luru durian ge karo sopo ning ndi lah aku pek ngomong karo papa. Papa, Aziza cek luru durian, Pak. Jo parani. Aku rasa, oh alah dirimu kayak gak tahu saja. Oke deh. Oh ya, saya munculin yang ini dulu ya. Sebelum masih banyak waktunya. Justru aku banyak deng sampai di jam 5 sore nanti ya. Tadi siapa tadi Kang Rahmat? Durian jatuhnya udah muncul ya. Sekarang munculin yang ini deh. Iya yeah. Anjar pesona telur tadi yang minta siapa ya? Tadi kayaknya ada yang minta deh ya. Oke deh, digoyang aja. Yang jelas masih di Digoda sore. Digoyang dangdut Mbak Bita. Ada Bita sampai jam 5 sore saja.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Ibu, sini deh.
5: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
4: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
5: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
4: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
5: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
4: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
5: Mia? Siapa?
4: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
5: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
4: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
6: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
5: Hah? Tanpa diundi?
4: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
6: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel, datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
7: Kok timah dhewe lah rewange rendi Mbak?
8: Mbak Siti po?
7: Iya Mbak Siti.
8: Mbak Siti ne loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor Mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional kombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

pisang. Solid lagi barengan dengan Ine Cynthia mengajak saya untuk segera pulang. Ternyata kawan, ternyata waktu saya sudah habis. Sudah menit ke-54. Jatahku tinggal seonduk maning dan saya harus segera pulang. Baik, terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Kalong pada malam 3 Oktober 2020 bertempat di Anur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 120 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas Kabupaten Semarang, Basari, mengatakan kepatuhan kunci mencegah keracunan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan hingga penyimpanan makanan. Selain keamanan pangan, pengelola SPPG juga diingatkan tidak menyalahgunakan anggaran karena dana MBG merupakan uang negara. HMD juga mendorong SPPG memperbesar serapan produk lokal, termasuk susu dari peternak.
2: Jadi di sini kan banyak persoalan-persoalan ya, yang terutama bagaimana kita menjaga agar faktor ini betul-betul jalan segar, kemudian semua yang patuh dengan SOP-nya, sehingga tidak terjadi apa istilahnya, kelasan yang datam. Jadi kelasan-kelasan itu sebenarnya disebabkan mereka tidak patuhan dengan SOP yang ada. Nah, dengan adanya, organisasi ini, diharapkan nanti bisa ya, memberikan masukan masukan kepada teman-teman pengelola dapur atau mikra agar mereka menjalankan dapur ini dengan baik.
1: Sementara itu, Ketua DPW HMD Gemas Jawa Tengah Bambang Setiabudi menyebut penguatan SOP, higienitas, sanitasi, dan sterilisasi dapur menjadi kunci mencegah keracunan. HMD Gemas siap menjadi jembatan komunikasi agar pelaksanaan MBG berjalan aman dan menjaga kepercayaan masyarakat. Sebanyak 21 dapur SPPG di 16 kecamatan se-Kabupaten Jepara disidak petugas gabungan mulai pukul 3 Senin dini hari. Sidak ini menindaklanjuti instruksi Bupati Jepara Witiarso Utomo menyusul dugaan keracunan penerima manfaat program MBG di Kecamatan Blonggo. Kepala Dinas Kesehatan Jepara Hadi Sarwoko menjelaskan, pemeriksaan dilakukan sejak proses memasak, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga penerapan prosedur higien dan sanitasi. Pemeriksaan juga meliputi sampel makanan, alat makan, serta air bersih dan air minum. Petugas menemukan sejumlah bak penampungan limbah berbau dan meluap, serta satu SPPG di Kalinyamatan yang belum memiliki IPAL. Hasil sidak 21 SPPG akan dievaluasi dan dikelompokkan dalam 3 kategori, baik, sedang, dan kurang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan K. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7.

0: setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangirin di mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni, juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni, adat dan kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup

0: Klasika FM.
1: Pok, timah dhewe lah rewangi rendi mbak.
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidhaes, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

Majelis Husi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iqlil khusus

0: Ya, pada hari Jumat malam Sabtu, 18 September 2026, pukul 7 malam atau pada sholat isya awal di Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin, 20 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu, 22 September 2026, pukul 6 petang, dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026. Pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
6: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
5: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan 9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kemarau panjang membuat 21 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Semarang mengalami kekurangan air bersih. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan Pemkab akan memprioritaskan dusun-dusun terdampak untuk dilakukan survei geolis guna mencari potensi sumber air tanah. Titik yang hasilnya positif akan ditindaklanjuti dengan pengeboran yang pembiayaannya diupayakan melalui APBD dan dukungan CSR. Ngesti menyebut pengeboran tidak harus dilakukan di lokasi dusun karena sumber air bisa dicari di wilayah sekitar, termasuk daerah yang lebih tinggi. Pemanfaatan sumber air di wilayah lebih tinggi dinilai memudahkan distribusi dengan memanfaatkan gravitasi.
2: Saat ini dengan kemarau yang cukup panjang ini, ada 9 kecamatan di Kota Semarang yang kurang air, yaitu ada 21 desa, 21 dusun atau lingkungan yang kurang air. Kemudian kami tadi sudah komunikasi dengan Pak Sekda, agar nanti yang di desa terutama, ini dusun-dusun yang kurang air ini menjadi prioritas desa untuk melaksanakan geolistrik. Kemudian nanti setelah geolistrik selesai, kami berupaya bersama-sama melalui dana APBD atau nanti dana CSR secara bertahap agar yang geolistriknya itu positif, dibur bisa keluar air, ini yang kita prioritaskan. Kalau nanti yang dusunnya itu tidak keluar air di geolistrik, mungkin daerah sekitarnya, di atasnya.
1: Ngesti menambahkan, meskipun masih terdampak kemarau, jumlah desa kekurangan air tahun ini turun dari sekitar 50 desa tahun lalu menjadi 21 desa. Rencana operasional Trans Jateng di wilayah Jepara, Kudi atau Jekuti mulai memasuki tahap rencana induk. Tahap ini akan menghasilkan usulan rute dan titik halte untuk layanan yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Kabid Angkutan Jalan di Sub Jepara, Hanto, mengatakan, kajian saat ini dilakukan melalui pengumpulan data, wawancara, dan kuesioner kepada calon pengguna. Kajian juga menggali pola pergerakan, minat menggunakan Trans Jateng, serta kebutuhan fasilitas dan layanan. Setelah rencana induk, proses dilanjutkan dengan penyusunan detail engineering design yang akan merinci rute, halte, dan sistem pelayanan. Seluruh kajian ditargetkan selesai tahun 2027. Pemerintah Kabupaten di wilayah Jekuti juga diminta berkolaborasi untuk mempercepat realisasi

0: Organisasi Angkutan Aglomerasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Ini 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah ngaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan, kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.

0: sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
1: Paket.
0: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
0: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
0: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan arep tak simenang di kiseng aman.
6: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
5: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
6: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
5: Tapi aman pora wikang.
6: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
7: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
8: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
0: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM 88,9 FM Rasika Pekalongan.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi Mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyacak ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya.
2: Allahu Akbar.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau bada sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7

0: Majelis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu, 25 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88,9 FM Rasika Pekalongan.